Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paudan, salam Malaysia Madani. Diucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar yang mengelilingi radio SFM Manomoy, lain daripada nang lain. Pertemuan kita hari ini, pertemuan hari Rabu, dua Rabu kita bersama dengan DJ Alun dan juga DJ
1: Imam menemani anda untuk selama pagi ini di ruang udara Asyik FM dari pukul 89.3 MHz, 91.1 MHz, 1025, 1051 MHz, 1056, dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kelan, dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Selamat Yahya Bor Pegelap, lagi selamat Song Bor Hooper, selamat Cincom, untuk anda nang terus bersama dengan kami Allah di mana pun berada, bersama teman-teman untuk dua Rabu di ruang udara Asyik FM Monomoy dan lain-lain untuk edisi 20 Mei 2026.
0: Bersama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah, Alhamdulillah, syukur kita masih lagi berkesempatan ke udara Ainin, dan pastikan kita dalam keadaan baik-baik sajalah, semoga dalam keadaan sihat, dalam keadaan tenang, dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang menyambut hari kelahiran Ainin, selamat panjang umur dan dimurahkan rezeki lah,
1: Emang. Amin. Dan semoga juga untuk rakan-rakan kita, mungkin kesihatan agak kurang, okay, semoga cepat sembuh, kembali sembuh, sembuh seperti sedia kala dan dalam keadaan baik-baik. Hak orang lain yang akan jaga melainkan diri kita sendiri yang perlu untuk menjaga kesihatan kita.
0: Okey, Asyik FM bersiaran sepanjang 16 jam daripada pukul 8 pagi hinggalah ke pukul 12 tengah malam, dan baru saja kita dengar ID Station Lagu Negaraku telah diputarkan,
1: dan menandakan bermula Asyik FM untuk sebelah pagi ini hingga ke 12 tengah malam kelak. Jadi Asyik FM bersiaran 4 dialek temuan di meja aku semua menemani anda setiap hari.
0: Dan setelah tu kita akan ikuti motivasi, tazkirah sebentar saja lagi. Dan tempat pukul 9 pula kita akan ikuti berita dalam dialek Temiah. Dan kita akan sambung dengan motivasi pagi. Dan kita akan kongsikan beberapa info dalam Gaju Asyik. Dan kita akan ada topik lah, kita belum bincang lagi.
1: Topik kita kongsikan sebentar lah.
0: Jadi kita akan berbincang dalam topik, berbincang boleh telefon dekat konti kita, boleh hantar dekat WhatsApp ataupun dekat Facebook Asyik FM,
1: atau di TikTok kita sendiri pun boleh.
0: Dekat TikTok pun boleh
1: pendapat anda,
0: kita kongsi topik kita. Dan selepas tu kita akan masuk dalam Gaju Asyik hingga ke pukul 11. Kita berhenti memberi laluan berita dalam dialek Jakun.
1: Iya, betul. Jadi apa pun, selamat menjalankan tugas untuk semua rakan-rakan kita walau di mana pun berada. Jadi semoga dalam keadaan baik dan elok-elok, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini, pagi Rabu menemani anda. Jadi dalam apa pun yang kita lakukan, dalam apa pun yang kita buat sepanjang harian kita, semoga yang permulaan nang baik-baik nang elok-elok. Mulakan hari kita dengan sentiasa bersyukur, sentiasa berterima kasih kerana kita masih lagi dapat melihat sekeliling kita.
0: Okey, apa pun, terus bersama kami di Asyik FM Manomoy.
1: Lain daripada yang lain.

0: FM normal lain daripada dan lain. Waktu di studio sekarang pukul 8.26 minit pagi.
1: Terima kasih. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami dan terus teman-teman bersama dengan Asyik FM normal daripada lain setiap hari. 16 jam ke udara menemani anda dari pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam.
0: Ada yang memandu hari ini, Nema, eh? Dalam keadaan mood baik. Okay,
1: ada dalam keadaan kabar mengantuk. Keadaan mama-mamai pun ada juga. Hati-hati
0: tiba-tiba kawan-kawan kita ada yang kereta rosak pagi ni. Jadi relax pada jangan
1: sabar. Kerana itu sebenarnya menguji menguji kesabaran kita untuk hari ini. Kita akan bercerita topik kita tentang kesabaran, mengatasi kesabaran kita. Kesabaran anda. Okay, kesabaran dalam
0: sampai,
1: tugaskan.
0: Sampai tahap keberapa agak?
1: Sampai tahap keberapa? Sampai tangga dan keberapa agak hantu? Dengan kesabaran anda untuk hari ini. Kesabaran anda untuk bangkit daripada tidur. Kesabaran anda untuk menghadapi enek-enek. Nak pergi sekolah tapi mungkin nak bangkit-bangkit pun ada.
0: Sampai tak mana
1: kesabaran menunggu ke dalam kereta yang menunggu juga tu orang khabar orang rumah yang pulang lagi pun ada juga. Aduh, muhai menguji kesabaran ya. Kita nak kelingai agak tentang pendapat anda tahap kesabaran. Tapi bukan gini, bukan masa ni tapi sebentar kelak akan kita kongsikan ya pukul 9.30 kelak.
0: Boleh kongsikan dengan kami dekat Facebook lah mungkin sahabat-sahabat kita waktu ni sedang menunggu tunggu pintu kedai buka untuk masuk bekerja kan. Ada juga dan ada sebab-sebab kita ni baru aja diterima kerja sebab ramai yang sebab apa ni yang berhenti bulan ni ramai
1: juga yang berhenti ramai. Pun mungkin juga jadi
0: sabarlah dia pula kata aduh. Jadi mungkin kita boleh boleh raikan bersama-sama mungkin salah satu permulaan kita hari ini ataupun salah satu titik-titik kelemahan kita pada ini. Tapi apapun kita jadikanlah sebagai salah satu titik permulaan untuk kita lebih terus maju lagi.
1: Jadi apapun perjalanan anda mungkin ada nang orang khabar dalam kesesakan, berhati-hati waspada. Okey, ada juga rakan-rakan kita nang khabar BDR.
0: BDR pun ada.
1: Pun ada juga. Kebang jalan lengah.
0: Bekerja di dekat rumah.
1: Bekerja di rumah. Dan juga mungkin ada rakan-rakan kita juga. Nang, orang khabar sibuk menyiapkan sarapan pagi. Ada juga. Untuk sebelah pagi ni. Dan mungkin juga ada setengah tu nang dah naik kita. Turun balik. Dan naik kita turun balik. Ada aja orang khabar benar nak tercicir. Sebab tu khabar kadang-kadang tu persediaan kita sebenarnya. Sebelum orang khabar esok pagi kan. Persediaan kita untuk permulaan pagi besok macam mana.
0: Betul. Dan mungkin ada yang sedang membantu umui ke ataupun ayah untuk buka apa ni, kedai minum ke, ataupun kedai nasi lemak mungkin. Nak rasa nasi lemak kalau ada yang buka. Mungkin sahabat-sahabat kita yang meniaga apa lagi? Mungkin Ainin bekerja sebagai seorang usahawan yang menjual ulam-ulaman. Ubi ada, pucuk paku ada. Kan? Apa ni, pucuk labu ada, pucuk keledek ada, semuanya pucuk lah.
1: Tapi kadang-kadang, Long, kalau kita tengokkan sebenarnya kan, rakan-rakan kita yang berniaga ni kebanyakan kan, pukul 3-4 pagi pun orang khabar dah celik mata.
0: Betul.
1: Ini khabar menjadi kebiasaan. Permulaan pagi tu orang khabar permulaan bagi kian ni untuk orang khabar derai buat kerja, derai dengan pantas orang khabar menyiapkan benak-benak nang untuk berniaga.
0: Ada, Long nak cerita sikit yang pasal kawan Long ni. Dia ni seorang usahawan kedai runcit. Dan bersaing di keliling gini ni, bersaing dengan semua supermarket. Supermarket ni
1: sakit
0: ada,
1: tu. Sakit tu.
0: Jadi dia berusaha, dia khabar dekat Along. Dia kata, "Mama, kalau aku nak bersaing dengan diorang boleh, tapi aku kena buka pukul 5 pagi."
1: Betul.
0: Sebab nak ambil pukul 5 sampai pukul 10 tadi tu. Ataupun 10 5 sampai pukul 8. Tapi kebanyakan 10 8 5 sampai pukul 10 lah. Memang kata-kata pukul 5 ingat gini nyam ada orang.
1: Betul?
0: Ataupun tak adalah pelanggan, tapi rupanya ada sebab semua nak pergi kerja pagi masuk kilang.
1: Ada orang khabar last minute Eneng kan bagi tahu itu niat ini niat anu betul. Nak pergi sekolah menangis-nangis pula pun ada juga masa ni.
0: Kategori kau dah lalu ni bukan kedai runcit dah. Dia mini market. Jadi minimarket dan banyaklah barang-barang yang murah dibandingkan dengan supermarket tadi. Dan gini memang kena awal sikit. Lepas tu kalau supermarket tutup pukul 10, Idi memang kena tutup pukul 12.
1: Betul. Jadi maknanya ada lagi orang gabar kesempatan untuk orang lain nak beli barang tu, ada nak barangnya terlupa apa Muhai kan. Muhai ada masa tu nak orang gabar.
0: Dan dikabarkan lu, alung gabar habis ada, tak ada waktu rehat. Masih belum untung lah pasal ada supermarket, ada kedai-kedai Seven Tooth, ada Speed Tooth, kan banyak kan.
1: Betul.
0: Jadi khabar ada, dia kata kan, dan kita kena bagi shift lah. Tapi macam dia kata di khabar kalung pukul 4 dah dia kena buka lah, standby ayam, daging, kena masuk dekat kedai dia lah.
1: Ya betul. Itu semangat dia tu berbeza. Betul. Tau orang berniaga ni khabar kena derai,
0: kuat semangat,
1: kena cepat, kena kuat semangat, kena berusaha.
0: Betul.
1: Tengok sekeliling dia, kena orang khabar-khabar tu kena peka. Betul. Dengan sekeliling kita tengok macam mana kan. Kalau dia tengok sebelah kiri kanan ni, oh nak buka lagi, biar aku buka dulu. Contoh umpamanya lah.
0: Okey. Jadi sebentar lagi kita akan ikuti atas kirah dalam dalam temuan, iaitu jaga hubungan keluarga bersama dengan Ustaz Agus di Asyik FM Manomoy.
1: Lain daripada yang lain.

0: Ibrah, temuan dia asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina, mama, wak-wak, tua-tua, adik-adik, kakak-kakak, gaul-gaul, gege-gege, ya, nenek-nenek, gendoi-gendoi, muyang-muyang, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Bersama aku Ustaz Muhammad Agus bin Sari. Tersekira aku pada hari ini ni ya, saling berhubung ahli keluarga. Keluarga adalah anugerah yang sangat berharga ya. Pahaunah biarkan sibuk kita ya, nyam senang kan, hidup membuatkan kita jauh daripada bumi bapa yang kita, adik beradik dan saudara mara kita. Luangkan masa untuk bertanya khabar walau jauh atau dekat ya, selalu nah ya, tanya khabar, call, telefon, selalu juga kena ziarahi ya, menziarahi dan saling bantu membantu hubungan kekeluargaan kita. Yang dijaga akan mengeratkan kasih dan sayang, menghapuskan salah faham dan membawa keberkatan dalam hidup kita. Dalam Islam ni ya, saudara-saudara dirahmati Allah, menjaga silaturahim adalah amalan yang sangat dituntut dan menjadi sebab bertambahnya rahmat serta dipanjangkan umur. Dengan keberkatan mainah kita sentiasa saling berhubung, saling memaafkan dan menguatkan ikatan ahli keluarga kita ya. Semoga ahli keluarga kita sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu taala. Itu nah ya tajuk tazkirah aku bawakan pada hari ini tentang silaturahim ya. Aku sudahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Mash FM. Maino mai lain dah benar lain. Kita masih lagi bersama dalam Mash FM. Ha, untuk sahabat-sahabat yang mengelilingi kami, boleh dengari kami melalui frekuensi utama kami 91.1, juga boleh ikuti kami melalui 89.3, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7 dan 105.1. Ini melalui frekuensi utama kami di Radio Asia FM. Dan anda juga boleh dengari kami melalui My Preview 706 dan juga
1: bersama dengan RTM Click. Dengan menaikkan RTM bersama dengan RTM Click, rtm.gov.my, dan cari ke situ radio bersama dengan Asyik FM.
0: Itu betul percuma senang. Jadi boleh dengar kami di mana-mana je lah.
1: Di mana saja anda boleh mengingat kami, mendengar kami untuk masa ini. Okey, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi kepada anda nang sedang memandu. Berhati-hati memandu, beraspada memandu. Pastikan jarak selamat kenderaan anda. Biar lambat asal selamat. Kena marah pun tak apa, tapi kena hadap je. Itu je. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang memulakan sarapan pagi, selamat bersarapan pagi. Okey, mulakan hari kita dengan sarapan pagi. Memanaskan otot-otot kita, tubuh badan kita, nyawa kita. Orang kata segala benda dalam kepala kita ni dapat dipanaskan untuk masa ni.
0: Okey, dan juga minum air banyak sikit hari ni. Ataupun akan datang sepanjang 2-3 hari ini, lalu rasa dalam keadaan cuaca kita dan keadaan panas.
1: Panas dan bahang yang membara.
0: Jadi kita banyakkan minum air untuk mengelakkan kita dihidrasi. Mungkin ada sahabat-sahabat kita, kita galakkan nenek-nenek kita jugalah untuk minum air lebih sikit atau banyak sikit. Iaitu air kosong kalau boleh. Air kosong ni dapat membantu mencernakan dan juga memudahkan proses-proses dalam tubuh badan kita berjalan dengan lancar.
1: Dan baik-baik dan elok-elok saja yang kita harapkan. Okey, untuk anda semua nak memulakan tugas, selamat memulakan tugas. Ada narakan kita nak baru hujan pulang daripada kerja. Selamat beristirahat. Semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Dan diberikan kesihatan baik, dilindungi selalu. Terbaik, dan semoga dan baik-baik jangan kita harapkan. Okey, dan juga untuk rakan-rakan kita yang bercuti mungkin, selamat bercuti, selamat beristirahat. Dan untuk rakan-rakan kita nang masih terus memulakan tugasan-tugasan, selamat memulakan tugasan kita untuk hari ini.
0: Jadi kalau kita dapat teruskan tugasan, mungkin ada sahabat-sahabat kita dari segi dari rakan-rakan kita yang beruniform lah selalunya akan bekerja 8 jam ataupun lebih. Jadi kalau lebih tu dapat rehat sikit, makan makanan yang berkhasiat kan. Bila makan makanan berkhasiat, bolehlah cover sikit lah vitamin dalam tubuh badan kita.
1: Jadi semoga dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesihatan baik, dilindungi selalu. Dan orang khabar bekerja dalam keadaan orang khabar nyaman.
0: Okey, nyaman lah, barulah betul kan. Antara apa ni, pekerja dengan atasan, antara atasan dengan bawah, barulah kita harmoni kan.
1: Saling orang khabar, saling hormat menghormati.
0: Saling hormat menghormati.
1: Itu kalau, paling penting sekali.
0: Kalau makin apa ni, tidak memahami, payah juga kan.
1: Betul.
0: Kan?
1: Apapun untuk pagi ni, kita harap nak elok-elok dan baik-baik saja yang kita harapkan. Dan semoga harian kita menjadi hari yang indah, yang baik untuk hari ini.
0: Terus bersama kami di Asia FM.
1: Moi-moi, lain daripada yang lain.
2: Moi, numoi. Asyik FM.

Aşık FM. Moi numoi. Lain dari pada yang lain.

0: Bro, lain dari yang lain. Betul tak, bro? Okay, bro.
1: Teruskan mendengar radio.
2: Tepat jam 9, Yahya.

0: Motivasi di Asyik.
1: Dalam kehidupan seharian kita, kita menghadapi pelbagai cabaran, ya, dan berbagai pengalaman. Ada pengalaman yang baik, ada pengalaman yang pahit, ada pengalaman yang kita tak mungkin lupa, dan ada pengalaman yang ingin kita lakukan sesuatu perubahan. Jadi kebiasaannya, ramai di antara kita yang cuba untuk mengubah apa yang telah dibuat itu bersempena dengan hari-hari tertentu. Kita juga mungkin akan cuba membuat suatu perubahan diri kita berdasarkan pengalaman, berdasarkan cabaran-cabaran yang kita tempuhi selama setahun yang lepas. Baiklah, jadi kenapa dan bagaimana kita lakukan? Pertama sekali, kita lakukan ini oleh kerana kita ingin suatu yang baik. Sebagai seorang manusia, banyak kesilapan yang ingin kita lakukan. Sebagai manusia, kita selalu terikut-ikut dengan perkara-perkara yang kita lihat seharian, dan kita tidak menyangka bahawa perkara yang kita lakukan itu membawa padah suatu yang tidak baik, baik dari segi undang-undang walaupun dari segi agama. Oleh itu, tibalah waktunya untuk kita membuat suatu perubahan. Baik, bagaimanakah kita mengetahui perbuatan kita itu? Pertama sekali, kita harus buat renungan apa yang telah berlaku pada masa yang lepas. Jadi apabila kita buat renungan, kita kaji balik apakah perkara-perkara yang telah berlaku pada diri kita, ya, yang pertamanya mungkin membawa kepada pencapaian. Kerana sesuatu yang bawa pencapaian harus kita teruskan pada tahun yang akan datang. Tetapi sesuatu yang tidak membawa kepada pencapaian atau ia membawa kepada kegagalan, kita harus buat satu bedah siasat ataupun post-mortem, ataupun kita kaji semula apakah punca kelemahan yang menyebabkan kegagalan. Kerana setiap kegagalan itu apabila dibuat penambahbaikan, ia akan membawa kejayaan. Ya, kegagalan bukan maknanya putus asa. Itu orang yang pengecut. Tapi sebagai seorang remaja ataupun siapa saja yang hidup di dunia ini yang masih bernafas, kita perlu mempunyai kekuatan. Segala kegagalan itu kita perlu tukarkan kepada kejayaan. Dan kita lihat juga apakah kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kerana setiap kelemahan itu perlu diubah kepada kekuatan. Kerana kita hidup ini untuk berjaya. Kita hidup bukan untuk gagal. Dan kita lihat juga apakah lagi perkara-perkara yang telah dirancang tetapi tidak kesampaian atau tidak tercapai. Kita kaji balik apa yang kita buat, apa yang perlu kita lakukan. Maka setelah kita mengkaji, kita buat renungan, kita buat refleksi, maka segala bentuk penambahbaikan harus dirancang supaya perkara yang lemah tidak berulang lagi di masa akan datang, dan segala yang baik itu perlu ditambah baik lagi supaya ia akan mencapai lagi kejayaan yang besar untuk diri kita.
0: #penyiaran Jakim.

0: Boy Rumboy. Hey. Lain daripada
1: ya, Chef FM, nombor lain daripada yang lain begitu tadi ya, berita dalam dialek Temiah yang telah disampaikan oleh Mizi.
2: Akan tugas DJ Mizi yang menemani anda. Okey, apa pun, kembali lagi bersama dengan dua Rabu di ruang udara Asyik FM, nombor daripada lain bersama dengan Gahju Asyik. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami, walau di mana pun berada, hanya di Asyik FM, nombor daripada lain bersama dengan topik kita yang akan kita kongsikan sebentar kelak. Tapi sebelum tu, kita bersama menjengah-jengah keadaan cuaca kita pada sebelah pagi, petang dan juga gelap-gelap. Okay, yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini pada sebelah pagi dulu.
1: Untuk cuaca sebelah pagi, di Semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Pulau Pinang. Manakala ribut petir berlaku di beberapa tempat di Kedah dan Perak. Ribut petir juga berlaku di beberapa tempat di kawasan pantai Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Dan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman Pahang. Hujan di beberapa tempat di Johor. Dan hab hujan di Kelantan, Terengganu, wilayah Pusat Kuala Lumpur dan Putrajaya. Manakala Sabah, ribut petir di beberapa tempat di Sandakan. Hujan di beberapa tempat di pendalaman Tawau, Kudat dan wilayah Pusat Labuan. Manakala hab hujan di Pantai Barat. Dan di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kapit dan Miri. Dan hab hujan di Kuching, Seharian, Samaran, Seriaman, Bentong, Sarike, Sibu, Muka, Bintulu dan Limbang.
2: Itu pada sebelah pagi. Dan sebelah petang pula, ribut petir dikit menyeluruh dikit kawasan pendalaman Perlis, ribut petir dikit kebanyakan tempat dikit Kedah dan Pulau Pinang, ribut petir dikit beberapa tempat dikit Pahang, Selangor, wilayah Pusat Kuala Lumpur, wilayah Seruan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Manakala ribut petir dikit beberapa tempat dikit kawasan pendalaman Perak, Kelantan dan Terengganu. Dan dikit Sabah pula, ribut petir dikit kebanyakan tempat dikit pendalaman Pantai Barat dan juga wilayah Pusat Labuan. Ribut petir dikit beberapa tempat dikit Tawau dan Sandakan dan juga Kudat. Dan Sarawak pula ribut petir dikit beberapa tempat dikit Seriaman, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Hau hujan dikit Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu dan juga Mukah. Itu pada sebelah petang.
1: Dan cuaca belah gelap pula, Semenanjung ribut petir di beberapa tempat di Pahang, ribut petir berlaku di beberapa tempat di kawasan pendalaman Kelantan dan Terengganu. Hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman Perak dan hau hujan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, wilayah Pusatan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Pusatan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat dan Tawau. Hujan di beberapa tempat di Sandakan dan hab hujan di Kudat. Manakala di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Hab hujan di Kuching, Seharian, Semaran, Seriaman, Bentong, Sarike, Sibu dan Mukah.
2: Itu pada sebelah gelap. Jadi terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk cuaca hari ini, 20 Mei 2026 pada sebelah pagi, petang dan juga gelap-gelap.
1: Kalau ada aktiviti, mungkin boleh rancang awal-awal . Mungkin boleh tengok laman sesawang di Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun di telefon anda, di handphone, smartphone anda. Boleh ajak kelak untuk aktiviti cuaca seminggu pada minggu ini.
2: Dan tambah-tambah lagi, orang khabar dah nak cuti sekolah. Cuti sekolah dah bakal menjelma, menjelang lama lagi. Cuti sekolah pada 23 hari bulan ni.
1: Ya, 23 hari bulan.
2: Dan dah nyap lama dah, lagi 2-3 hari lagi.
1: Betul, ini sebenarnya untuk hari raya haji dan juga
2: cuti penggal
1: pertama lah, sesi pertama kan. Kebetulan hari raya haji ada, lepas tu hari keamatan ada dekat situ, ada hari gawai juga kat situ kan. Mungkin ada rakan-rakan kita yang nenek di Sabah Sarawak mungkin akan menyambut lah cuti hari keamatan dan juga hari gawai. Dan kebetulan cuti sesi yang pertama, maka dapatlah ada dekat situ untuk hari raya haji sekaligus lah kan. Jadi anda boleh rancang perjalanan cuti anda, mungkin ada aktiviti-aktiviti yang semua ingin lakukan. Dan mungkin ada sahabat-sahabat kita mungkin ada mungkin nak merancang perkahwinan pada hujung minggu depan kan.
2: Ui, macam baru nak rancang je punya betul.
1: Dah rancang lah, tapi tarikh nak sampai kan.
2: Orang khabar dalam debaran ni tu.
1: Tapi ada lah, tinggal sikit-sikit lagi
2: untuk melaksanakan, menyelaraskannya.
1: Apa yang pun kita ucapkan tahniah lah siapa yang diijab kabulkan pada minggu ni atau minggu depan kan. Dapatlah cuti sikit, dapatlah mungkin yang yang bercuti dapat datang dekat majlis perkahwinan.
2: Rakan-rakan kita.
1: Ya.
2: Yeah. Okey, apa pun nang kita harapkan untuk hari ini, semoganya dipermudahkan segala urusannya dalam keadaan baik-baik dan elok. Dan kita akan bersama dengan topik kita sebentar kelak. Kita wawarkan dululah topik kita ya, tentang kesabaran.
1: Kesabaran.
2: Setakat mana anda, takat mana, tangga ke mana agak kesabaran anda, dan macam mana untuk mengatasinya supaya anda tetap sabar walaupun benar-benar nak ungkabar kadang-kadang tu menggugat dan menyentuh hati kita tu.
1: Okey, kongsikan tak kesabaran dan macam mana kita atasi. Mungkin ada cara, kadang-kadang tak ada cara pun, tapi mungkin ada petua
2: tapi
1: yang boleh dikongsikan.
2: Tapi kita sendiri sebenarnya.
1: Boleh kita kongsikan macam mana kita kawal kan, macam mana kita boleh menjadi seorang yang sabar tu level top marketing.
2: Oh, level tinggi Sabar punya sabar hilang kesabaran jadi lain.
1: Nanti kita kongsikan.
2: Itu pun perlu untuk kita ambil tahu.
1: Boleh telefon dekat Konti Asia FM
2: Dan anda juga boleh menelpon kami di 0322823567. Untuk bersama dengan kami di talian telefon. Jadi apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Topik korang tadi.

0: Ya, Gaju Asyik, kita masih lagi bersama-sama di ruang udara Radio Asyik FM nomor 9.30 minit pagi kita kena. Ha,
1: dan aku bukanlah Superman.
0: Bukan.
1: Aku juga bisa nangis. Ada juga berkaitan dengan kesabaran sebenarnya. Bila kadang-kadang tu, kawan-kawan, sekali, okey. Dua kali, okey. Tiga kali, jadi KO.
0: Mungkin kita ada pengalaman yang dikongsikan bersama kita. Mungkin juga kita dapat memberi sedikit betul tip macam mana anda terus menghadapi.
1: Apa yang anda lakukan? Apa yang anda lakukan? Bila orang khabar tahap kesabaran kita dah bertanggap lama.
0: Boleh tahankah ataupun nak boleh dikongsikan macam mana kadar kemarahan dan kesabaran anda tu kan?
1: Ada yang khabar luahkan, ada yang khabar pendam je, simpan je sampai bila agak kalau nak simpan tu.
0: Adakah apa ni kita dapat meluahkan dengan secara fizikal ataupun dengan kawalan hati kita kan? Macam-macam lah kan. Kalau kita dekat sini, kalau dekat pejabat, kita diam aja lah kan.
1: Simpan je lah, pendam wah. Pendam. Sabar je lah.
0: Kita tak tunjuk lah kan. Sebab kalau kita tunjuk pun akan
1: sebenarnya menyebab. Dia sebenarnya salah satu juga akan mengganggu gugat emosi kita sebenarnya.
0: Betul.
1: Bila tahap kesabaran kita yang agak rendah, tahap kesabaran kita yang agak kurang, yang menyebabkan kegagalan tu kita akan mula rasa orang khabar tekanan dalam diri kita sendiri.
0: Jadi macam mana kita yang mengawal? Kalau kita yang kawal, mungkin ada setengah tu tahan diri. Okay, assalamualaikum, salam satu Malaysia. Ada sahabat-sahabat kita yang mungkin mengawal kemarahan mungkin dari segi keluar ke rumah. Mungkin keluar ke rumah.
1: Ada yang kata pergi healing, ada yang khabar pergi mall, pergi supermarket, khabar nak hilangkan tekanan yang dia alami.
0: Ada seorang orang memang dia suka mekan kan. Kalau mekan boleh mengawal kemarahan ataupun ni, dia sabar dengan mekan jelah. Tu yang naik badan tu.
1: Ada setengah tu nak khabar pergi naik ke bukit, naik ke gunung, khabar masa tu diluahkan. Dia jerit kok kan, macam-macam lah. Ada setengah tu yang khabar layan telefon je, malas nak fikir weh. Sekeliling.
0: Kalau dekat apa ni, Levi khabar, Levi kadang malas nak marah, fed up kan.
1: Terpulang pada masing-masing lah kan.
0: Sebab nak marah, fed up, lepas tu mungkin pergi ambil sebatang rokok, pergi ke dekat luar lah.
1: Nak hilang ketekanan sendiri.
0: Ada seorang orang dia tengok ikan aja Imah. Nak hilangkan marah, dia tengok ikan dekat dalam akuarium ataupun dalam kolam lah. Dia tengok lama-lama, dia tengok sampai tenang. Selalunya kalau tengok ikan ni, ada yang tengok ikan talpia, ada tengok flowerhorn kan. Nak naik apa ni, nak naik ke langit, retakkan, redakan kemarahan. Nak naik ke langit.
1: Nak naik ke langit untuk redakan kemarahan.
0: Naik ke langit.
1: Macam mana naik ke langit? Macam kita orang naik kapal terbang hari tu ke? Kita naik kapal terbang hari tu, lepas tu kita dekat langit, ke atas.
0: Dekat tepi tingkap, tepi tingkap.
1: Mungkin ke macam tu? Ke macam mana?
0: Ada yang setengah tu manjat pokok petai, mungkin nak tengok lagi dekat atas sikit.
1: Dia nak hilangkan ke tu.
0: Sambil-sambil memanjat pokok petai, bolehlah dapat hasil kan sikit.
1: Malas, tak nak, maju terus pergi panjat pokok petai.
0: Itu jangan-jangan dah. Mungkin sama-sama kita dah ada betul-betul lah. Kena kongsi, boleh. Dekat ACFM boleh, dekat TikTok boleh.
1: Tapi ataupun satu je lah kadang-kadang tu kan. Ada setengah tu nak menghilangkan, nak memberikan keredaan kepada kemarahan itu. Kesabaran itu, yang menahan kesabaran itu dengan memandu laju-laju.
0: Itu
1: kita anggil macam tu. Yang tapi tu yang negatif-negatif kita anggil.
0: Banyak yang berlaku macam tu.
1: Betul.
0: Memang kita dengar macam tu, tapi paling banyak berlaku memandu dalam keadaan bahaya lah.
1: Maknanya kalau ikutkan di luar orang khabar fikiran, di luar jangkaan, di luar orang khabar kotak lah sebenarnya. Bila buat tindakan macam tu, nyak memikirkan orang khabar keselamatan orang lain, nyak memikirkan keselamatan orang sekeliling. Jadi boleh kita kongsi bersama, dan anda juga boleh menelpon kami di
0: 03-2282-3567. Boleh telefon kami ni kongsi. Sambil-sambil kita memberi sedikit nasihat untuk sahabat-sahabat kita, mungkin dekat diriku ataupun Emma, ataupun mungkin boleh jadi teladan bagi kami kita kan. Jangan sampai kita terlupa kesabaran tu tak mana ada kan.
1: Kalau saya naik motocross, betul. Kalau saya naik motocross, itu yang dapat masuk dalaman tu. Itu nak lepaskan masa tu pun ada juga.
0: Motocross memang best jugalah. Sebab kita boleh
1: pagi Syawal.
0: Lompat naik bukit,
1: hilang dia punya dia. Sabar hilang kesabarannya.
0: Ada seorang orang dia
1: lepaskan macam tu.
0: Pergi masuk ekspedisi, mungkin dari segi 4x4, mungkin hiking ataupun mungkin climbing kan, mendaki, memanjat gunung, macam-macam lah kan. Sebab dah tension sangat, pergilah dekat dengan dunia yang penuh dengan fauna dan flora kan. Barulah dapat rasa kelegaan pun ada juga.
1: Jadi macam-macam cara sebenarnya. Ada yang orang khabar memilih jalan yang positif, ada yang memilih jalan negatif. Pun ada juga.
0: Sahabat kita ni kongsi, kalau marah saya terus lari atas treadmill. Pun ada juga. Marah-marah dia lari. Malah nak lari jauh-jauh, dia lari dekat treadmill. Lari dekat situ aja nampak kan.
1: Pernah nak tanya siapa kejar dia?
0: Memang tak siapa kejar.
1: Nak lali-lali siapa kejar?
0: Jadi sebab dia marah kan, marah dia macam mana kan, seolah-olah amarah ni ditinggalkan dekat belakang, tapi dekat setempat aja lah.
1: Tapi setempat aja lah ya.
0: Pun jadi, ada
1: macam mana tau kan? Jadi kesabaran dia macam mana tu? Dia marah je tu macam mana, takkan tu je tu, kat situ aja dia starting.
0: Begitulah kan, kadang-kadang kita ingat macam mana kita nak mengawal marah. Ada setengah orang minum air sejuk.
1: Macam mana kita mengendalikannya?
0: Ada setengah minum air sejuk, ada setengah tu dia isap sebatang rokok kan. Memang kadang-kadang tension lah.
1: Stress lah, tension lah itu. Daripada sebatang, dua batang. Daripada dua batang, tiga batang, satu kotak. Apa tu?
0: Macam gitulah.
1: Itu kesihatan ya. Berkaitan dengan kesihatan juga. Ya. Okey. Macam mana cara anda untuk mengatasi ke tahap kesabaran anda sendiri?
0: Boleh kongsi dengan kami di Asia FM dan kita setiasa bersama dengan Asia FM Mono Moi. Lain daripada yang lain. Asyik FM Mono Moi.

0: Yang Syafi nombor-nombor yang lain daripada yang lain. Ada cakap kan, berkata sabar tu memang senang, tapi nak melakukannya
1: bukan benda mudah.
0: Bukan benda nak mudah.
1: Senang kita cakap, kita sabar long, sabar, sabar long. Cubalah buat-buat bersabar, belajar-belajarlah bersabar katanya.
0: Betul.
1: Tapi hakikatnya, belum tentu.
0: Belum tentu kita boleh sabar kan. Tengok pada keadaan ataupun faktor kejadian tu lah kan.
1: Kadang-kadang tu bila terlalu sabar pun yang boleh juga. Sampai orang jadi terpijak-pijak pula satu hal.
0: Betul. Sakit sabar ni, sakit bukan sakit dekat mata, sakit dekat otak, tapi sakit dekat hati.
1: Khabar Kak Sarina, tahap kesabaran akak katanya kritikal. Diam, simpan, meletup, semua kena.
0: Makan.
1: Okey, Abang Wan pula cakap ya. Abang Isyan Wan cakap, katanya istighfar banyak-banyak. Tapi itulah, ada waktunya hilang juga istighfar tu bang.
0: Betul.
1: Dia tak boleh juga nak dia akan melangkau juga ke lain. Orang kata ya, sabar itu pahit namun buahnya manis. Setiap ujian yang kita hadapi dengan tabah mendekatkan kita kepada rahmat Tuhan. Ingatlah Tuhan bersama dengan orang yang sabar. Bersabarlah.
0: Ada biasa cakap sabar, tapi kalau kita nak buat kalau kita dah buat marah, sabar kita akan jadi menjadi seorang pendiam, kadang-kadang boleh menangis.
1: Merubah kita ya.
0: Merubah kita. Merubah kita jadi seorang pendiam. Itu kalau pendiam. Dan juga seorang menangis. Itu kalau menangis. Kalau
1: jenis yang meletup tu, meletup, yang baran
0: kan.
1: Itu yang kadang macam-macam boleh terjadi ya. Bila orang khabar yang orang yang terlalu baran, bila orang khabar dah hilang kesabaran dia tu, lain jadi tindakan di luar batasan yang biasa akan terjadi. Jadi kita enggillah sampai macam tu kan. Kita tahu macam mana anda mengawal ya kesabaran anda. Macam mana anda mengatasi kesabaran anda. Macam mana anda lakukan bila sesuatu menguji kesabaran anda.
0: Takut ada setengah tu macam jangan kata takut depression ataupun takut jiwa tertekan lah.
1: Tekanan jiwa pula.
0: Tekanan jiwa.
1: Okey, Abang Wan cakap katanya, lari bukan bererti takut, cuma tak nak mengeruhkan lagi keadaan. Itu yang lebih penting. Itu cara saya.
0: Kan? Bila kita fikir pasal sabar ni kan, ada setengah-setengah orang, bila kita rasa macam tak ada tempat nak diadu, memang kita akan cari seseorang lah. Kadang-kadang bila kita dah terlalu sabar sangat, otak kita tak boleh,
1: kita akan kawal. Jadi jam, betul?
0: Jam. Bila jam tu lah macam mana
1: macam-macam yang akan terlintas dalam fikiran kita. Nak buat tindakan macam-macam rasa tu. Nak mengamuk ke, nak baling itu ke, baling ini pun ada juga. Sebab tu kadang-kadang tu macam mana cara untuk anda mengatasi dan sejauh mana tahap kesabaran anda sebenarnya.
0: Dan kadang-kadang ada seorang dia akan berbincang, contohnya dengan rakan yang paling rapat sekali kan, ataupun mungkin orang tua kita, ibu dan ayah kita kan, mungkin kita boleh kongsi pada siapa, mungkin ada sepupu kita yang kita rapat kan, mungkin ada kadang ada orang luar dekat dalam buku muka buku.
1: Ada setengah tu yang dekat TikTok pun ada. Juga media-media yang tentu satu je, jangan provokasi, betul juga. Ada juga yang keadaan ni macam tu. Kita ni tengah marah ni, kita tengah menahan, tapi ada provokasi di sekeliling kita pun. Awak jangan sampai saya tak nak cakap. Okey, itulah tahap kesabaran kita manusia kan. Manusia yang punya tahap kesabaran yang tertentu, yang kadang-kadang tu ada setengahnya yang dapat mengawalnya, ada setengah nang orang khabar
0: takkan dapat mengawal.
1: Tidak mampu untuk mengawalnya.
0: Tidak dapat mengawal.
1: Sabar adalah menahan jiwa dari keluh kesah dan juga marah, menahan lisan dari mengeluh serta menahan anggota badan dari tindakan yang tidak wajar. Itulah sabar. Sabar merangkumi orang khabar sesuatu nang orang khabar menyekat, orang khabar mengurung satu perasaan yang boleh membuatkan kita di luar, membuat tindakan di luar batasan kita.
0: Jadi jangan sampai macam tu lah kan. Bila dah luar batas, kita tidak boleh berfikir macam Imah khabar tu. Bila dah tak sabar tu, jam tiba-tiba Imah kan. Blank. Mata pun tak boleh nampak. Jangan sampai kita salah amukan kita. Salah pada cakapan kita. Kerana takut-takut orang yang kita hadapi tu bukan orang sembarangan kan.
1: Dan kadang-kadang tak ada yang terjadi ya, kat mana. Yang ni contohlah salah satu mungkin marah dengan nenek. Sampai hilang kesabaran. Sampai membuat tindakan. Lepas tu bila dah rasa rasa dia dah jauhkan diri, dah reda, dah dapat tenang sekejap, tengok menyesal aku buat macam tu, macam tu. Tengok berat budak tu, menyesal aku buat macam tu, macam tu. Kita masuk tu, kita akan berfikir dan kita akan menyesal. Sebab tu orang khabar kerana tu, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian, yang berguna juga
0: ada, kan, sebab mana dah terjadi dah, kan. Buat alamat dah bagi tahu kita kan, bagi tahu kita bahawa perkara yang kita lakukan mesti ada satu balasan. Jadi kita fikir-fikir dan renung-renunglah bersama.
1: Ya, sabar bukan bererti tanpa rasa. Ia adalah kekuatan untuk tetap bersyukur di tengah air mata. Yakin bahawa setiap ujian membawa hikmah dan rahmat darinya.
0: Okey, dia asyik FM nombor ni.
1: Lain daripada yang lain. Cuba kita bersabar.

0: Rashi FM. Moi,
1: lain daripada yang lain. Jadi, angka seperti Kuala Lumpur menemani anda untuk pagi ni bersama dengan Gahju Ashik. Okey, bersama dengan topik kita, sabar. Macam lagu tentu kan? Sabar. Kesabaran sentiasa menguji kita sebenarnya. Okey, jangan simbah minyak di dalam api. Ianya akan menambahkan lagi kemarahan. Api tak ada ribut, katanya akan terpadam sendiri. Wow.
0: Apa ni, kadang-kadang kan bila kita dengar daripada lagu tadi lah, inter sari lagu tu, di mana bila kita bersabar ni kadang-kadang ada satu keberitan juga, ada satu kekecewaan yang berlaku kan. Dan kalau kita tanggung, boleh tanggung sendirinya, apa yalah, kita boleh kawal perasaan kita dengan sabar, dengan mengawal kemarahan ataupun dengan pelbagai cara lah untuk mengatasinya. Kalau tak dapat, macam mana anda atasinya?
1: Banyak cara-cara nak boleh diambil sebenarnya. Ada yang setengah tu orang khabar, bila orang khabar tahap kesabarannya dah hilang, ni khabar pergi solat. Kita nak kejiunya. Ada juga macam tu. Okey, Abang Wan pula kata, kalau tak sabar, kita tampur je dengan selipar. Umboi. Ganasnya.
0: Okay, ya, betul. Kadang-kadang kalau tampar dengan selipar tu okey lah. Kalau selipar tu memang dah banyak kali kena tai ayam, tak boleh buat macam mana kan.
1: Ambillah kehidupan. Jangan buat hal. Okey, bujang mana kita dah pasang permukaan tadi, Wak? Okey, tahap kesabaran anda. Yelah, tahap kesabaran manusia sebenarnya. Orang khabar sangat tipis.
0: Sangat tipis, eh?
1: Sangat tipis. Setipis mana, hanya anda je yang tahu.
0: Ada setengah tu, dengan tipisan yang ada dalam hati, boleh ditransferkan kepada air mata, kan?
1: Ada yang diluahkan melalui air mata. Ada setengah tu, orang khabar nang lepaskan dengan orang khabar menjerit. Ada setengah nang melepaskan dengan orang khabar mencari kawan, sahabat yang boleh dipercayai untuk diluahkan pun ada juga. Hilang sabar, nikah baru.
0: Ada setengah pula Aima, dia akan mengeluarkan kesabaran tu ataupun nak tahan tahan daripada marah tu dengan melukis
1: pun ada juga.
0: Melukis, ada yang buat lagu.
1: Ada yang melepaskan melalui lagu. Ada juga yang melepaskan melalui media sosial.
0: Betul.
1: Ada yang melepaskan juga melalui orang khabar teman-teman, sahabat-sahabat. Ada yang orang khabar melepaskan melalui penulisan pun ada juga. Banyak sebenarnya orang khabar inisiatif yang dibuat, yang dilakukan orang khabar untuk meredakan kemarahan ataupun orang khabar mengatasi takut melebihi tahap kesabaran kita pun ada juga nak macam tu. Ada setengah tu yang jenis orang khabar tak kira aku nak lepaskan juga. Hari ni juga macam tu.
0: Ada yang lepas nak lepaskan batuk di tangga, kan? Dah rasa geram sangat, batuklah dekat tepi tangga tu.
1: Ada yang khabar pula yang melepaskan kadang-kadang dia marah tapi melepaskan sekejap je, lepas tu dia baik balik. Dia bertekak lepas tu.
0: Pergi keluar jap, pergi dekat tangga lepak jap.
1: Minum. Okeylah, tak apalah, kita alamak air cincai lah. Cincai lah.
0: Begitulah kan, kadang-kadang cara kita berhadapan dengan masyarakat pun sama juga. Bila kita menjadi seorang yang tertentu lah, mungkin ke kepimpinan, mungkin ketua kan, mungkin akan berhadapan dengan masalah-masalah masyarakat yang menanya berbagai soalan-soalan yang menyakitkan hati.
1: Pun ada juga.
0: Ada kan, batin-batin lah, batin-batin. Ataupun pengerusi JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK kampung banyak persoalan. Mm-hmm. Mana ni rumah belum dapat lagi. Mana ni bantuan bajet belum dapat lagi kan.
1: Mm, itu nyak kena, ini nyak kena pun banyak juga sebenarnya. Tapi itulah kan orang kampung kadang-kadang tu. Yalah, manusia macam-macam.
0: Betul?
1: Banyak udang, macam. Banyak garam, banyak orang, banyak ragamnya. Betul. Macam betul lah juga kan. Jadi macam tu juga sifat kita nyak sama.
0: Kita rasa orang ni boleh kita bergurau, kita sindir-sindir sikit, mungkin orang ni boleh sabar. Tapi apakah daya,
1: ada setengah terus bagi gedebu, dah kena sebuku.
0: Hujan sampai ke petang, rupanya gerimis di tengah hari, padan muka.
1: Rupanya setengah pagi pun tak sampai.
0: Macam itulah kan.
1: Awak cari pasal kenapa, wah. Jadi satu juga ya, sifat manusia, satu juga sifat orang. Orang khabar, jangan orang khabar provokasi. Bila provokasi ni, then orang khabar menguji kesabaran orang.
0: Itu kalau provokasi tu memang kalau meletup jadi bom atom tu, ha, kan?
1: Buat je macam Ima je, luahkan dengan perengah. Aduh, tak juga kadang-kadang. Itu kalau rasa benda-benda yang boleh diluahkan. Kadang-kadang tu benda yang tidak boleh diluahkan tu susah juga. Simpan je.
0: Kita simpan
1: hilang
0: je.
1: Sabar pergi rumah jiran minta nak makan nasi.
0: Itu bagus. Ha, kan?
1: Oh, yang tu bagus? Okey. Alung kata rumah dia terbuka. Boleh? Rasa-rasa nak marah tu pergi rumah Alung kata.
0: Barulah kita
1: rasa. Kak Long masakan feel. Rendang.
0: Apa ni? Saya ni hari ni marah betul lah kan. Apa ni bagi rendang tu sikit? Rendang ayam ni patut potong besar sikit, kenapa kecil?
1: Dia pula jatuh tak komplain.
0: Kan? Habis makan dah dia kena komplain dia.
1: Okey, minyak mahal sekarang. Kalau rumah jauh katanya pisah negeri macam mana tu? Alamak, susah lah tu. Aduh. Macam-macam pula alasannya.
0: Aduh, yang tu tak boleh. Itu mainan jiwa. Bila mainan jiwa dia tak boleh lah. Kita
1: katanya luahkan dekat jiran sambil makan.
0: Wah, itu pun perkara yang baik juga.
1: Lepas tu makin laju. Jiran pun terfikir, ai, nasi aku makin kurang ni macam mana ni?
0: Aduh. Dah masak 5 pot, 5 pot, bukan 3 pot kan?
1: Aduh, korang. Macam-macam pula lah ya.
0: Ayam goreng, ayam apa ni, ayam penyek, habis orang sapu kan? Apa lagi? Lepas ni kita sapu telur pula.
1: Bukan
0: telur sambal
1: tu, kan? Sambal-sambal semua habis.
0: Ada yang setengah rumah ada petai. Konon-konon nak makan petai lah. Tiba-tiba licin petai tu.
1: Kejam betul lah. Tak ingat tahu rumah. Bahaya tu. Tak ingat tahu rumah tu.
0: Dia nak tahu. Agak petai sekarang melambung.
1: Jiran pun cakap, bila masa aku buka restoran ni.
0: Tapi kadang-kadang macam itulah. Ada cerita rasa orang memang macam tu kan. Sebab kita tak tahulah. Kadang-kadang orang rasa, kita ni rasa macam boleh mengatasi masalah kemarahan kita kan. Tengok muka kita pun dah tenang. Ada setengah orang macam tu. Tengok muka kita pun dah tenang.
1: Tak jadi nak marah.
0: Tak jadi
1: ada
0: marah.
1: Ada macam tu. Sekali jiran awak Jepun. Langsung tak faham apa. Sudah.
0: Jepun dia. Bagus. Kalau Jepun, Alung sokong. Kan? Kita marah, kita pandang ke timur. Barulah kita rasa.
1: Marah pandang ke timur.
0: Pandang ke timur.
1: Jangan pandang ke barat, ke selatan, ke jangan. Pandang ke timur je. Boleh pula macam tu.
0: Bila kita marah, kita pandang ke timur, barulah kita rasa.
1: Last kali jiran yang hilang sabar.
0: Kan? Habislah last makanan, kali. Makanan dah habis?
1: Jiran pula yang hilang sabar.
0: Apalah, dah habis tu satu hal. Dia komplain pula ayam besar ke kecil ke.
1: Itulah, kecil besar je. Ni kurang garam ni. Kurang garam lah ni. Tambah garam sikit dekat sup ni.
0: Itu memang cari naas lah tu kan.
1: Kau bagi betis nak peha.
0: Boleh kongsikan lagi bersama kami tentang topik apa ni, sabar, bagaimana cara mengatasi. Anda boleh kongsi
1: tindakan
0: kami.
1: Tindakan yang anda lakukan bila rasa-rasa kesabaran mula tergugat tu. Macam mana agak tindakan yang nak dilakukan tu. Okey, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomo depan lain. Dan anda juga boleh menelpon kami di 0322-3567.
0: Di Asyik FM Monomo, lain daripada yang lain.
2: Asyik FM.

0: Ya, Chef M, moin-moin lain daripada yang lain.
1: Kan? Okey. Untuk topik kita selesai lah kan? Tapi boleh kongsi lagi. Kita boleh...
2: Kalau ada yang nak kongsikan, boleh kongsikan. Kadang-kadang tu kan, kita tengok rakan-rakan kita kan bila dekat dalam live ke, live di media-media sosial. Mungkin kadang-kadang kita tengok ada yang merapu-rapu kan? Yang kadang-kadang tu merapu-merampang orang kata. Merapu-merampang, menyimpang, semuanya ada.
1: Semuanya kan?
2: Tapi kadang-kadang tu itu... adalah cara masing-masing dan kadang-kadang tu dia luahkan. Luahkan apa yang terbuku, luahkan apa yang tersimpan dalam jiwa dan hati dia pun. Mungkin juga. Dan ada setengah tu mungkin kadang-kadang tu, tapi kalau yang orang cakap sorang-sorang tu, tak nak meluahkan lah, dia, mungkin yang tahu nak luahkan siapa. Dia cakap dengan mic ke? Macam kita pula cakap dengan mic.
1: Ada setengah orang kan, mungkin sekarang dilanda penyakit misteri kan, ataupun penyakit yang kita nak tahu, ataupun dah tahu tapi kena sabar juga kan, Iman?
2: Pun kena sabar juga. Kadang-kadang kita nak tahu apa yang dia rasa, apa yang dia alami, tapi kadang-kadang tu kita menjatuhkan hukum terus. Itu punya elok juga.
1: Jadi pelbagai perkara lah harus kita tempuhi dengan perkara yang apa ni berkaitan dengan sabar ni. Mungkin ada cara penyelesaian masing-masing. Tapi apapun cara penyelesaian, mungkin benda yang positif lah kan. Bukan perkara yang boleh menyebabkan kita melanggar hukum
2: alam
1: lah kan, ataupun hukum-hukum yang
2: di luar batasan kita.
1: Okey.
2: Jadi apapun untuk rakan-rakan kita, walau seteruk mana pun, kesabaran anda diuji untuk hari ini. Semoga dapat orang khabar mengatasinya dengan secara baik, dengan secara elok dan dengan secara yang cukup kesabaran. Cukup juga orang khabar tenang ya, dalam menghadapi dugaan dan cabaran tu. Setiap manusia pasti akan diuji. Itu adalah salah satu ujian untuk kita sebagai manusia.
1: Okey, kita nak cerita sikit lah tentang mungkin perkembangan terkini lah kan. Baru aja dipostkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia mana? Tahniah pasukan negara atas kejayaan muncul juara acara kodran di Piala Dunia Sepak Takraw selepas menewaskan India 2-0 dalam aksi penuh semangat, disiplin dan juga daya juang yang tinggi. Kejayaan ini mengharumkan nama negara di pentas dunia lah. Membuktikan anak Malaysia ataupun anak watan memiliki kecekalan, kesatuan tekad dan juga kemampuan untuk bersaing serta mencipta kejayaan di peringkat antarabangsa. Syabas lah, wira negara. Ini untuk Piala Dunia Sepak Takraw ni baru tahu ni. World Cup Sepak Takraw Kuala Lumpur. Dekat Kuala Lumpur, berlangsung dekat sini lah. Ada World Cup jugalah bawah tahun. Ada
2: dahsyat.
1: World Cup
2: dahsyat.
1: Penaja-penaja pun boleh tahan juga. Banyak juga penaja-penaja untuk TM staff Sepak Takraw World Cup ni. Tak tahulah berapa kali, mungkin ini pertama kali kah, tak tahulah. Ataupun mungkin dah beberapa kali dah ada World Cup Sepak Takraw. Tahniahlah apapun kita ucapkan untuk semua yang menyokong pasukan Malaysia. Mungkin Gidi dah tahu kan, menyokong pasukan Malaysia kan. Terbatuk pula. Okey, cekap bila nak, cekap melakukan kerja ataupun cekap memilih kerja kan. Okey, bila ada kepentingan semua boleh. Kita boleh pantas, idea berkualiti, kerja siap on time, semangat membara, on mood kalau ada manfaat. Tapi bila nyam ada manfaat, bila nyam ada kepentingan, tiba-tiba tak boleh. Slow reply, banyak alasan, kerja seadanya dan menghilang.
2: Setakat yang okey je. Setakat orang khabar kerja melepaskan batuk di tangga.
1: Tadi malu bawa batuk tadi.
2: Itu bukan batuk di tangga, itu batuk di konti.
1: Jadi macam tu lah kan, keadaan kita jangan sampai kita melupakan apa yang perlu kita jalankan.
2: Jadi peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kemuhai dekat 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan juga Unify TV hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Jadi Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazli juga mengabar jalinan kerjasama melibatkan Unify, Selcom Digi dan juga juga you mobile tu juga bukan hajen. Orang Khabar memperluaskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah juga memperkukuhkan lagi peranan penyiaran awam yang menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan.
1: Wow, eh. Ini barulah best kalau siapa penggemar-penggemar bola lah. Macam Alung ni penggemar apa ni? Iklan bola.
2: Iklannya?
1: Iklan bola kan. Selalu iklan dengan bola FIFA ni best.
2: Betul. Tapi kita kalau lagu dia, muzik dia.
1: Tapi kalau tengok pasukan lah Imah. Antara 24 pasukan ni, kalau tengok dulu macam mana. Kalau 24 ke 32 lebih kurang macam itulah kan.
2: Lagi ya nak kita kongsi bersama tentang pasport Malaysia baru dikeluarkan 1 Jun ini.
1: Wow.
2: Kemana Jabatan Immigration, JIM juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dan juga dilengkapkan dengan 94 ciri keselamatan bermula 1 Jun. Sekaligus yang akan memperkukuhkan lagi keselamatan dokumen pengenalan negara. Wow. Bukan setakat Orang Khabar kad pengenalan saja, IC kita, tapi juga pasport juga. Ada ciri-ciri 94 ciri keselamatan bermula 1 Jun.
1: Kalau nak dibandingkan pasport negara lain, Malaysia antara top 5 lah.
2: Mm-hmm.
1: Antara yang paling susah nak ditiru, paling canggih, paling sistematik, paling hologram, semua paling.
2: Orang Khabar paling terjaga.
1: Kan antara banyak-banyak ni lah, banyak-banyak pasport. Jadi nak tukar lah.
2: Tapi memang nak tukar 1 Jun. Itu untuk pembukaan pasport lah. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin Umar Lepan Lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan masih terus bersama dengan kami. Dan pada pukul 11 kali kita akan bersama dengan berita dalam Dialek Jakun akan ke udara pada pukul 11 kelak. Jadi kita terus bersama kami
1: di Asyik FM. Moin Umar
2: Lain daripada yang lain. Moin Umar
3: Asyik FM.

0: Okey, Gaju Asyik ya. Sebentar lagi kita akan ikuti berita dalam dari Jakun ni, Mai.
1: Akan ke udara. Akan ke udara sebentar ya, kelak. Dan kemudian bersama jam yang terakhir kami menemani anda untuk hari ini. Apa pun, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi kepada anda. Good morning, Jauhsan Malaysia. Menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moin, lain-lain. Nah, pagi Rabu. Menemani anda dengan dua Rabu.
0: Okey, sebut Nusantara. Semua bot telah dipinta oleh IOF menunggu maklumat lanjut berkenaan penculikan haram terhadap mereka, iaitu semua boleh dipintas. Ini pasal apa ni lah, semua Nusantara yang berada di Kent, Timur Tengah. Jadi tengoklah, mungkin kita doa dalam keadaan baik ataupun selamat lah untuk semua yang ada dalam konvoi ataupun bersama-sama
1: sukarelawan kita
0: semua. Perikatan mendadak itu jadikan keseluruhan angka korban meningkat kepada 113. Ini pasal, tak silap, pasal gempa bumi lah ni. Berlaku gempa bumi. Bukan gempa bumi. Ini Ebola. Ebola cetus ketakutan di RC, angka korban meningkat. Ebola ni satu penyakit juga, merebak di Republik Demokratik Kongo, di Kongo, dan mendesak penduduk mula memakai pelutup muka selain menutup menuntut perlindungan yang lebih ketat telah sana. Ebola ni tak selalu pernah menggegarkan dunia satu ketika dulu. Ini melibatkan jangkitan bawakan penyakit lah, dia boleh berjangkit. Dan dimaklumkan ada 26 kematian yang baru disebabkan akibat Ebola. Ebola ni diisytiharkan menular, varisin nadi virus yang menular di seluruh Kongo, di kawasan timur Kongo. Jadi berhati-hati lah kalau siapa ada perancangan nak pergi dekat Kongo. Lupakanlah hasrat.
1: Salah satu orang khabar demam, sakit kepala, sakit orang khabar urat, tubuh badan kita sakit, dan juga orang khabar ada juga orang khabar hawa, sesema pun ada juga.
0: Betul, ada sesema kan. Mungkin dekat Malaysia ni pun ada juga penyakit macam tu. Jadi kita kena berhati-hati lah sebab penyakit-penyakit yang mudah, yang mudah-mudah ni lah,
1: penyakit yang mudah berjangkit.
0: Kenalah terima rawatan yang terbaik kan.
1: Perlu juga orang khabar ambil vaksin.
0: Betul. Kadang-kadang kita batuk kerja banyak macam lalu ni, batuk-batuk baru daripada ni lah poskop. Ambil jugalah buat batuk daripada hospital, mendaftar sebagai pesakit juga dekat sana. Boleh kan.
1: Apa pun yang paling penting sekali kita jaga kesihatan, jaga nyawa kita. Orang khabar sentiasa buat pemeriksaan, itu yang sebaik daripada kita membiarkan simptom ini merebak dan juga menular kepada orang lain pula.
0: Okey, kita akan bagi laluan kepada berita. Jadi terus bersama kami di Asia FM. Mana mai?
1: Lain daripada yang lain.
2: Gaju Asyik DJ 2 Pagi, Tadi Utama Akbar, berita semasa semestinya di Asyik FM. Moin, lain daripada yang lain.

11 pagi, salam sejahtera. Berita Jakonda disampaikan oleh Nur Haisa Udoh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah ke pasukan sepak takraw negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran Piala Dunia Sepak Takraw selepas mengalahkan India 2-0 malam tadi. Datuk Seri Anwar menyempatkan kejayaan itu bukan sekadar mengharumkan nama negara di pentas dunia, malah membuktikan anak watan ada kecekalan, kesatuan tekad dan kemampuan untuk terus bersaing di peringkat antarabangsa. Kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan termasuk bantuan tambahan interim RM100 ke penerima hak layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berayat cara itu bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api dunia. Program Kemara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baru merapatkan institusi pengajian tinggi ke orang ramai serta menyumbang ke pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Samri Abdul Kadir berayat program akan dibuat melalui kerjasama Universiti Awam Politeknik dengan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju untuk muat program itu. Lebih 1,000 laporan diterima melibatkan gangguan seksual memabitkan mangsa jantan sejak tahun lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berayat peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan memuat aduan. Tambahnya setakat ika, 3 kes melibatkan mangsa jantan dah difailkan di bawah tribunal untuk anti gangguan seksual. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memberitahu ada keperluan untuk meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan dah direkod antara tahun 2021 sampai Oktober tahun lepas. Wetnya, pindahan itu denang untuk memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani hal itu. Jalan Gua Musang Lodging tak ada tutup, dagak akan dibuka balik. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein berayat, pembukaan laluan itu penting untuk memulihkan balik hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dengan Perak hak terjejas sejak kejadian tanah runtuh 3 Disember tahun lepas. Bagaimanapun, Izzani berayat, laluan itu hanya jalan lencongan sementara dan pengguna diminta sentiasa berjaga-jaga semasa melalui tempat itu. Media sebelum Ika melaporkan Jalan Gua Musang Lodging di Pus Belau runtuh dipercayai dosa pergerakan air bawah tanah. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik melihat serius penularan penyalahgunaan web hak dipercayai ada dadah susulan beberapa video tular di media sosial sejak kebelakangan Ika. Pengarahnya Datuk Husin Omahan berayat video itu memberikan orang ada dalam keadaan hayal dan mod aktiviti empat senonoh sampai menemukan kebimbangan ke orang ramai. Menerusi operasi web 1.0 hak dibuat mendapati sebanyak 1,670 premis diperiksa dengan rampasan keseluruhan.

di koridor pergerakan hidupan liar dan tempat berisiko tinggi. Di Gua Musang, Kelantan, lebih 1,000 penduduk Rancangan Kemajuan Tanah Kesedar Chalil bimbang susulan adanya gajah liar jenuh dilihat di kampung itu. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Mukim Chalil Hasan Salih Boyan, keadaan itu turut menjejaskan penduduk. Pendapatan penduduk apabila penanam hak menjadi sumber pendapatan utama rusak selain mengancam keselamatan penduduk sekitar. Dan serupa turut terjadi di Terengganu apabila lebih 200 keluarga di Kampung Pasir Raja Hulu Dungun turut cemos dengan adanya sekumpulan gajah liar hak berkeliaran di kediaman Desmo. Untuk menangani hal itu, pihak Pilihan Negeri masih kagiat muat pemantauan untuk memastikan kumpulan binatang liar itu empat lagi masuk kawasan kampung dan perumahan penduduk. Dekat Ika, berita dan bahasa takon dari ACFM, berita disunting oleh Atikah Maktan dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Asyik kan, mana-mana yang lain daripada yang lain.
1: Ya, yeah, jam yang terakhir menemani anda untuk hari ini. Edisi 20 Mei 2026, Rabu menemani anda.
0: Baru saja selesai kita ni. Dalam berita dalam Dalek Jakun.
1: Ke udara sementing.
0: Dan lepas ni kita akan ikuti berita dalam Dalek Semai pula. Tepat pukul 1 kelak.
1: Okay. Dan pada pukul 3 kita akan bersama dengan berita dalam Dialek Temuan pula.
0: Itu adalah berita Dialek dan kita akan sambung dengan berita daripada
1: berita nasional.
0: Nasional pukul 5 dan pukul 9
1: Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor lepas layu menemani anda walau di mana pun berada. 11.15 minit pagi. Venezuela akan membebaskan 300 tahanan pada minggu ini bawah kerangka undang-undang pengampunan yang juga bertujuan membebaskan tahanan politik. Kepada Ketua Perhimpunan Kebangsaan yang memaklumkan bagaimana muhai tahanan itu juga dibebaskan secara berperingkat dalam tempoh 5 hari. Wow, ramai tu. Bebas 300 tahanan bawah undang-undang pengampunan. Ini dekat Caracas.
0: Caracas, ya?
1: Ya.
0: Ada pengampunan, kan? Okeylah, kan? Dapat pengampunan daripada apa ni?
1: Pihak kerajaan.
0: Okay, sepak takraw tadi sudah kita dah cerita sikit pasal sepak takraw sebab baru aja disiarkan ataupun diberi informasi. Dan seterusnya daripada Gowin CDO ni, Kementerian Digital mengumumkan perpisahan kepada TYTBN Ready, Perusahaan Jaya Tinggi India ke Malaysia selepas berkhidmat di Malaysia dengan penuh dedikasi. Mengucapkan selamat maju jaya lah dalam tempoh perkhidmatan, memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan hubungan dua hala Malaysia dan India serta merapatkan lagi hubungan antara kedua-dua negara. Ini duta-duta besar India lah yang berada di kem Malaysia. Jadi YB Gobi Sindio jadi wakil untuk kerajaan Malaysia. Dan seterusnya iaitu Majlis Peluncuran Gembara Pendidikan Tinggi Terengganu sempena penyerahan projek Kampung Angkat Madani Universiti Malaysia Terengganu. Baru saja berlaku dan telah dirasmikan oleh yang berhormat Dato' Dr. Zamri, Menteri Pengajian Tinggi. Juga mungkin perlu diceritakanlah untuk RTM Pahang di mana kehilangan seorang DJ Izul dari Pahang FM, iaitu Wan Iskandar bin T. Wan Zulkarnain. Semoga rohnya dirahmatilah di kalangan orang-orang beriman. Ini DJ daripada negeri Pahang lah.
1: Keluarganya juga tabah.
0: Dan
1: dalam mengharungi kehilangan orang yang tersayang.
0: DJ Izul, siapa pernah dengar DJ Izul tu? Memang peminat DJ Izul bolehlah kan. Bolehlah lawat mungkin dekat RTM Pahang lah kan. Mungkin tu boleh tanya khabar ke apakah kan. Mungkin ada jiran-jiran yang mengenali DJ Izul. Izul lah, Pahang FM.
1: Cuaca panas ekstrim jemaah Malaysia diingatkan kurangkan aktiviti luar. Bagaimana jemaah haji Malaysia diingatkan supaya haji selalu aja menjaga kesihatan juga mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca nang panas ekstrim dekat Arab Saudi yang juga diagak mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh nang terdekat ni.
0: 48 tu panas betul.
1: Betul. Jadi Menteri kat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan mengabar ke mana peringatan tu lebih penting, khabar penting untuk memadangkan kemuncak ibadah haji juga operasi mahsyar bakal berlangsung dalam keadaan yang suhu yang sangat tinggi. Dan beliau juga mengabar jemaah juga disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung semasa bergerak ke Masjidil Haram. Selain juga memastikan pengambilan air yang mencukupi bagi mengelakkan dehidrasi dan juga stroke haba.
0: Tapi kalau ikut pengalaman lalu memang di sana memang panas. Cuma bila siapa berada dekat dalam masjid atau sekitar, ada lah aircon. Sebab aircon dekat sana murah memang. Elektrik murah.
1: Jadi apapun kita harap Kian Nam pergi Unun gambar dilindungi dan diberikan kesihatan yang baik dalam keadaan.
0: Apa ni siapa yang terutamanya yang peserta daripada Malaysia lah dapat menyelesaikan haji ataupun haji lah sebagai mabrur lah. Okey, hari ini sebenarnya hari lepas sedunia, Emma.
1: Oh.
0: Lepas sedunia. Ada
1: bunyi
0: dia. Okey, mungkin aku boleh kongsikan sikit lah lepas sedunia ni di mana yang telah dikongsikan oleh Malaysia Biosity Information System ataupun MyBiz di mana tanpa lebah bekalan makanan dunia dan ekosistem akan terancam. Walau bagaimanapun, di sebalik ribuan spesies lebah di dunia, ada satu spesies tempatan yang cukup istimewa, iaitu kita yang ada kat sini ada dipanggil lebah kelulut. Lebah kelulut. Dan tahukah kita ataupun tahukah anda, lebah kelulut bukan hanya sekadar lebah tanpa penyengat, dia adalah ejen pendebungaan paling efisien dalam ekosistem hutan kita. Ini dia bantulah ekosistem berkembang, mungkin dari segi fotosintesis ke, mungkin karbohidrat ke, mungkin kita tak tahu lah kan, tapi apapun ia membantu ekosistem dalam hutan kita. Dengan saiz yang kecil, kelulut mampu meneroka ruang bunga yang paling kecil dan sempit dan dapat dicapai yang tidak boleh dicapai oleh mana-mana lebah lah. Dan dengan adanya kelulut ni, paling tidak pun akan menghasilkan rasa lebah nang unik. Pernah rasa madu kelulut kan?
1: Pernah.
0: Dia ada masam-masam sikit kan? Jadi itulah, memang dia ambil sampai ke dasar, sampai ke hulu betul. Jadi kelulut adalah pakar dalam mengumpul resin untuk jadikan propolis, iaitu bahan semula jadi yang bersifat antibakteria dan antikulat. Memang eloklah kalau kita amalkan kelulut ni. Dan sebenarnya hari lebah sedunia 2026, kita hargailah kehadiran lebah kelulut di sekeliling kita ni. Ini sebenarnya hari lebah lah.
1: Sebenarnya hari lebah.
0: Hari lebah yang glamour dekat Malaysia, kelulut lah.
1: Betul. Dan banyak juga orang khabar usahawan-usahawan, orang kita juga yang
0: membuat. Banyak. Ramai.
1: Ke mana yang menternak. Yang orang khabar menternak kelulut.
0: Letak dekat jadikan. Letak dekat kebun sekejap. Cuma beli dia punya apa ni, sarang je yang mahal.
1: Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin umur yang lain daripada yang lain. Banyak lagi yang nak kita kongsikan bersama sebentar kena. Jadi apapun terus bersama kami, Asyik FM, warna-warna daripada yang lain.
2: Asyik FM. Moin umur.

Classic FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: ini moy. Lain daripada yang lain.
1: Asyik FM ini moy. Lain daripada yang lain. Waktu di studio sekarang pukul 11.31 minit pagi. Kurang lebih daripada 28 minit lah. Kan kita kan daripada pagi tadi banyak yang kongsikan pelbagai
2: cerita yang cerita, dikongsikan dengan topik kita lagi.
1: Selamat Yayah DJ Kajar Music, orang asli Temia, OA Temia. Okey. Ini hari lepas dunia, baru tahu ini hari lepas dunia. Okey, pada masa depan bermula dengan satu langkah berani, Hari Tibet Negara 2026 bakal tampil dengan pelbagai pengisian menarik merangkumi pengalaman, latihan, aktiviti interaktif, pameran teknologi serta peluang meneroka kerjaya dan kemahiran masa depan. Jadi, ayuh memeriahkan serta terokai potensi diri dalam dunia TVET nang inovatif, dinamik dan berdaya saing, dan nantikan kemenangan nang pasti mengujakan, iaitu di dataran Putrajaya 5 hingga 7 Jun 2026, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, daripada pukul 9 pagi hingga 10 gelap. Hari TVET Negara berlaku di ataupun diadakan di dataran Putrajaya. Okey, bolehlah datang kan.
2: Banyak sebenarnya dah dapat perkongsian yang dapat kita kumpulkan, dapat perkongsian yang mungkin kadang-kadang tu kita nyak tahu kan. Untuk kita ketahui apa agak-agak TVET, apa sebenarnya yang dijalankan oleh TVET.
1: Nak tahu boleh datang lah kan.
2: Tambah-tambah lagi orang khabar Genen ya, TVET. Orang sebut TVET, tiba-tiba orang yang orang yang perasan, orang yang tahu, orang yang tahu orang khabar dengan terperinci tu. Dan boleh nanti kita kumpulkan maklumat-maklumat untuk enek-enek kita di masa depan.
1: Sampai kalau siapa yang ingin berada di Kek Putrajaya atau ada kesempatan di Kek Putrajaya, boleh singgah lah kan. Kita boleh ambil maklumat bahawa ini kita bolehlah kita tahulah sedikit sebanyak tentang TVET ni. Ataupun carrier-carrier kebolehan ataupun kemahiran yang boleh didapati untuk kita lah. Dan sebenarnya bukan tertumpu pada masyarakat kaum lain pun, masyarakat orang asli pun boleh datang dekat dataran Putrajaya untuk mengetahui sikit sebanyak tentang TVET Kerjaya. Ada pameran akan memeriahkan suasana TVET Negara kan, sepanjang jalan Pesin 3 tu lah.
2: Wow.
1: Pesin 2 tu akan penuh dengan carnival TVET Negara.
2: Tapi dia bukan selalu, kalau TVET ni bukannya satu saja, tapi banyak
1: sebenarnya banyak.
2: Program-program yang boleh kita ambil TVET. Ya, di Putrajaya.
1: Jom kita pergi. Lagi apa lagi ya? Tentang Sultan Ibrahim meluangkan masa santap pagi di Intian Dusun Panti ini kita punya Seri Paduka Baginda Yang Maha Mulia lah. Telah pun pergi di Midway Hentian rehat dan rawat Dusun Panti Kota Tinggi sebenarnya masyarakat yang ada di situ tak percaya. Tiba-tiba Seri Paduka Baginda tiba-tiba singgah dekat situ. Ini salah satu perkara yang terbaik lah. Itulah dia. Siapa yang berniaga-berniaga ni, peniaga-peniaga di tepi jalan ataupun di RR ataupun di mana saja restoran, kalau boleh kita jagalah makanan kita bersih, apa sekitaran kita bersih kan.
2: Betul, penyediaan kita dalam keadaan yang baik. Itu penting sebenarnya.
1: Penting. Tiba-tiba siapa tahu orang nombor satu negara ni, Seri Paduka Baginda tiba-tiba singgah dekat kedai kita. Mana tahu orang-orang penting yang lain akan singgah. Makanan kita pula sedap. Jadi akan jadi tarikan lah.
2: Jadi berganda-ganda-ganda. Jadi selalu orang kan cerita macam ni kan, daripada mulut ke mulut, daripada mulut ke mulut, akan orang-orang mencambahkan lagi perniagaan kita tu. Orang khabar menambahkan lagi rezeki kita tu. Tapi yang penting sekali, orang khabar keikhlasan kita lah. Orang khabar masak dengan penuh kasih sayang, penyediaan dengan penuh kasih sayang. Itu yang paling penting sekali. Dan paling penting juga kebersihan.
1: Kebersihan
2: itu faktor utama yang perlu diambil orang khabar jadi
1: iyalah, biar maklum.
2: Penting sekali. Okey, Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup sejak 3 Disember tahun lepas akibat tanah runtuh diagak dibuka balik kepada pengguna pada 21 Mei ni.
1: Okey.
2: Jadi pengurusi jawatankuasa kerja raya, infrastruktur air dan juga pembangunan luar bandar Kelantan, Datuk Dr. Izani Hussein mengabar pembinaan jalan lencongan sementara dekat lokasi terjejas Genen hampir siap dan diagak mula digunakan pada Khamis ni. Wah.
1: Okey. Ada harapan.
2: Ya, kadang-kadang tu daripada jalan yang jauh, bila ada jalan-jalan ni, galerian jalan yang orang khabar menyingkatkan waktu kita dekat jalan raya.
1: Betul. Kan? Ada ramailah pengguna jalan raya akan melalui jalan tu. Tapi apapun kita akan terus berhati-hati.
2: Apapun sentiasa berhati-hati, ambil tahu, peka dengan sekeliling kita. Itu paling penting sekali.
1: Jadi akan dibuka lah, akan dibuka. Tapi tak tahu bila lah kan. Akan dibuka bila, tak tahu lah kan.
2: Akan dibuka dah 21.
1: Dah esok lah, esok.
2: Hari kami.
1: Esok akan buka. Hari ini 20, esok 21.
2: Ya betul. Besok.
1: Besok akan dibuka.
2: Dijangka dibuka balik kepada pengguna pada 21 Mei.
1: Yeah, terbaiklah untuk siapa pengguna-pengguna jalan.
2: Jalan Raya Gua Musang
1: Lodging. Okey. Alung kemarin dengan tim Asyik FM, kita akan pergi Gua Musang. Jadi kita ada tersesat satu tempat lah. Tempat ni mungkin kita dah lama yang pergi. Rupanya ada pembangunan empangan dekat Gua Musang tu. Kita masuk-masuk ke dalam. Rupanya tahun 2004 pembinaan empangan yang akan akan dinaikkan.
2: Betul. Dan juga itu pun juga akan ada perpindahan rakan-rakan kita di Pustoi juga.
1: Dah siap dah, Imah. Pembinaan tu walaupun belum siap semua, tapi susunan daripada susunan perumahan tu dah siap.
2: Betul.
1: Memang kami pergi terkejut lah juga kan.
2: Dan memang dalam proses sebenarnya tu.
1: Bayangkan kita jumpa pekan, lepas pergi jumpa pekan, kita jumpa desa, dah jumpa desa, kita jumpa kampungan, tiba-tiba kita masuk hutan, tiba-tiba jumpa perumahan lagi.
2: Terkejut. Jadi kepelikan lah pula.
1: Kami terkejut lah. Walaupun tersesat jugalah masa kita, kami pergi ni, paling tidak pun kita dapat gambaran bagaimana pembinaan yang telah disediakan oleh TNB. Empangan tu dinamakan Empangan Negeri.
2: Betul.
1: Biaya pembiayaannya telah dibiaya oleh TNB sendiri lah. Untuk kepentingan masyarakat orang asli di sekitar lah. Yang digelar Tohoi ataupun di sekitar.
2: Betul.
1: Baiklah.
2: Kalau hilang sabar, masak pun tak sedap. Betul. Sebab tu orang kata masak dengan kasih sayang. Penyediaan pun dengan kasih sayang. Jadi berjualan di tepi jalan ya. Peringatan untuk peniaga-peniaga kita. Khabar Pak Long Shah Garage. Yang berjualan di tepi jalan, makanan kena tutup dari terkena habuk. Betul. Betul tu. Kadang-kadang tu kita biar je. Jadi kita enggan lah kan. Kadang-kadang tu. Jadi keikhlasan kita, kasih sayang kita pada peniagaan kita, pada orang yang membeli juga, perlu kita utamakan juga. Jadi tutup, sentiasa bertutup daripada orang khabar pencemaran udara, dari pencemaran orang khabar lalat, binatang-binatang, serangga-serangga. Itu perlu untuk diambil perhatian. Okay? Kak Ella Bakis ada di Kampung Koh. Setiawan Perak. Cuaca cerah di Setiawan Perak. Wah. Makanan-makanan rasa sedap. Lori ada pula tai lalat. Alahai.
1: Itu yang tak sedap tu kan. Jadi kita utamakan kebersihan. Kita tegur lah peniaga-peniaga. Jangan kita diam aja kan.
2: Tapi kadang-kadang tu orang nak boleh ditegur.
1: Kena tegur lah. Sebab ia menyebabkan.
2: Orang yang boleh ditegur lo.
1: Boleh melibatkan penyakit keseluruhan. Kalau kalau ada penyakit apa kan. Tapi kalau ada penyakit, kita kena tegur lah peniaga-peniaga. Kalau tengok masuk aja dalam seku, terus kita, bos ni lala masuk ni. Suruh lagi dia lau. Okey, dia asyik
2: KKN pun nombor ni. Datang nanti mengelupuk.
1: Badan muka.
2: Tak baik badan kamu orang. Okey, apa pun terus bersama dengan kami. Asyik KKN pun nombor. Lain daripada yang lain.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Classic FM mana moi? Lain daripada yang lain.
2: Kawan-kawan tak mau lawan-lawan.
1: Janganlah berlawan-lawan eh.
2: Duduk bawa bincang.
1: Itu dia. Nyanyian daripada kumpulan Butterfly eh. Oh kawan. Dah khabar lah. Jangan lawan-lawan. Kita bincang je lah.
2: Kawan-kawan pun tak nak lawan-lawan. Kawan-kawan pun tak nak. Okay, kawan-kawan tak mau kawan-kawan katanya. Okay, Kak Ella Balkin ni kemain lagi long. Katanya kan dia ajak pergi jauh-jauh, tapi tiba-tiba kan yang Brunei belum lagi dia ajak pergi. Dia kata pergi luar negara je kan, New Zealand lah kan, ajak pergi Indonesia lah. Tapi yelah, tiba-tiba kan Brunei pun agak tak pernah pergi lagi.
1: Tu siapa tu? Siapa?
2: Kak Ella Balkis.
1: Oh, Ella Balkis.
2: Dia pilih yang jauh-jauh je.
1: Pergi dekat-dekat lah dulu kan. Jimat kos.
2: Boleh dulu
1: sama-sama
2: katanya.
1: Kita jalan-jalan kan. Okey. Apapun untuk sahabat-sahabat mendengar CFM eh. Kita di waktu yang terakhir. Lepas ni kita akan bersama dengan DJ Dialek lain pula kan.
2: Dialek Jakun akan
1: bersama
2: dengan DJ
1: Haizah. Haizah ada?
2: Ada. Okey. Apapun. Selamat memasak untuk Teacher Mary di Brunei. Selamat memasak-masak. Katanya tengah membedah ayam tadi.
1: Ada goyang bali.
2: Tengah membedah ayam. Dan katanya nak masak rendang hari ni.
1: Ada masak rendang eh?
2: Yuh, rendang ayam. Dah bedah dah ayam tu katanya.
1: Okey. jadi kalau boleh rasmi. Okey, kalau boleh kita sentiasa hati-hatilah ketika apa saja yang kita lakukan hari ini.
2: Betul, apa saja yang kita buat.
1: Mungkin lepas ni sahabat-sahabat semua nak pergi makan kah, ataupun nak pergi makan, ataupun nak pergi, tak kisahlah nak pergi mana, nak buat makanan kah, nak masak kah. Tak kisahlah. Jadi harap-harap semua dalam keadaan baiklah, makan makanan yang sihat dan macam kesihatan. Kabar ni kabar oleh hospital orang asli Gombak tu. Apa dia panggil? Setengah-setengah suku-suku
2: setengah-setengah
1: macam situ lah kan. Ada sayur sikit, nasi sikit kan, lauk yang besar tu ikan ataupun ayam lah. Ayam ni daripada Ceng ni, Hadir Goyang Bali Post Group.
2: Ambil kemain
1: ni, siapa lah ni.
2: Korang buat apa kat Post Group sebenarnya ni? Tiba-tiba keluar kenyataan macam tu, Goyang Bali
1: lah kat Post Group.
2: Kemain lagi kan.
1: Macam-macam lah. Mungkin sahabat-sahabat kita di Post Group, aku ucapkan terima kasih lah untuk sahabat-sahabat, terutamanya untuk Benin, pengusi tiket Post Group lah, kerana memberi layanan yang baik. Jakob pula bagi satu kerjasama yang baik, hospital yang asli Gombak juga kan. Dan semua sahabat-sahabat yang hadir dekat Post Group, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami.
2: Betul. Dan juga terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di Keningau FM yang sudi menerima kehadiran kami bersama dengan program Silang Budaya.
1: Di Keningau
2: FM. Dan banyak juga tempat-tempat yang kami dibawa ke DKK, di Kota Kinabalu, bersama dengan Abang Pilot kita, Abang Sabdik, yang sudi yang meluangkan masa bersama dengan kami, membawa kami ke tempat-tempat, antaranya tempat peternakan rusa.
1: Peternakan rusa.
2: Kami ke orang kata jambatan Tambaluri.
1: Jambatan Tambaluri dalam dalam lagu tu ada.
2: Ya, betul. Dan kami juga pergi ke orang kata banyaklah tempat rekreasi yang kami pergi. Ada sebenarnya di VTT kami, okay, yang kami kongsikan. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Ruang Darah Aceh FM. Moin, nomor lain-lain. Dah sampai ke penghujungnya tugasan kami untuk hari ini. Okay, apapun, terima kasih kepada pendengar kita yang meminjamkan penglihatan anda.
1: Betul.
2: Yang meminjamkan jari jemari anda, yang meminjamkan waktu anda bersama dengan kami 4 jam ke udara daripada pagi entui, pukul 8 sampai ke saat ini. Terima kasih. Jadi sebarang kekurangan, kesilapan harap dimaafkan. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada kami sendiri.
1: Yep.
2: Okey, izinkan untuk kami mengundurkan diri dulu, tak payah jangan ditanya ke mana kami pergi. Okey, layanlah orang lain seperti mana kita ingin dilayan. Itu yang kita perlu lakukan. Okey, apa pun, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM, nombor lain. Dua Rabu menutup tirai untuk Mas Anin. terima kasih kepada anda semua. Izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi.
1: Sama juga untuk Along, semoga anda semua sihat, sejahtera dan penuh hati anda penuh dengan kasih sayang. Semoga kita terus abadikan kasih sayang kepada semua masyarakat. Jadi terus bersama kami di Asyik FM Monomoy,
2: lain daripada yang lain. Asyik.

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar hak dihormati Allah, ketenangan dalam mencari rezeki. Jadi setiap orang inginkan rezeki yang banyak bagi memudahkan kehidupan harian. Jadi bagi sebapa setiap hari keluar bekerja bagi mencari rezeki untuk keluarga. Ada kalanya si mok terpaksa membantu kerana pendapatan bapaknya empat mencukupi. Jadi apa hak penting si anak dapat hidup dengan sempurna macam orang lain juga. Bila kita berwayat tentang rezeki, perkara asas sering diperkatakan ialah adakah rezeki hak dicari selama ika cukup untuk keperluan diri dan keluarga. Macam mana pula dengan usaha dan tenaga yang dah dicurahkan itu? Adakah sepadan dengan hasil rezeki yang didapat? Jadi di sini terletaknya nilai berkat pada rezeki yang kita dapat. Untuk menentukan keberkatan pada rezeki, bagaimana rezeki itu diperolehi juga perlu diperhatikan. Dalam sebuah hadis kudsi, Allah Ta'ala dah berwayan pada para malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki pada manusia. Mana-mana hamba yang aji jumpa, hak cita-citanya hanya satu, iaitu semata-mata untuk akhirat, beriah jaminan rezeki baik dari langit mahupun dari bumi. Dan mana-mana hamba yang aji jumpa, mencari rezeki dengan jujur kerana berhati-hati mencari keadilan, maka beriah dia rezeki yang baik dan mudahkanlah baginya. Dan jika dia dah melampaui batas pada selain dari itu, maka biarkanlah dia sendiri mengusahakan apa hak dihendakinya. Kemudian dia empat akan mencapai lebih dari apa hak dah aku tetapkan untuknya. Rezeki adalah pemberian Tuhan pada manusia dan ia akan memberikannya pada sesiapa saja hak dikehendaki dan menarik semula pemberian itu dari mana-mana orang hak dikehendakinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Itu dah bersama dengan Salih Jepat yang lagu bertajuk Hari-Hari Kejap. Satu lagu dalam dalek teman menghiburkan kita semua untuk sebelah tengah reka sebagai lagu pembukaan dalam segmen Mahi Asyik. Okay, terima kasih untuk rakan tugas iaitu Alung dan juga Ima bersama-sama orang yang semua seawal jam 8 pagi tadi sampai ke pukul 12 tengah hari. Dan pada musikah Kamaisah dalam dalek Jakon akan bersama-sama orang yang semua sampai ke pukul 4 petang kelak yang ada dalam segmen Mahi Asyik. Dan sudah semasa kita semua akan berkongsi bermacam-macam cerita, bermacam-macam berita sama ada terjadi di dalam negara dan juga di luar negara. Semasa akan kami kongsikan bersama orang yang semua dari semasa ke semasa. Okay, jangan lupa untuk 4 jam seterusnya kita akan dapat mengikuti 2 lagi berita dialek ya. Iaitu pada pukul 1 tengah rekap berita dalam dialek Semai dan pada pukul 3 petang berita terakhir dialek dalam dialek Temuan akan bersama-sama Runhamu semua. Dan seterusnya kita akan dapat mengikuti Utama 5 dan juga Utama 9 ya. Bersama dengan Hemos Moh dorong udara Asyik FM menemui siaran orang asli. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa menyokong Asyik FM tak kira di mana saja Hemos Moh ada, utara, teraya, selatan, timur dan juga barat. Terima kasih semuanya. Dan dalam berita untuk rakan-rakan kita, kawan-kawan kita mungkin sibuk di dapur, selamat menyiapkan makan tengah hari. Dan untuk Hemos Moh mungkin dapur makan mestinya resipi kita ya, kanon kita, lauk kita pada sebelah tengah hari ikan sedap semuanya, tambah-tambah lagi kalau kita masak sendiri makan pula dengan lauk-lauk kampung ya. Ui, sudah semestinya berselera ada pula dengan samang kan. Jadi selamat menikmati makan tengah hari untuk Hemo semua. Okay, dan kita bibir bersama dengan Miss Nara, rakan kita ada daripada suku Komtem ya, dan lagu hak bertajuk Hak Hawek dan ikut oleh bersama dengan lagu hak bertajuk Gerhana Cinta Luka bersama dengan Musme dan juga Iklim and the Friends ya, dan ikut oleh TYTS Band Hak Enya Asyik FM menemui asyik orang asli bersama-sama orang semua Mahi Asyik sampai ke pukul 4 petang kelak.

Itu ya bersama dengan Tio ITS Band ya. Ingat satu lagu dalam lalai Semai, hiburan kita semua bersama untuk sebelah tengah reka di dalam segmen Mahi Asyik ya. Dan slogan ikonik Malaysia Boleh ya mendapat perhatian di pentas antarabangsa selepas disebut dalam ucapan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO iaitu Tedros Adhanom Ghebreyesus ya sebagai inspirasi ke negara lain untuk mencapai kedaulatan dan juga kesamaan kesihatan. Di mana berucap pada Pimpinan Kesihatan Sedunia ke-79 di Geneva, Switzerland, Tedros memberitahu dia mempelajari frasa itu hak membawa maksud Malaysia Can semasa berjumpa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, dan menyempatkannya sebagai negara mampu berjaya dengan semangat hak sama. Dan katanya juga semua negara berupaya mencapai standard kesihatan tertinggi untuk rakyat dan ia empat sekadar kemewahan untuk orang-orang tertentu saja. Di mana ikat dasaran ya, untuk perubahan, peluang memilih jalan menuju kedaulatan, solidariti dan juga kesaksamaan. Di mana katanya itulah jalan hak tengah dilalui banyak negara dan WHO akan terus bersama kamu semua di setiap langkah ataupun jalan ya, perjalanan itu. Katanya kamar baru Ika melawat Malaysia dan berjumpa Perdana Menteri antara hal hak kam pelajari yang Malaysia boleh hak bermaksud Malaysia kan. Jadi negara lain ya kena contoh terap slogan Malaysia boleh untuk capai kedaulatan, kesaksamaan, kesihatan. Itu kata WHO. Itu kata Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia ya, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pasal kita semua boleh dalam apa saja yang kita semua buat. Apabila kita memegang falsafah ya boleh kita semestinya gunakan walaupun bukan lamat untuk kita capai, lamat untuk kita dapat. Sekurang-kurangnya kita ada usaha ya untuk mencapai apa yang kita nak apabila kita memikirkan nong kam boleh. Terus bibur bersama dengan Asyik FM, bibur bersama dengan Secret Band, rakan kita daripada Sukukom Jakon, gadis pujaan dan ikuti oleh Ara Johari menjaga jodoh orang lain dan juga bersama dengan Syam Nawi tentang perasaan. Asyik FM, minumai, sudah senesnya, mahi Asyik.

juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Itulah bersama Rong Syam Lawi ya, tentang perasaan. Dan Mahkamah Tinggi The Shah Alam mereka yang memerintahkan hak penjagaan adik ke budak autistik iaitu Ruah Sin Ryan Abdul Matin ya, diberi ke bapa kandungnya dengan tak sebarang syarat ataupun bond. Dengan Sam Ikuan Sari ya, 31 tahun dilihat sebab dan meneteskan air mata selepas Hakim Suriati Hasimah Muhammad Hashim ya membenarkan permohonan Ryan-nya untuk mengenepikan 14 syarat serta bond hak ditetapkan oleh Mahkamah Majistret The Shah Alam ya pada 21 November 2025. Dalam penghakimannya, Suriati Hasimah Muhammad yang mahkamah membenarkan rayuan hak difailkan pada 26 November 2025 itu selepas meneliti semua dokumen serta hujahan bertulis dan lisan daripada kedua-dua pihak. Jadi, perintah dikeluarkan oleh Majistret pada 21 November 2025 adalah diketepikan dan perintah pun sebanyak RM2,000 ya. Dan syarat-syarat tambahan adalah dikeluarkan oleh Majistret untuk tempoh selama 3 tahun juga diketepikan. Sam Ikuan peroleh hak penjagaan anak dan tak sebarang syarat dan juga pun. Lagi dan siap lagi pada pukul 1:30 hari, berita dalam dialek Semai akan dapat kita ikuti berjumpa semula selepas tu kat segmen Mahi Asyik bersama-sama dengan Hemos Modern. Ikan yang Umi The Band, dulu, kini dan selamanya.

kita semua dia berdengar lagu nyanyian daripada Ratno ya, dan lagu bertajuk Masih Lagi, satu lagu dalam dialek Temuan. Hiburan kita semua bersama ada dalam segmen Mahi Asyik Memuat Kita ke pukul 1.16 minit tengah hari. Asyik FM menemui Masih Lagi bersama-sama Ronny Mosmo 20 hari bulan 5 2026 ya. Selamat beristirahat untuk kawan-kawan kita tengah berehat, dan bagi semua mungkin Masih Lagi sibuk bekerja, selamat bekerja semuanya. Dan lepasnya mungkin tadi kita dah pun berehat awal ya, pukul 12 sampai ke pukul 1. Selepas itu bergelir pula dan kawan lain pula rehat pada majlis 1 sampai ke 2 petang. Jadi kita meneruskan kerja-kerja seharian. Pastinya setiap orang masa kerjanya sudah semasuk ada waktunya 4 sama ya. Ada kerja 12 jam, ada kena kerja 9 jam, ada kena kerja 8 jam. Sudah semasuk kadang-kadang kena kerja lebih masa pula sampai 16 jam ya. Ikut pada keadaan, ikut pada situasi. Kadang-kadang kita terfikir pula ya, ada kerja 16 jam. Mustahil sebenarnya ada teman-teman lagi kalau kita kerja ikut shift ya. Tiba-tiba kawan sepatutnya menggantikan selepas habis kita bekerja, ada dan kawan pula masuk, tapi kawan tak dapat nak masuk ya, jadi kena pula bekerja lebih masa. Jadi apapun itu dalam kerja kita, hadapilah ianya dan sentiasa kena bersabar dan juga kena bertolak ansur ya, apabila kita berhadapan dengan benda macam ikan. Sekali-sekali tak apa, tapi kalau dah selalu itu memang masalah juga. Kewal apa sekalipun, sentiasa perhatian ya dengan masa kita semua, itu nong paling penting. Kalau tak dapat nak membuat sesuatu benda itu, semasa kita kena beritahu bangun ya, beritahu awal lah. Kadang-kadang sudah semasa beritahu lalas minit ni, payah sikit lah. Untuk memajam apabila orang tak ada pejabat ke, tak ada tempat kerja, kan kita beritahu lalas minit, jadi benda itu jadi masalah. Kalau beritahu satu jam sebelum ke, dua jam sebelum, maksudnya kita dapat merancang ya, tak mana kita kena dulu kan, tak mana kita buat kendian pun sudah semestinya tak apa, kita dan hawa awal. Okey, dan untuk rakan-rakan semua masalah bersama orang yang bersemoda dalam segmen Mahi Asyik, dan kita berkongsi pasal keadaan air kita untuk sebelah tengah hari, yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Keluarkan pada pukul 12.30 minit tengah hari tadi, di mana amaran ribut petir dan juga hujan lebat di seluruh negeri Perlis, Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap dengan Sik, Pulau Pinang di Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Pai Tengah sampai ke pukul 3 petang kelak, dan tempat-tempat lain cuaca panas untuk sebelah tengah hari kakat. Itu dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya, untuk hari ke 20 Mei 2026. Hai, kita terus berbual bersama dengan Pink dan lagu bertajuk Gadis Idaman dan diikuti oleh Sina Sin. Putus Terpaksa serta Survival 2.0 Agok Hachikoh. Asyik FM menemui, sudah semestinya Mahi Asyik.

Itu dalam semangat survival 2.0 je. Haa, drone lelap tajuk aku. Haa, cikgu mayuk satu lagu dalam dialek temnya. Hiburan kita semua bersama. Laki dan de alur Gajah Melaka ya. Empat remaja termasuk seorang masa lagi bersekolah mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Alur Gajah Harga atas tuduhan ya mencederakan dan menyerot leher seorang pemandu e-hailing betina dalam kejadian bulan lepas, di mana semua tertuduh berumur antara 14 sampai 17 tahun ya, termasuk dua budak betina, membuat pengakuan di depan Majistret Dr. Teo Sui ya, selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah, di mana mengikut pertuduhan dia semua secara bersama-sama didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan kemangsa iaitu Lim Lee Yin 42 tahun ya, menggunakan senjata atau objek berbahaya iaitu sebatang besi selain menyerot leher dia sehingga menyebabkan kecederaan. Kesan itu didakwa ya dibuat berdekatan kawasan hutan Kuala Sungai Baru dalam daerah Alor Gajah kira-kira jam 12.30 minit tengah malam pada 4 Mei lepas. Anda buat dalam ikut Seksyen 324 Kanun Kesesatan dipecah bersama Seksyen 34 Kanun Hak Sama ya. Hak Sama Berkesalahan boleh dipenjara sampai 3 tahun atau denda atau sebatan. Dan terduduk Timbalan Penawar Raya Muhammad Ehsan Nasaruddin memohon mahkamah menetapkan tarikh untuk mendapatkan laporan akhlak selain menawarkan jaminan RM2,000 ke setiap tertuduh ya. Cukup duit bayar tambang, empat remaja mengaku salah cederakan dan jerot leher pemandu e-hailing betina di Alor Gajah. Masih mangsa umur 40 tahun ya, terkena lebam dan bengkak pada beberapa bahagian nyawa selain kesan jerutan pada leher selepas dipercayai diserang kumpulan remaja itu. Itulah pastinya untuk adik-adik kita ya. Satu benda tu fikir dulu ya. Tambah-tambah lagi budak-budak muda, no, pastinya masa depan kita ya cukup penting. Kita ingat benda-benda hati elok ada dalam rekod kita semua. Aikid dan Tris Bibur bersama dengan kumpulan Resampen Usel, satu lagu dalam dialek Cakon dan diikuti oleh Leon Lai. Lepas tu kan satu lagu dalam bahasa Cina. Masih bersama-sama kita semua dalam segmen Mahi Asyik untuk sebelah tengah mereka. Dan seterusnya bersama dengan Isma itu dan juga Ina Bacuk kita sama suka Asyik FM menemui siaran orang asli bersama-sama dengan semua Mahi Asyik.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

Okey, dan subtrek kita deburkan oleh kumpulan Isma itu dan juga Inak Bacuk ya. Kita sama juga satu lagu dalam dalam temuan hiburan kita semua bersama untuk sebelah tengah hari kan. Masih lagi bersama orang nombor semua dalam segmen Mahia Asyik. Sudah semasa sampai ke pukul 4 petang kelas. Okey, dan dalam pada itu, Kerajaan Kelantan ya akan sentiasa memberikan kerjasama sepenuhnya ke pasukan keselamatan, terutama pihak polis untuk mencegah kejadian kes pembunuhan di negeri itu. Di mana kita timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Dr. Mohamed Fazil Hassan. Kerajaan negeri juga ya meminta agensi penguatkuasa dan agensi keselamatan biar berusaha mencegah hal itu daripada terus terjadi. Di mana katanya kerajaan juga melalui agensi berkaitan akan cuba berusaha untuk menanamkan kefahaman dan kesedaran kesensitiviti jenayah itu ke rakyat. Kerajaan Kelantan akan bekerjasama untuk bantras ya. Bekerjasama sepenuhnya ke pasukan keselamatan, terutama pihak polis untuk mencegah kejadian kes pembunuhan di negeri itu. Okey, Asyik FM Monomoy, selamat beristirahat dan selamat makan tengah hari untuk rakan-rakan semua. Dan dalam pada itu, bagi rakan-rakan kita mungkin jauh kerja di bandar-bandar besar kan. Mungkin tengah merindui kampung halaman masing-masing. Nak bersabar lah kan. Bulan ni boleh balik, cuti lama sekan. Gaji dah pun masuk kan. Jadi baliklah ke kampung halaman masing-masing untuk kita semua berjumpa dengan orang-orang hak kita sayang. Okey, dan terus bebar bersama dengan Puyang Ben dengan lagu hak bertajuk Kampung Halaman. Rakan kita daripada suku kaum Jahud dan dia ketua Hasama Sedetik Lara, dan juga bersama dengan Ramsah hak keras Asyik FM Menemui Mahi Asyik.

0: rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Dan kita semua terhibur dengan lagu nyanyian daripada Ramsa, Hak Grace. Saya harapkan kita daripada suku kaum Semelai. Hiburan kita semua bersama untuk sebelah pertanyaan. Dan terima kasih untuk rakan-rakan Hak masih lagi sentiasa bersama dengan Aisyah FM. Kita tadi bersama-sama dengan semua cukup-cukup dihargai. Okay, dan sedikit cerita daripada negara jiran kita utara terakhir, iaitu di Thailand, ya. Di mana Thailand mengurangkan secara drastik tempoh diam dengan tak visa untuk pelancong dari lebih 90 itu negara dalam usaha untuk mengawal, ya, jenayah memabitkan warga asing itu, kata pegawai pada hari Selasa. Itu semalam mana pelancongan cukup penting, ya, kepada ekonomi negara Asia Tenggara itu. Namun ketibaan pelancong asing masih lagi tak balik ke tahap hak sebelum COVID-19. Dan dalam pada itu beberapa siri tangkapan berprofil tinggi memabitkan warga asing baru-baru ini, ya, termasuk kes berkaitan kesalahan dadah, pemerdagangan seks serta warga asing hak muat ataupun mengendalikan perniagaan macam hotel dan sekolah dengan tak permit hak sah. Bos skim pelancongan Thailand semasa pelancong dari lebih 90 negara termasuk kawasan Schengen Eropah, hak dianggoti 29 negara, ya, Amerika Syarikat, Israel dan beberapa negara Amerika Selatan layak melawat sampai 60 hari dengan tak visa. Dan dalam pada itu Kabinet Thailand meluluskan pengurangan tempoh diam dengan tak visa untuk pelancong dari negara hak disebutkan tadi, ya. Pada semalam itu kata Menteri Pelancongan itu Surasa Pancharorakul. Mana katanya tempoh baru bebas visa akan ditentukan mengikut negara dengan kebanyakan warga asing berbenar diam sampai 30 hari. Sementara sebahagian lagi mungkin hanya menerima tempoh 15 hari. Dan dalam pada itu kata Tengah Kerajaan, pelancong masih boleh memperbarui visa sekali dengan halak ke pejabat imigresen. Di mana tempoh 60 hari sebelumnya diberikan secara automatik, tetapi pemaruan akan ditentukan oleh pegawai dan pelancong kena menjelaskan sebab oleh kenapa dia mau nak kena diam lama di Thailand. Jadi itu dia, ya. Thailand singkatkan tempoh visa pelancong lebih 90 atau negara dalam usaha untuk mengawal jenayah memabitkan warga asing di negara Desmo. Antara negara yang terlibat di Schengen Eropah ada anggota 29 negara, Amerika Syarikat, Israel dan beberapa negara Amerika Selatan, ya. Okey, Aisyah FM menemui terus bersama dengan semua, bibur bersama dengan Pripai, jodohku tiada. Ha, tak apa, kita cari orang lain pula, kan. Tengah Ika, ada lagi lain. Okey, dan selesai bersama dengan Cranberries Out to My Family. Dan juga bersama dengan Musri, Demi Kamu. Aisyah FM, menemui, sudah semestinya, mahi Aisyah.

0: Hazira. Sini Hazira, ni cantik Hazira.
1: Wah, yang mana? Wah, oh, cantik lah Rina.
0: Ikut nak?
1: Eh, ya. Haa lah cantiknya. Wah, jangan. Aku suka ni. Tinggi-tinggi aku suka.
0: Alah, baru 2,000 lebih. Cuma, eh, apa kata kalau kau ambil yang warna pink, aku ambil yang warna biru.
1: Aku tak nak lah pink ni.
0: Eh, aku ambil yang warna hitam lah.
2: Hai, dek. Beli mahal pun sama je, dek.
0: Suka hati akulah, duit aku. Gula pula. Aku kenal ke sebenarnya dia orang ni?
1: Aku tak kenal lah, entah siapa.
0: Ya, saya kenapa?
2: Belanja ikut kemampuan, bukan ikut perasaan.
0: Kenapa dia orang ni?
3: Belilah barangan buatan Malaysia.
0: Isipuk ada orang jualan siap.
1: Jom jalan. Ya, kita pergi kedai kedai tengok dia orang ni.
2: Nak pergi mana pula, dek?
4: Rancanglah perbelanjaan anda, berbelanjalah mengikut kemampuan dan belilah barangan buatan Malaysia.
5: Buatan Malaysia.
4: Ah, tahu pun.
5: Buatan Malaysia.
4: Ah, pandai.
5: Pun.
4: Pandai.

Berita suara daripada Malaysia yang demi kamu Muhammad kata ke pukul 2.19 petang. Asyik FM menemui siaran orang asli Mahir Asyik. Okey, dan siap balik pada pukul 2.30 minit petang. Semacam biasa, kita akan dapat mengikuti lagu-lagu tradisional masyarakat kata orang asli ada 18 suku kaum ya. Dia dalam segmen khas Hanasni Asyik sampai ke pukul 3 petang. Tiap petang seperti biasa, berita terakhir dalam dialek dialek temuan akan dapat kita dengar ya. Okay, terus bibut bersama dengan Selendong Jingga dan lagu bertajuk Ku Tahu Kau Berpunya. Lagu dihasilkan pada tahun 2008 dan diikuti oleh Datuk Sri Siti Nurhalisa. Selepas itu lah, dan lagu bertajuk Bicara Manis Menghiris Kalbu ya. Lagu dihasilkan pada tahun 2001. Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan Hemosmo, Mahi Asyik dan Dekadia, Selendong Jingga.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHit. Asik, asik, asik.

0: Moin, du Moin, Chic FM.
1: 3 petang. Selamat petang, salam sejahtera. Pita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Malaysia menuntut pembebasan dengan hak syarat 25 aktivis negara yang ditahan Israel masa menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF mengarah ke Gaza. Wisma Putra Khabar Malaysia turut menuntut jaminan keselamatan ke atas muha ahli dan anak kapal yang ditahan dan juga pelepasan kapal-kapal itu. Terdahulu, Sumut Nusantara Command Center yang kian khabar 25 rakyat Malaysia yang berada dekat 15 kapal GSF ditahan dan dipintai tentera laut rejim Zionis Israel masa pelayaran mengarah ke Gaza. Juru hebah Pahang FM Wan Iskandar Cik Wan Zulkarnain atau lebih dikenali DJ Izul meninggal awal pagi teh. Jenazah Allahyarham selamat dikebumi dekat tanah perkuburan Batuk Lapan, Kuantan. Arwah berumur 36 tahun meninggal akibat komplikasi buah pinggang dengan kencing mani. Ketua bahagian rancangan RTM Pahang, B. Jaya Bravo, dikhabar. Arwah adalah pekerja berdedikasi dan tak pernah menolak sebarang tugasan yang diberi. DJ Izul mula berkhidmat di KRTM Pahang dari tahun 2012. Hab kes Ebola dilapor dekat Malaysia setakat ini. Macam mana pun, menurut kenyataan Kementerian Kesihatan, pihak kian akan terus memperkokoh langkah kesiapsiagaan dan pemantauan susulan pengisytiharan penyakit itu. Selain mengambil kira risiko importasi kes manusia perjalanan antarabangsa, iaitu memantau pengembara yang masuk negara termasuk kian yang nempuh penerbangan transit dekat hub antarabangsa, susulan wabak itu menular dekat Kongo dan Uganda. Kerajaan mengekal bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir dikhabar. Langkah itu tujuan dia kurangi tekanan kos sara hidup susulan peningkatan regak bahan api dunia. Lebih 2.2 juta kenderaan dijangka menggunakan rangkaian lebuh raya bersepenuh musim cuti berganak mula Jumaat ini. Plus, dalam kenyataan khabar, peningkatan aliran trafik itu susulan pertembungan cuti persekolahan dengan 3 sambutan utama termasuk Hari Raya Aidiladha. Untuk LPT2, jangkaan adalah peningkatan hampai 50 ribu kenderaan sehari bermula Jumaat. Pelas turut mengerti smart lane iaitu dekat 33 tempat tumpuan trafik dan lebih 500 anggota pelas ronda dan LPT2 ronda dikerah untuk rondaan 24 jam. Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup dijangka dibuka balik. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar, Dato' Dr. Izzani Hussein dikhabar, pembukaan laluan itu penting untuk bagi baik balik hubungan pengangkutan antara 3 negeri berdekatan yang terjejas akibat tanah runtuh bulan 12 tahun lepas. Terdahulu, jalan itu dekat pos belah runtuh akibat pergerakan air bawah tanah. Dekat Gua Musang Kelantan, lebih 1,000 penduduk rancangan kemajuan tanah Kesedar Chalil risau susulan kemunculan gajah liar secara selalu dekat kampung tu dan pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Mukim Chalil Hasan Saleh dikhabar. Keadaan tu turut menjejas pendapatan bila tanaman penduduk turut rusak selain mengancam keselamatan penduduk sekitar. Keadaan sama turut berlaku dekat Terengganu bila 200 keluarga dekat kampung Pasir Raja Hulu Dungun cemai dengan kedatangan sekumpulan gajah liar yang merayau-rayau dekat kawasan rumah kian. Untuk mengusai masalah tu, pihak perhilitan negeri tengah buat pemantauan untuk memastikan kumpulan benteng tu tak lagi masuk kawasan perumahan penduduk.

Optiris 4.0, 3 kes penyelewengan dan penyimpanan diesel hak permit dikesan dekat Sibu melibatkan 13,200 liter diesel dengan nilai kemuhak mencecah 78,490 dirampai. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Mohamad Hassan dikabar, lapasan pertama melibatkan sebuah kapal yang menyimpan kekira 10,000 liter diesel hak permit sah. Selain sebuah van yang dipercaya digunakan untuk kegiatan itu. Terus dijumpa dua ski tank mengandung ada diesel bergerak 15,680. Seorang wang jantan tempatan ditahan untuk menolong siasatan. Seorang pegawai kanan Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor dijumpa meninggal lepas dipercaya terjatuh dari sebuah bangunan dekat Shah Alam. Kemalangan itu disah Ketua Polis Selangor Dato' Syazli Kaha mangsa meninggal dekat tempat tu yo, manakala kes diklasifikasi sebagai mati mengejut untuk sementara tu untuk tongoi hasil bedah siasat.

Kim Seng Yong ya, rakan kita daripada Skukom Semai dalam tajuk Hacker Doll Inc. Kami ya. Mamak kita ke pukul 3.18 minit petang Asyik FM Monomo yang siaran orang asli masih lagi bersama orang yang semua Mahi Asyik untuk jam hak terakhir pada sebelah petang kita dan Kamaisa masih lagi bersama-sama dengan yang semua. Okey, dan kerana ada kita untuk sebelah petang yang dimusnahkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 3 petang tadi ya, di mana amaran rebut petir dan juga hujan lebat di seluruh negeri Perlis, Kedah, dan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Perang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik, Dengun Baling, Johor dan Keluang, Mersing dan Kota Tinggi, Sarawak dan Seri Aman, Sibu, Mukah, Kapit serta Bintulu, Miri dan juga Limbang, Sabah de pedalaman Sabah itu Tambunan, de pantai barat Sabah, Sanakan de Kinabatangan serta Kudat de Kota Marudu sampai ke pukul 5 petang kelak. Jadi itu dia akan ada kita untuk sebelah petang ini ya, 20 Mei 2026. Dan sebelum terlupa, mungkin ada antara kawan-kawan kita menyambut ulang tahun kelahiran pada hari kah. Sudah semestinya semoga dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Dan semua benda-benda molek yang terjadi ke kita. Happy birthday bersama orang kumpulan Serimai, Putusnya Cinta Kita, dan diikuti oleh Ebah dan lagu bertajuk Chiquitita, lagu yang dihasilkan pada tahun 1979. Asyik FM Monumoy, Mahi Asyik.

Itu adalah semalam kumpulan Eba Iron Lagu Belajar Cikuitita. Lagu yang dihasilkan pada tahun 1979. Dan berapa agaknya umur kita pada masa itu? Dan akhir ataupun empat lagi. Ini pastinya lagu-lagu lama ya. Sudah semestinya sentiasa dekat hati kita semua. Lagi masalah bersama dengan Asyik FM Manumo ya. Siaran orang asli. Semoga untuk rakan-rakan hak sentiasa bersama-sama dengan semua. Tak kira ada mana hati yang semua ada ya. Di bandar-bandar besar, di pinggir-pinggir bandar dan juga di kawasan pedalaman. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa menyokong Asyik FM. Tanpa himu semua sapalah Asyik FM kan. Okey dan ikhlas berkenan dengan penyalahgunaan nombor MyCard. Lagi nampasan seorang jantan didakwa ya 13 pertuduhan guna nombor MyCard orang lain untuk beli petrol bersubsidi. Dan seorang jantan didakwa di Mahkamah Majistret di Baling ya hari ini atas 13 pertuduhan menggunakan nombor kad pengenalan orang lain untuk membeli petrol bersubsidi pada Mac dan juga April lepas. Di mana tertuduh Asman Aziz 53 tahun ni berasal daripada Perak, bagaimanapun mengaku empat bersalah dan meminta dia bicarakan selepas semua pertuduhan dia baca di depan Hakim Rohaida Ishak ya. Di mana dia ada dakwa berpura-pura sebagai tiga orang lain yang berumur 23, 25 dan 57 tahun ya, dengan menggunakan nombor kad pengenalan milik Desmo untuk membeli kota petrol bersubsidi di bawah Budi Madani RON 95 Budi 95. Kesalahan didakwa membabitkan kota petrol sebanyak 594.459 liter untuk semua pertuduhan sehingga menyebabkan ketiga-tiga orang itu mengalami kerugian kota subsidi bulanan. Dan oleh itu ya, dia didakwa mengikut Seksyen 416 Kanun Keseksaan, seandainya yang sahabat kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Jadi tiga orang jantan yang didakwa 13 pertuduhan guna nombor MyCard orang lain untuk beli petrol bersubsidi. Jadi jangan salah guna ya kad pengenalan orang lain ya tanpa pengetahuan dia semua. Apa kadang kita perlukan tiba-tiba rasa baru boleh lika baru dua kali ngisi minyak ya. Tama-tama lagi kalau guna motor ya baru berapa liter sangat. Tiba-tiba untuk kali ketiga dah habis memang tak kena lah. Cek punya cek rupanya ada orang lain guna ya. Jadi itu untuk rekan-rekan ya, jangan kita menyalah guna kad pengenalan orang lain tanpa pengetahuan dia semua. Jadi, apa sekalipun memang tak boleh lah sebenarnya. Kad pengenalan kita adalah untuk kita sendiri ya. Bukannya untuk kita beri pinjam kurang ke, tak boleh sebenarnya. Itu adalah hak kita. Jadi harus kita yang jaga ya nyos macam mana kita menjaga diri kita. Ayo kita terus bibur bersama dengan Nuha untuk sebelah pertandingan dan lagu bertajuk Aku Sayang dan ikuti oleh Nadira Hasrat Hati. Asyik FM Monumoy, siaran orang asli.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Semoga tiba penuh lagu nyanyian daripada Rima ya, lagu hak bertajuk Eng Sengit Mahek serta lagu dalam dalek Esmai. Hiburan kita semua bersama membuat kita ke pukul 3.48 minit petang ya. Dan tugas kami saya dapat menghampir ke pengunjungnya untuk sebelah petang ikan. Dan selepas ke 4 petang ya, rakas tugas dalam dalek Temia akan bersama semua dengan hemo semua sampai ke pukul 8 malam kelak. Okay, dan 8 ke jam 12.30 malam bersama orang rakan tugas dalam dada semai akan bersama-sama orang hemo semua pula ya. Okay, semoga terhibur dengan info dan juga lagu-lagu hiburan yang kita semua kongsi dari semasa ke semasa sepanjang Kam Haisa bertugas selama 4 jam untuk sebelah pertandingan. Dan dalam pada itu kami tinggalkan hemo dengan dua lagu daripada kumpulan Headwind Segalanya Mungkin dan diikuti oleh KLD Band ya, dua lagu bertajuk Tinggal Kenangan. Dan untuk rakan-rakan semua, selamat beristirahat dan terus bersama dengan RCFM Tekara Demano Haji Hemo semua ada. Dan Kamaisah mengundur diri. Jumpa lagi. Salam sayang dan selamat beristirahat semuanya. Bye-bye.

setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: FM, bro. Lain dari yang lain. Betul tak, bro? Okay, bro.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia, Asyik FM.

Gaza. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

FM, menombor saluran pilihan anda. Monomoy, Asyik FM.

0: FM, bro. Lain dari yang lain. Betul tak, bro? Okay, bro.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia Asyik FM.
2: Mateh Mare. Kesenun kesini.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Ya, jadi United Sengmong, lagu Nong Brother. Dan lagu bertajuk Teman Sejati. Ketika puluh jam 6.33 minit, Leng Ak balik masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu ke udara. Dan bertemankan Enkloj segmen Matih Mareh ke udara. Jadi terima kasih untuk Your Kenember kerana teruskan kesetiaan Your Kenember. Jadi sebenarnya lagu Ateh boleh dikatakanlah Teman Sejati tu sebagai lagu peringatan untuk Your Kenember. Jadi malu-malu yang jarang semong lagu tu. Macam Yek sendiri selama tu. Mungkin lagu tu nungti amis Yek semong masa ikabar sama Beritop. And sebelah kereta Amok nak bercerita pasal mengenai lagu tu. Kadang-kadang biasa nak pasang lagu-lagu nasyid. Dan Yek semong lagu tu sampai sekarang tu ingat sebenar tujuan kehidupan itu. Sebenar kehidupan tujuan itu adalah menuju nak ke jalan kebenaran, seperti menuju ke jalan yang Maha Esa teh. Ada erti kehidupan sebenar itu yang eke adalah reembali teh. Itu Maha Esa yang beltol. Kehidupan yang sebenar eke adalah nong-nong yang lurus, yang med-med menuju ke jalan kebenaran seperti Nenek Menate. Dan dalam kehidupan macam biasa, lumrah kehidupan macam biasa, teruskan ke perancangan next goals, seperti mungkin daripada segi pelajaran, ke umur nak rezeki, ke kejayaan, dan macam biasa teruskan. Tapi yang paling penting, jangan world untuk tunaikan perkara-perkara yang wajib seperti rakan-rakan yang beragama Islam dan yang beragama yang moy. Jadi tunaikan yang punya tanggungjawab yang sebenar unaklah, seperti menunaikan solat lima waktu. Jangan pernah perak sekali pun walaupun sesaat, tak kisahlah sesibuk relok pun, sesenang relok pun, sesusah relok. Tapi benda-benda yang Muruna telah diamanatkan, Muruna paling penting nanak, jangan pernah ewel. Teruskan TLL benda yang mej-mej antara satu sama lain. Tak kisah soal yang kenal ke, soal yang tak kenal ke, teruskan TL kebaikan. Dalam macam biasa, ikongsi selama dulu lah. Macam soal yang tak laus, jangan balas laus. Balas dengan kebaikan. Apabila balas dengan kejahatan, bermakna hak dengan anak tok beza zauh, sama-sama jahat umruna. Kadang-kadang menilai kepada anak sama yang jahat tu, tok semesti anak jahat. Suatu hari nanti anak akan berubah ke arah yang mej, dan tok semesti yang mej-mej tu sentiasa akan mej. Tak semesti suatu hari nanti akan berubah ke arah yang tok mej-mej. Jadi dalam next goal tu sentiasa berdoa lah, sentiasa umruna beringat supaya berubah ke arah yang tok mej-mej. Dan berdoa untuk rakan-rakan yang umruna haid nabek jeruk daripada kebaikan, semoga suatu hari nanti Nana akan terbuka pintu hati untuk menemu jalan kebaikan. Okey, jadi Kenebo nak dapat dikongsikan menurut sebagai nasihat untuk Kenebo dalam erti Nesgos itu. Jadi malok yang mej ekod sebagai pengajaran, malok yang laus nak pun boleh ekod sebagai pengajaran je dan pengalaman. Dan yang laus nak ebus jeruk-jeruk yang mej terus edol untuk kegunaan masa akan datang. Okeylah, jadi seterusnya saya jom Eseng Mong dengan lagu Nong Sam Cameron. Dan lagu bertajuk Hakih Keral Pai daripada Dalek Semai ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, enclosed segment Matih Matih ke udara.

0: Ayan lang.
1: Ya, jadi kenapa Dato' Seng Mong lagu Nong Baru nenek lagu bertajuk Babi. Jadi laus jadi lelaki tak kacak ke udara. Ha, jadi terima kasih Mayu kerana setia lagi bersama akan di Anchor Radio HKFM jam 7.51 Leng Ag Balik. Masih lagi berteman kami misi ke udara.

Jadi dulu pun terima kasih kerana setia lagi bersama akan di ketika puduh hanya jam 7 berhampiran. Oh, jam 6 puduh berhampiran kepada jam 7 leng. Dan lepas tu macam biasa seperti yang dijanjikan hanya jam 7 setengah akal akan sembungkan merunak suara lempoj menlar dan nongmo menkod ke udara yang akan dipasangkan untuk yang kenamba. Jadi jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan yang kenamba. Jadi untuk rakan-rakan kalau TikTok pun masih setia lagi seperti milik Atikah nanti tu dah ate elok gagah mej mado. Mi baso, hai selamat leng ag elok gagah Asyik FM gagah mej kenemba rakan-rakan setugas en Asyik FM sentiasa sehat selalu untuk yang kenemba. Man ribut. Hai man ribut, hai juga man ribut daripada mana? Hai man ribut tu ya. Jadi lu pun terus teriakan komen ruangan kosong anuh mungkin yang cenderaikan gah ataupun yang kongsikan sesuatu perkara mengenai pesanan untuk rakan-rakan yang jeruk nong tu mungkin wa family mabuk ber ke boleh yang terej enje ruangan komen live TikTok yang sedang berserah langsung ketika puduh ke udara. Jadi kenapa anuh ye monai gah ge ecin terloikan untuk yang kenapa anuh monai baba undak we 13 pertuduhan nak guna nombor my card sen oi moi and ye petrol bersubsidi. Jadi anuh anai baba undak we ini mahkamah magistrate and ye isute. Jadi 13 pertuduhan menggunakan nombor kad pengenalan individu MOI untuk membeli petrol bersubsidi pada Mac Yud April Hatop tertuduh Azman Aziz 53 tahun yang berasal daripada Perak walaupun mengaku tak bersalah dan meminta umur bicara selepas kenamba tertuduh membaca di hadapan Hakim Rohaida Ishaq. Dan anak umdakwa berpura-pura sebagai tiga individu yang moy berumur 23, 25 dan 57 tahun dengan menggunakan nombor kad pengenalan milik SNOI untuk nabeli kota petrol bersubsidi Enyutek Budi Madani Run 95 Budi 95. Kesalahan didakwa membitkan kota petrol berjumlah 594.459 liter og kenamba tertuduh sehingga menyebabkan tiga-tiga individu berkenaan mengalami kerugian kota subsidi bulanan. Jadi kenamba sudah dapat dikongsikan untuk gas-gas masa. Jadi rakan-rakan yang MBK itu menggunakan MyCard untuk kegunaan subsidi minyak petrolnya. Jadi berhati-hatilah untuk kegunaan MyCard yang nak pegang secara mej. Jadi kalau ungkur soal mungkin mudah untuk menggunakan. Dan untuk rakan-rakan janganlah pernah guna redo. Nak mungkin salah di sisi undang-undang untuk ketika puduh. Jadi mungkinlah harga minyak puduh nak jadi mungkin boleh bersabar aning satu hari nanti semoga kenapa doakan pengurusan punya minyak dan urusan kerajaan dipermudahkan dan kembali pulih seperti biasa yang get sebelum dua tahun. Okey, jadi kerembo jom sembang well lagu Nong Rama Rama Band dan lagu bertajuk Nen Pud Kudara. Jadi moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi Moinong Moy, lain daripada yang lain, enjoy jam 7.30 minit, layak balik teh seperti biasa yang dijanjikan Atik 30, ia akan iterloikan suara special Nong Mo Menko yang ke udara. Jadi, sebelum Atik semong lagu Nong Mas Dur, dan lagu Truna dan Dara ke udara. Jadi dulu pun lepas tu ia akan serahkan tugas kepada rakan penyampai yang Moy yang akan aku alih ini jam 8 tepat, iaitu enclosed segmen pilihan asyik ke udara ini jam 8 layak. Jadi macam biasa enclosed segmen Kazana Seni Ulunak, lagu-lagu tradisional suara Lempoj Menlar Nong Mo Menko ke udara. Jadi pesanannya macam biasa untuk lewat-lewat meneleh mapai tu, jangan pernah perak punya adat resam seperti main genabak Ulunak, pentak-pentak main Mo Menko ke udara selama tu yang terlei daripada zaman mana aning sampai lah puduh. Walaupun puduh dalam Ulunak Nesgos amok kemajuan peningkatan daripada kejayaan yang Ulunak lebih maju, tapi adat resam jangan pernah eprak lagi. Selagi Ulunak Egos and dunia tu selagi nak catatkan ataupun tel sebagai Senoi. Jadi rela mula-mula ewek pun asal usul tetap Senoi be keje. Bila berjaya jangan pernah ewel tempat lahir enlo cok bobe. Jadi lu pun jangan pernah ewel Ulunak bertanya senmai memain momen coach supaya suatu hari nanti dunia berkembang maju, takkan ewel punya adat lagi. Dan untuk ewel lepas tu akan nyepsengmong awel genabak suara yang pertama daripada Abi Along NN Kampung Bawong, Serial Ball tajuk genabak. Jadi lepun semoga main kuj main mo main wak lewtom neleh, semoga terhibur dengan genabak suara Lempoj Menlar Nong Kuj dan Terin mungkin barbi barnyu ke. Jadi lepun jom semong aneng genabak Nong Abi Along na trenin enklot lagu-lagu tradisional ekudara Moinong Moy, lain daripada yang lain.

0: kepala merah, untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Lagi seorang ucapkan selamat mendengar Asik FM. Moi Nong Mo.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain bersama Ruin, Reza ke udara. Aku kata segmen pilihan asyik. Jadi apa yang nak getik lagu Jo nyanyian Mazwan Fantasi Cinta dan telah sedia macam yang janjikan En akan tunaikan permintaan-permintaan kek semua melalui WhatsApp, WhatsApp Asyik FM. Jadi En mulakan hari adik ataupun menguat adik dengan permintaan yang pertama. Selamat malam DJ, saya Lin Jo Jasin Melaka nak minta lagu Pesanan Buat Kekasih dari Kumpulan Spring, ditujukan buat semua yang mendengar Asyik FM dengan ucapan selamat malam buat DJ yang bertugas. Terima kasih. Selamat malam juga Lin daripada Jasin Melaka dengan ucapan selamat malam. Selamat malam juga Lin, semoga sihat-sihat Melaka lah ya. Jadi telah saja mong juga permintaan Jo Ayu. Hai, selamat malam DJ bertugas dari Ayu, Kampung Embus, Lembuk, Lubuk Paku, Maran Pahang. Roiline, memilih lagu Toki dengan tajuknya Hampa. Lagu ini buat keluarga yang tersayang di rumah, juga kepada semua pendengar SHFM di mana pun berada. Di semoga semuanya terhibur dan dalam keadaan yang sihat di samping orang tersayang. Jadi untuk DJ yang bertugas, terima kasih sudi membaca. Selesai tugasan, balik nanti berhati-hati memandu di jalan raya. Semoga selamat sampai. Jadi thank you, terima kasih Ayu. Semoga Ayu pun sihat, sihat sejahtera. Mungkin Ayu pun mungkin sedang memandu ataupun sedang berehat. Selamat berehat. Kalau memandu, memandu dengan berhati-hati. Jadi telah saya jimung juga ucapan halu-halu. Selamat malam DJ bertugas. Hai juga Siti Salwa dari Kedah hadir. Lagu pilihan Asyik nak dengar lagu raya. Oh, lagu raya. Awal lagu raya eh. Pulang beraya ke desa, kumpulan Secret Band. Secret Band. Ha. Kalau tak ada, mohon putarkan lagu. Tapi ada. Pulang beraya ke desa. Mungkin untuk raya haji ni. Ha. Dengan apa ucapannya. Terima kasih DJ bertugas. Bye-bye Asyik FM terbaik. Jadi terima kasih Siti Salwa daripada Kedah katanya. Ha. Jadi aje lagi-lagi pesanan-pesanan ataupun permintaan lagu yang akan putarkan. Yang pertamanya Pesanan Buat Kekasih, dan keduanya Hampa, dan terus aje yang akan bersama Lu Secret Band, Pulang Beraya ke Desa. Jadi jom hibur-hibur Asyik FM, Moi No Moi.

Ya, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain bersama Ruin Reza pukul 8.33 minit mengot. Jadi apa ini, kita letak lagu jo permintaan-permintaan rakan-rakan pendengar. Hey, ya. Jadi lagu terakhir nak beraya pulang ke desa jo, pulang beraya ke desa jo, nyanyian Secret Band menandakan hey dah menghampiri jis ataupun sambutan Hari Raya Adi Adha yang akan disambut ku 27 hari bulan 5 ataupun lebih senang ingat ni adalah Rabu depan. Jadi kepada yang menyambut, selamat menyambut Hari Raya Adi Adha. Jadi sambutlah Hari Raya Adha dengan penuh keberkatan dan juga penuh kesyukuran. Ya. Yeah. Jadi sementara ini akan membacakan juga ramalan cuaca untuk Hupardah 21 hari bulan 5 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi untuk belah Hupar Hupardah, dijangka berpes akan berlaku ke beberapa tempat Perlis dan juga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Dan juga berpes juga akan berlaku di kawasan-kawasan pantai seperti Kuala Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga pendalaman kawasan Johor. Jadi dijangka manik pun akan terjadi juga ke beberapa tempat di kawasan pantai Pahang dan juga dijangka tok manik ke Kelantan, Terengganu, Labuan, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Tapi ke Sabah akan dijangka manik ke beberapa tempat pendalaman Sandakan, Kudat dan juga dijangka tok manik lah ke kawasan pantai barat dan juga Tawau. Manakala ke bahagian Sarawak ataupun kawasan Sarawak dijangka tok manik lah di kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi ajilai-ilai sekadar seimbas selalu ramai je kan ia punya ramalan cuaca untuk Perda. Jadi apa-apa pun aktiviti yang ke rancang untuk Perda, mungkin meng antara rakan-rakan pendengar yang mungkin ucap kerja Perda ataupun meng aktiviti luar, pastikan ke rancang dengan sebaik-baiknya dan juga pastikan ke sentiasa ramai je update dengan Jabatan Meteorologi Malaysia dan ramalan-ramalan yang dikeluarkan. Jadi kata segmen pilihan nasyik, In akan terus tunaikan permintaan-permintaan juga rakan-rakan pendengar. Jadi ini akan bacakan pertama sekali. Hai DJ, selamat berkonti malam ini. Selamat malam juga daripada Intan dari Marang dengan lagu Wali, Nenekku Pahlawanku. Ewah, lagu sekadar hiburan. Semoga terhibur dan selamat malam semuanya kepada DJ yang bertugas. Happy konti, terima kasih selalu. Thank you juga, terima kasih Intan daripada Marang. Jadi permintaan yang kedua, Jo Hanis asalnya daripada Johor, Ngeroy Lane, dengan tajuk lagu dan penyanyi yang terlena dalam ilusi. Jo nyanyian Groove Company dengan ucapannya, selamat malam semua, terima kasih pada DJ yang bertugas. Terima kasih juga pada Hanis buat permintaan lagu. Jadi yang ketiga, Jo Kak Ji Shah Alam, Ngeroy Lane, aku ketik lagu Belum Berakhir, Jo Aisyah Syarah dengan ucapannya, moga terhibur semua. Thank you Haji Lailai. Sekadar Ngeromai Haji perkongsian dan juga permintaan lagu-lagu ju rakan-rakan pendengar. Hey, jadi Joy Bibor dengan lagu ju nyanyian Wali, Nenekku Pahlawanku. SCFM, Moy No Moy.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain bersama Ruin Reza dengan lagu Nenek nah. Pada ketik itu, Aisyah Syara belum berakhir ke udara. Jadi jam ini pun dah memasuki minit ke 8.49 minit mengawal. Jadi ia akan laluan berita nasional atau berita utama pukul 9 dengan naik dah. Jadi mungkin dalam sempat nar lagu naik sebelum ia masuk berita utama. Jadi saya akan terus bacakan permintaan rakan-rakan pendengar. Jadi Adik Hilai, selamat malam. Apa khabar DJ? Abang Ramli, Taman Murni, Lancang. Saya nak minta satu lagu bertajuk Aku Pun Tahu, DSL. Okey bang, selamat malam bang. Abang Ramli kita. Terima kasih kerana buat permintaan bersama Ruin RCFM. Ya. Yeah. Jadi seterusnya, Mong, selamat malam DJ. Saya Bahlan dari Kuala Koyan, Pahang. Nak minta lagu Tiet Deri, Ju Bahbah Al. Thank you DJ. Thank you juga Abang Lan, Bahlan, Ju Kuala Koyan, Pahang. Jadi terus silayan Aisyah FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Dua lagu ke udara sebelum masuk berita nasional. Aisyah FM, Moi No Moi.

Ya, HFM Moi No Moi lain daripada yang lain pukul 9:16 Imengot. Jadi Painan Higertik hiyo kelaluan berita utama. Jadi Telas Aji yang akan sambung dengan permintaan-permintaan lagu juara rakan-rakan pendengar. Yeah. Kalau nenek membaca permintaan-permintaan ju melalui WhatsApp, kali ada yang cuba ngeromai je penuhi permintaan ju rakan-rakan ni melalui TikTok live. Ha, okay, boleh kita masuk, kita tap screen. Ha, dan kalau boleh ok lagi get kan. Ha. Jadi maupun untuk semua rakan-rakan pendengar yang yang mungkin sedang berehat ataupun sedang menjamu selera, selamat ngeromai je berjamu selera. Kalau mong cena-cena lebih, kalau boleh ki hantar nuin pun boleh juga kan. Gurau. Jadi maupun selamat berehat untuk mengam-mengam tadi. Mungkin ada lain masa untuk ngki luangkan masa untuk keluarga ngki dan orang yang tersayang. Nah, pastinya gunakan masa ini dengan benda-benda yang bermanfaat dan juga benda-benda yang berkualiti. Jadi Jok, he sambung lagi, he punya segmen pilihan nasyid di 20/5/2026 hari dia. Jadi en akan bacakan permintaan Jo Kak Sadiah kita. Hai, ngerok ilene Jo Jitra Kedah. Ha, dengan lagunya, permintaan lagu adalah Sendiri, Jo nyanyian Datuk Jaman Abdillah. Telah saji mong juga permintaan Jo Kedah juga deh. Ha, Imuna Syuhada, kiat lagu ataupun kugetik lagu Jo nyanyian Slam, Kembali Merindu. Jadi telah saja saya akan keudarakan lagu Di Kabus Rindu, Jo permintaan Ayu Kaina. Jadi ajilah ilai, ni permintaan untuk yang pertama, untuk yang telah berita ada, ha, untuk yang pertama lah ngeramai je kan. Ha, jadi Jo hibur-hibur dengan lagu-lagu permintaan di katih pilihan Asyik FM. Moi No Moi.

Ya, Aisyah FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Pukul 9.46 minit menguat. Nah, jadi dah berada ataupun aku kata penghujung aku kata segmen pilihan Asyik. Tapi aku risau, bukan penghujung untuk konti, maksudnya penghujung untuk segmen pilihan Asyik lah ya. Ha, jadi mohon pun terima kasih rakan-rakan pendengar melalui TikTok dan juga melalui WhatsApp yang dah ui permintaan lagu. Terima kasih dengan permintaan lagunya, dengan ucapannya, mungkin dengan permintaan lagu Haji Kiok manfaat lumayan gila kan. Jadi mohon pun terima kasih In ucapkan. Jadi In akan terus akhiri segmen Nadir dengan permintaan lagi ni, lagu permintaan Jo. Ada ni imuh TikTok, imuh ni angkat jukpuk imuh TikTok ni. Alamak, bersungguh gitu. Jo nyanyian lagu Jo nyanyian search Gadisku terasa je berhibur dengan lagu Jo permintaan Kak Rabiah kita. Dengan lagu yang ku getik adalah Kasih Kekasih Jo nyanyian Intim. Dan terasa je lagu terakhir untuk kata segmen pilihan Asyik semestinya lagu Jo permintaan Syamsiah Yahya berasal daripada Alostar. Ku getik lagu Jo nyanyian Taylor Swift Shake It Off. Jadi teruskan mendengar Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.

HFM menerusi MyTV saluran 706 dan RTM Klin. Selamat mendengar. HFM.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain. Pai Nana Higertik, lagu Jo Permintaan Syamsiah. Yahya Jo Alusta dengan lagunya Shake It Off, Taylor Swift. Jam pun sudah masuk pukul 10.3 minit menguat. Jadi, teruskan ni punya tugasan ni. Teruskan ni punya hiburan ni dengan segmen Joke Healing. Yang pastinya kata segmen Adih akan putarkan lagu-lagu yang ramai ji, santai-santai, yang tenangkan fikiran dan jiwa engkit yang gelora aji. Ha. Mungkin mengat Adih lah engkit, menjadikan masa Adih sebagai waktu untuk berehat. Mungkin seharian engkit bekerja daripada hupur loy lah dui, mungkin loy lah mengat juga. Jadi mungkin Adih lah masa untuk santai-santai, relax-relax, dan juga hikot nafas-nafas nyaman. Ha. Jadi orang pun terima kasih no rakan-rakan yang sedang mendengar je melalui frekuensi radio, melalui My Free View dan juga melalui TikTok Live ICFM. Terima kasih, terima kasih. Kalau okay, mau ucapan apa-apa pun untuk mengadai, mungkin ucapan untuk orang yang tersayang ataupun ucapan untuk ahli keluarga engkik yang mungkin jauh daripada mata tapi dekat di hati. Ha. Boleh tak boleh? Ui, ucapan dan juga En akan bacakan satu-satu lah ya. Ha. Jadi Jo hibur nok dengan lagu Jo nyanyian cerpen. Ada mesti Jo mai biminat ada kan. Ha, Jo cerpen lepaskan. SFM, Moi Nu Moi.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Pada nanti kita lagu Jo Miss Nara, Hak Hawa. Jadi, walaupun dia akan kongsikan juga memberi cerita ataupun info-info berkaitan ru semasa hit. Jadi, cerita dia berlaku ke Kuala Terengganu. Di mana Nomom anggota polis berpangkat sarjan mengaku tak bersalah ke Mahkamah Seksyen atas nar pertuduhan menerima rasuah berjumlah 3,000 nar tahun lalu. Jadi tertuduh didakwa menerima duit je ataupun wang je daripada Nomom Kral sebagai dorongan melepaskan individu aje daripada tahanan polis. Jadi no, rakan-rakan pendengar semua, rasuah dia bukanlah sekadar salah di sisi undang-undang, tapi ini juga merosakkan kepercayaan dan masa depan masyarakat dia. Jadi bila he pilih untuk jujur, he sebenarnya sedang ngeromai je he bina satu negara yang lebih adil lah untuk semua. Jadi ingat, rezeki yang bersih membawa keberkatan. Jangan normalisasikan ataupun aguh he biasakan duit kopi ataupun jalan pintas. Jadi mulakan dengan diri sendiri dan kenalah he berani berkatakan tidak ataupun nipedih. Hinyatlah Nur Rasuah. Haji Leh sekadar ngeromai je perkongsian ngejuin. Jadi kalau boleh he elakkan rasuah. Ada sebabnya bila he bertindak menerima rasuah ataupun beri rasuah, Haji adalah sebenarnya salah ku sisi undang-undang. Jadi mohon juga perkongsian ju rakan ni ada studio. Baik, okey, mulakan dengan bismillah. Ya betul, mulakan dengan bismillah. Mulakan dengan perkara-perkara yang bor, yang perkara-perkara yang positif. Jadi Jo telah sedih layan lagu Jo nyanyian Adeh mesti inpun gemar dengan lagu-lagu Adeh. Lagu Jo Budak Kacamata Bintang telah saji. Menyusul adalah lagu Jo nyanyian Datuk Jamal Abdillah Seroja dan telah saji lagu Jo Kak Noraini dengan lagu bertajuk Epoil. Chef M, Moi No Moi Jo Healing.

Ya, Aisyah FM, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain. Bersama Ruin Reza, pukul 10.30 minit imut, kata segmen Jok Healing. Jadi untuk 20 hari bulan 5 2026 dah menghampiri ku tarikh yang istimewa ngeromai ji, iaitu Hari Raya Adil Adha yang akan disambut pada 26 bulan 5 2026. Jadi ada mengenai nak cerita ku kemaman, lebih 400,000 kenderaan dijangka memasuki Terengganu sempena sambutan Hari Raya Adil Adha dan juga cuti persekolahan yang timulak hari Jumaat Adil hinggalah 3 Jun. Jadi Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairuddin, Ki Sure, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan NUNG Persekutuan dan juga Lubur Raya Pantai Timur 2 LPT2 yang dianggarkan purata kemasukan trafik harian mencecah hingga 34,000 kenderaan sepanjang tempoh haji. Jadi mungkin antara rakan-rakan pendengar yang mungkin merancang perjalanan K menghala ke Terengganu, jadi pastikan K rancang yang sebetulnya. Ingat dia kalau icip-icip punya, yang penting adalah keselamatan. Dan pastikan he rehat setiap 2 jam kalau he mengantuk. Akulah he paksa diri kan. Jadi yang pertama sekali untuk tips ngeromai je, tips untuk perjalanannya, yang penting cek minyak, tayar dan juga brake sebelum he gerak. Dan paling penting, aku he main telefon lah masa he end kereta je kan. Biarlah lambat asalkan selamat sampai jumpa mai tersayang. Jadi mohon juga tips tambahan, yang pentingnya mungkin ialah guna lubur raya kan, yang penting simpan ataupun hidat dan senggo ataupun duit secukupnya. Dan juga sebelum memulakan perjalanan haji, pastikan rehat dalam masa 2 ataupun 3 jam paling minimum haji. Kalau dapat rehat lagi joy, lagi bor sebenarnya. Dan juga elakkan kian kereta waktu mengantuk ataupun mungkin waktu ki letih. Jadi pastikan ke dalam keadaan yang segar, yang ngeromai ji mempunyai tenaga yang joy. Sebab hari jalan icimnya akan, jadi pastikan ke berehat secukupnya. Aku save juga kekian teo kusung ataupun mungkin nak kesidakan snack-snack ringan macam keropok ke, ataupun mungkin setengah mai kegemar cak bedu-bedu masam untuk cinimnya ni kan, pun boleh juga. Yang pentingnya ile akan menghilangkan ngantuk aji, yang paling penting sebenarnya. Jadi maupun jok terus sibur kata segmen Jok Healing.

0: dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Jok Healing layak deh. Boy, no more RCFM.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain bersama Ruin Reza pukul 10.42 menit mengon. Ku kata segmen Jok Hilik. Jadi mungkin ada yang akan kongsikan juga Nana Agah ataupun Nana Berita Ju berlibatkan sukan. Ha, promo ataupun game yang akan berlangsung hari Sabtu ada, iaitu perlawanan di antara JDT dan Kuching City. Jadi pada hari ini Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan pelantikan 4 pengadil Ju Qatar bagi mengadili Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim JDT dan juga Kuching City FC yang akan berlangsung ke Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu ada. Jadi naik ada terdiri daripada Muhammad Ahmad Al-Shamari selaku pengadil utama, sambil dibantu ya Yusuf Arif Al-Shamari serta Khalid Aid Khalaf sebagai penolong pengadil pertama dan juga kedua. Jadi perlawanan ini akan berlangsung hari Sabtu ada pukul 9 malam di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi walaupun terima kasih yang sudi masih lagi setia bersama Ruji HFM Moi Nu Moi melalui TikTok, melalui frekuensi radio dan juga melalui My Freeview 706 dan juga RTM Click. Terima kasih juga yang dah memberikan ucapan dan juga ucapan selamat. Ada Najwa Azrul Liao kisaran daripada selamat malam DJ, selamat malam juga Azrul. Terima kasih juga rakan-rakan in punya team lah Ngeromai Ji. Tap screen sekarang dia dah mong 63.3k. Joy juga mengadai ya. Juga Noliza pun selamat malam. Selamat malam juga Kak Noliza. Apa khabar, sihat ke? Jadi macam biasa kuartal segmen Adih akan berhibur dengan ruang lagu-lagu yang Rokmaji santai-santai, yang relax-relax, tenangkan jiwa dan juga fikiran kek semua. Jadi jok terus hibur-hibur dua lagu nyanyian Tegar Aku Mau Pacara. Chef M, Moi Nu Moi.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Pukul 10.58 menghampiri jam 11, aku kata segmen Joke Healing. Pada ni kita ke lagu Ju Nyanyian Hitam Jelmol Bunsa Senaik. Maksudnya, cemburu tandanya sayang. Ayolah ilang ngeromai je cemburu tandanya sayang kan. Tapi kalau ngeromai je tiap-tiap 5 minit kita tanya, hei aku blok mula hei je bui mai. Ya mah lingah ke reply, ayah sebenarnya bukan sayang dah sebenarnya. Ayah dah macam pegawai penyiasat. Tapi betul juga kan, kadang mai yang cemburu dia sebenarnya ila ki sengoh hilak lah, ki sengoh hilak mai tersayang. Ila bukan ki marah sangat pun, cuma ila ki ngeromai je overthinking lah, terlebih fikir lah. Lagi-lagi kalau mai yang ki hok je kan, jenis yang ramah dengan semua mai, terus keingat macam-macam drama kuku-iku je kan. Padahal pasangan di tengah kicap roti canai kan, contohlah kan, tengah kicap roti canai ataupun tengah cari nasi lemak pun sebenarnya. Tapi sebabkan cemburu je ni, terus fikir macam-macam. Sebab je lah kata hubungan ada sebenarnya kiat balance juga. Cemburu gag-gag je, ngeromai je cat sebenarnya manis, tanda ambil berat. Tapi kalau dah ngeromai je over sangat kan, nardar pun penat. Tapi yang penting kena ki percaya, jujur dan juga agu pasangan ki overthinking. Dan pastinya kalau hi berlaku adil kata berpasangan, ngeromai je ngeromai botol je relationship, relationship je adil, maka akan jadilah perkara-perkara yang positif dan jauhlah daripada perkara-perkara negatif. Ajilah sekadar nasihat himat masyarakat UN. Jadi walaupun sudah pun masuk jam 11 minit imengon, maksudnya hey, lebih kurang 1 jam lagi ke udara kata segmen Joke Healing. Jadi Joke teruskan hiburan ni dengan lagu berkenaan dengan lubuh raya. Bui Mai pani lagu dia yang kata Joke Nyanyian Eka Matra Pusara di Lubuh Raya. Chef M, moi no moi.

mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashik FM sebagai teman.

Ya, HFM, moi no moi, lain daripada yang lain. Bersama Ruin, Reza dan Nen dapat getik lagu ju nyanyian Kajar Hak Senaik, yeah. Jadi kita kejam ada yang akan kongsikan juga berkenaan dengan status ataupun laporan semasa lebuh raya terkini ataupun lebuh raya plus. Jadi tepat 11.19 minit kerja penyelenggaraan ke kilometer 373.1 hinggalah ke kilometer 374.7 arah selatan Juslim River hinggalah Nuberang. Jadi lorong Kungwil JB tutup tapi trafik masih lagi terkawal. Jadi engkau semua diminta untuk mematuhi arahan papan tanda. Jadi mong juga kerja penyelenggaraan ku kilometer 121 hinggalah kilometer 119 arah selatan Jupago loi lah nu Yong Ping Utara. Jadi lorong Kungwil JB tutup tapi trafik masih lagi dilaporkan terkawal. Jadi mong juga kerja-kerja penyelenggaraan ku kilometer 429

90, Loi Lahnu kilometer 428.6 arah utara, Loi Lahnu Sungai Buaya hinggalah ke Bukit Beruntung. Jadi lorong Kungil JB tutup tapi trafik masih lagi terkawal. Jadi pengguna-pengguna jalan raya dinasihatkan supaya berhati-hati ketika memandu, mematuhi arahan pengawal atau papan tanda trafik di lokasi dan pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil. Jadi ajilah get berkenaan dengan laporan Kulubu Raya Plus. Jadi nungkit semua yang sekarang mungkin sedang memandu, tengah kian kereta ataupun dan sebagainya, pastikan kek sentiasa mematuhi arahan-arahan ataupun mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Dan kek juga boleh kek update segala-segala maklumat dan juga info berkaitan dengan Lubu Raya ku Plus, Plus Line Twitter. Jadi Pak Jin, kek boleh kekkan maklumat dengan lebih terperinci dan juga lebih jelas sekali. Jadi telah hadir Joey Bibor dengan lagu Joe Pusaka Band, Sahabat Asyik FM, Moi Numoi. No,

Ya, HFM Moi No Moi, seruling mimpi Iqmal Kifli ke udara pai nenek hiketik. Okay, sekarang dah masuk jam 11.26 minit menguat. Jadi hampir ke penghujung sebenarnya. Aku kata segmen joke healing, tapi relax dulu. Ngeramaji, santai-santai. Masih lagi mong lagi masa untuk hibur-hibur, untuk bersantai aku menguat adik. Jadi kesempatan ini juga En akan kongsikan juga berkenaan dengan cerita-cerita ataupun info-info yang menarik ku yang berlaku semasa ada. Jadi yang berlaku ada ku Kuala Lumpur 20 Mei tindakan tegas di Kod Kementerian Kesihatan KKM terhadap pihak yang didapati keedar cecair vape disyaki mengandungi dadah. Jadi Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Anifah Hajar Taib Kisure, KKM turut dijalinkan kerjasama pihak polis Diraja Malaysia PDRM dan juga Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk membanteras kegiatan nadir. Jadi rakan-rakan pendengar semua, kalau boleh elakkan ataupun jauhilah daripada benda ataupun perkara berkaitan dengan dadah dan juga perkara yang boleh memudaratkan kesihatan. Jadi menghina statistik pun memang agak jual juga kes dan juga cerita berkaitan dengan dadah dan juga perkara-perkara yang tak beradil lah. Jadi sebenarnya sebagai rakyat Malaysia, sebagai manusia yang orang maji berakal, kalau boleh elakkan dari perkara-perkara adil kerana ia boleh memudaratkan kesihatan dan juga boleh orang maji merosakkan masa depan kita semua. Jadi terus sambungkan hiburan dengan lagu Jo DJ Linda, Cukup Di Sini. Asyik FM, Moi No Moi.

Jadi terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih setia bersama Rujik melalui frekuensi radio dan juga aku live TikTok dan juga aku RTM Klik. Thank you team in Jana dan semua rakan-rakan yang tap-tap screen sampai 1K deh. Lama in terharu sungguh hari deh. Gengkup 1K hari deh. Pertama kali dalam sejarah Lang Romai kan. Jadi mama pun selamat berehat nu yang sedang berehat sekarang ada mungkin sedang memandu, selamat memandu dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastikan KKN kita so slow, aku laju-laju. Kalau penat rehat, kalau penat je kita tak canu ataupun ya dapatkanlah rehat yang secukupnya. Jadi yang mana sedang berehat tadi, rehatlah secukupnya dan juga mulakan Huperdoh dengan hari yang baru, hari yang ngeromai je cerah dan juga positif untuk Kek. Mungkin mah aktiviti-aktiviti yang menarik untuk Kek Huperdoh, mungkin kadang-kadang hari Khamis, kadang-kadang tanta tempat kerja Kek jamuan ke ataupun aktiviti yang menarik, jadikanlah aktiviti je sebagai pelengkap hidup Kek. Jadi kena jauhi daripada perkara-perkara yang negatif. Tak kisahlah aku tempat kerja ke, kode ke ataupun aku persekitaran ke. Pastikan ke vibe-vibe ngeromai je, vibe-vibe positif dan juga benda-benda yang bermanfaat. Jadi orang pun jo Ibi Borno jo lagu permintaan. Permintaan special. Adik terpaksa juga in kena tunaikan. Adik mesti main kenal punya. Follow-follow TikTok mesti kenal lah. Pak Abu Kihan lagu jo nyanyian Erin. Takkan pisah. Chef M, moi no moi.

Kami dari AshFM mengucapkan selamat tahun baru dan selamat mendengar AshFM menerusi MyTV saluran 706 dan RTM Klik. Selamat mendengar. AshFM. Monumen. AshFM.

Jadi Haji Laila, lagu Ju Nyanyian, Kepasuan Cinta Nyanyian Mazwan, yang menjadi he punya ke penghujung siaran Nadi. Jadi tanpa isdar, he dah sampai di penghujung segmen Ajuk Healing untuk hari ini. Terima kasih untuk rakan-rakan penganjur atau rakan-rakan pendengar yang setia ruji HFM Moi Numoi Ju mulai siaran Laila Nusan Ade Mama Pen. In ucapkan selamat berehat kepada yang tengah berehat, dan juga selamat memandu kepada yang sedang memandu. Kalau kan kita je perlahan layu aku je laju. Jadi In harap lagu-lagu dan juga segala maklumat, info ataupun cerita yang In kongsikan nukik semua ni menjadi satu benda yang bermanfaat dan kebaikan lah nukik semua. Dan jadi In Reza, In undur diri no. Terima kasih kerana bersama Ru'i HFM Moi Nu Moi. Lain daripada yang lain, yang bor kita baju nyenang, dan yang kurang bor kita baju. Jadi bye-bye Abor Hano. Terima kasih HFM Moi Nu Moi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami, ya Allah, dan ahli keluarga kami, serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat, serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
4: Salam Padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

Salam buat Duyuful Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Hari ini edisi 21 Mei 2026, hari Khamis 4 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan malam ini bertemankan saya Fandi Abdullah sehingga pukul 4 pagi nanti. Baik, saudara, untuk hari ini kita ada Salam Tilawah. Kejap saja lagi apa yang menarik kita akan sampaikan kepada anda menerusi terbitan Nur Fahana Muhammad Nur, Tahsin Surah An-Nas ayat 1 hingga 3. Terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih buat rakan tugas di Asyik FM yang menemani saudara bermula pukul 8 pagi hingga pukul 12.30 malam, dan 12.30 malam hingga 8 pagi kami pula akan temani saudara. Dan sebelum itu kita ucapkan terima kasih buat anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Seperti biasa, saya akan tanyakan kepada anda bagaimana dengan hari anda semalam, apa yang berlaku semalam, sama ada ianya baik, kita jadikan sandaran untuk kita perbaiki diri kita, mana yang buruk, kita tutup dan kita pastikan ianya tidak kita ulangi, supaya apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini kita jadikan pedoman dalam memperbaiki kehidupan kita, insyaAllah. Baik, saudara-saudara, kejap lagi kita akan bersama-sama dalam ruangan Salam Tilawah. Terus kekal Salam FM.

Baik, saudara, sama-sama kita ikuti ruangan Salam Tilawah, Mengenal dan Menghayati Kalamullah. Edisi hari ini, Tahsin Surah An-Nas, ayat 1 hingga 3 bersama dengan panel yang berbahagia Ustaz Muhammad Zakiuddin Haji Hanafi dan juga tetamu jemputan Alif Imran dan juga Afif Danish. Salam Tilawah, Mengenal dan Menghayati Kalamullah, terbitan Nur Fahana Muhammad Nur.

0: #PenyiaranCakap. Dalam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah kembali malam ini, alhamdulillah, terima kasih buat semua pendengar Salam FM yang terus menantikan siaran Salam Tilawah setiap hari Khamis, insya-Allah 12:15 minit tengah malam. Dan malam ini kita nak tahsin surah An-Nasr ayat 1 hingga 3. Dan alhamdulillah di konti malam ini kita bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Zakiuddin Haji Hanafi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali ke konti sekali
1: kembali
0: lagi.
1: Kembali lagi sekali. Alhamdulillah. Apa khabar Jivana?
0: Alhamdulillah, sihat.
1: Sihat semuanya.
0: Alhamdulillah. Ustaz sihat ya?
1: Alhamdulillah, syukur malam ni dapat hadir juga.
0: Ya.
1: Ke konti bagi bersama-sama berkongsi lah tentang Al-Quran.
0: Ya.
1: Dan tidak lain dan tidak bukan untuk mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Ustaz kerana sudi hadir
1: dari Johor
0: kan, yeah. Untuk memberi ilmu Al-Quran yang mana seperti kita tahu dengan kita membaca Al-Quran setiap huruf yang kita baca tu kita dapat pahala.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dan juga dapat tenangkan hati kita.
1: Insya-Allah.
0: Insya-Allah. Jadi kita nak raikan juga malam ini bukan Ustaz Zaki seorang di konti.
1: Betul, kita ada tetamu.
0: Tamu istimewa
1: khas,
0: Masya Allah, kita nak raikan anak-anak dari SMKA Ma'had Muar.
1: Ya.
0: Jadi assalamualaikum buat kedua-duanya tetamu istimewa malam ini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi kita nak minta perkenalkan dirilah. Mungkin adik yang berbaju ungu boleh perkenalkan.
1: Ya.
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Nama saya Muhammad Alif Imran Zakaria. Berasal dari Melaka. Dan sekarang ini saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Ma'had Muar.
0: Jadi duduk asrama ke macam mana?
2: Ya, saya duduk asrama.
0: Asrama lah. Orang Melaka.
1: Tingkatan berapa?
0: Tingkatan berapa? Lupa DJ. Dah lupa dah. Tingkatan berapa, dek?
2: Saya kini berada di tingkatan 5.
0: Tingkatan 5. Mungkin ada sesuatu istimewa nak kongsikan dengan pendengar? Tahfiz kan? Hafazan? Ya. Ada memenangi pertandingan ke apa ke? Johan ke?
2: Baru-baru ni, alhamdulillah, saya mendapat Johan bagi kategori Hafazan Surah-surah Pilihan di Maharajan Al-Quran, Nasyid dan Khat Sekolah-sekolah Peringkat Negeri Johor. Dan saya berasa amat bersyukurlah kerana ini merupakan tahun pertama saya dapat mewakili negeri Johor ke peringkat kebangsaan.
0: Masya-Allah, dan Johan pula tu.
1: Ya. Yeah.
0: Masya-Allah, tahniah, alhamdulillah dah
1: tahun-tahun yang terakhirlah tu.
0: Tahun terakhir kan, memang dah hafaz 30 juzuk lah kan.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sejuk perut mengandung.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi untuk adik yang kedua yang berbaju hijau, boleh perkenalkan diri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Nama saya Afif Danish bin Afifi. Asal daripada Pontian. Dan juga bersekolah di Ma'had Muar.
0: Okey.
3: Alhamdulillah, kini telah 5 tahun dan ini adalah tahun terakhir. Dan saya juga seperti Alif Imran, kawan saya ini, namun juga telah memenangi
0: masya-Allah
3: pertandingan tahfiz 130 Al-Quran di peringkat negeri Johor. Dan ini juga kali pertama saya mewakili Johor pada peringkat kebangsaan.
0: Alhamdulillah. Dan Johan. Masya-Allah, tingkatan 5 jugalah.
3: Tingkatan 5.
0: Satu kelas.
2: Tak, kami berbeza kelas.
0: Berbeza kelas, Masya Allah. Hebatnya anak-anak.
1: Alhamdulillah.
0: Kan? 30 juzuk dalam dada.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Sangat terpegun ya untuk anak-anak kita yang sudah pun selesai menghafaz 30 juzuk. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak pendengar Salam FM ataupun anak saya jugalah, ibu lah ni.
1: Betul-betul
0: ya, bukan?
1: Macam sama-sama dengan umur anak DJ Fana kan,
0: Lebih kurang lah, beza setahun lah ya. Doakan anak ibu ya, anak anti ya.
2: InsyaAllah.
1: Anti Farhana
0: MasyaAllah.
1: Jadi begitulah sebab membawa anak-anak pelajar dari Ma'had Muar ni, saya cuba buka peluang dan ruang kepada mereka lah untuk merasai bagaimana kalau sebelum ni berada di sekolah, lapangannya di sekolah, tapi sekarang ni perkongsian kita dengan lebih luas, bersama dengan masyarakat, dan duduk di dalam konti yang sebenar di Salam FM ini, bagaimana situasi, suasana untuk kita rasakan pembelajaran di luar bilik darjah.
0: Ya, inilah dunia penyiaran.
1: Ya, dunia penyiaran.
0: Sambil kita berkongsi ilmu Al-Quran lagi.
1: Betul.
0: Kan, insyaAllah dapat manfaat kita sebar luaskan. Kan, dah jadi Johan ni. Johan surah-surah pilihan. Johan 1 hingga
1: 30 juzuk. juzu.
0: Juzu, masya-Allah, hebat, masya-Allah. Alhamdulillah, sekejap lagi kita nak dengar ni bacaan oleh Afif dan juga adik Alif.
1: Ya. Yeah.
0: Aha, okey, mungkin ibu dan ayah kat rumah pun nak dengar suara anak-anaknya kan.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Allah. Baik, kita nak lengahkan masa, kita nak buka majlis ilmu kita malam ini seperti biasa. Kita mulakan dengan bacaan doa. Yeah. Mudah-mudahan ilmu yang bakal Ustaz Zaki kongsikan seketika nanti, ada lama ni pendengar tak dengar suara Ustaz.
1: Betul.
0: Kan? Jadi kita nak minta Ustaz buka majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Silakan.
1: Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi alkiram. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu dia bacaan doa yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Zakiuddin kita. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang Ustaz nak kongsikan seketika nanti dapat kita terima dengan hati yang lapang.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Allah mudahkan. Baik, kita nak teruskan untuk surah An-Nasr. Betul ke saya sebut Ustaz?
1: Betul, An-Nasr.
0: An-Nasr ayat 1 hingga 3. Walaupun pendek. Tapi sebenarnya untuk kita nak baca tu jangan ambil mudah lah.
1: Ya, betul. Sebab jangan kata surah pendek, tapi kita nak tengok macam mana bacaan kita pada ayat yang pendek.
0: Sebutan kita huruf kita kan,
1: panjang pendeknya.
0: Masya-Allah. Baik, kita serahkan kepada Ustaz, silakan.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih saya ucapkan kepada DJ Farhana.
0: Sama-sama.
1: Yang sentiasa menemani kita pada segmen pada hari Khamis untuk salam tilawah di Salam FM ini. Dan tak lupa juga buat tetamu undangan kita malam ini, anak-anak dari SMK Mahat Muar Johor, iaitu Alif Imran dan juga Afif Dennis. Dan untuk semua pendengar dan juga penonton yang menonton kita secara live di Facebook Salam FM, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita sekali lagi dalam siaran secara langsung bagi salam tilawah ini. Dan malam ini kita akan bincangkan surah An-Nasr. Ya, surah An-Nasr ini surah yang ke-110 lah. Bagi kita ada 114 surah, jadi 110 bilangannya. Dan mempunyai 3 ayat. Jadi sebagaimana DJ Fahana katakan tadi, ayatnya pendek, 3 ayat je. Dia tak macamlah surah Al-Baqarah panjang kan, ada beratus ayat. Tapi walaupun 3 ayat saja, jangan ambil mudah. Dan kita perlu perhatikan bagaimana cara yang terbaik untuk kita dapatkan bacaan yang sesempurna mungkin dengan kemampuan kita, supaya ada penambahbaikan lah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian saya akan berkongsi sedikit dengan bacaan dan juga ilmu tajwid lah yang berkaitan di dalam surah An-Nasr ini. InsyaAllah.

0: Masya Allah, astagfirullahalazim. Itu dia alunan bacaan surah An-Nasr,
1: yeah,
0: ayat 1 hingga 3 dengan teranum apa tu Ustaz?
1: Teranum Rost.
0: Teranum Rost, Masya Allah.
1: Teranum Rost.
0: Alhamdulillah.
1: Dia bagi kita, Rost ini lebih bertenaga di samping ayat-ayat tu yang kita sampaikan tu. Ringkas, pendek. Tetapi dengan pembawakan teranum itu tadi yang membuatkan bacaan kita ini hidup.
0: Yeah.
1: Ya, hidup dan menghayati dalam setiap bait-bait ayat-ayat tersebut.
0: Kita pun yang dengar ni rasa semangat.
1: Ha.
0: Ha, masya-Allah.
1: Terangkat rasa.
0: Terangkat. Ha, sempat saya rakam video Ustaz.
1: Ha, nanti boleh tengok balik video tu.
0: Ha, kalau pendengar boleh tonton di Facebook Salam FM.
1: Ya.
0: Baik, itu dia. Ustaz dah baca dengan teranum Ras. Jadi adik-adik kita nak baca dengan teranum apa ni malam ni? Alif dan juga Afif.
1: Ya.
0: Ha, siapa dulu?
1: Siapa nak baca dulu?
0: Siapa nak baca dulu?
1: Afif dulu.
0: Okey, silakan Afif.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح

0: Surakallahu al-Azim.
1: Itu dia bacaan oleh kedua-dua Johan kita. Johan Hafazan surah-surah lazim dan juga Johan Hafazan 1 hingga 30 juzuk. Masya Allah. Afif dan juga Alif.
0: Ya, surah-surah pilihan dan 1-30 juzuk.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik Ustaz, kita teruskan.
0: DJ Fana nak pemunian?
1: Saya ke kena bagi... Janganlah Ustaz, jauh lagi tu.
0: Okey
1: Ustaz, silakan.
0: Kita teruskan .
1: Boleh Ustaz.
0: Baik, Alhamdulillah, terima kasih untuk Afif dan juga Alif kerana dah memperdengarkan bacaan sebentar tadi. Jadi kita nak pergi kepada Afif terlebih dahulu lah. Okay. Baik, Afif tadi membawa dengan Tarunum Bayati, betul lah?
2: Betul Ustaz.
0: Tarunum Bayati, jadi cara bacaan itu secara murattal lah.
1: Murattal,
0: kalau saya tadi boleh dikatakan secara mujawad. Mujawad ini lebih dikenali untuk orang-orang yang masuk tilawah Al-Quran, pertandingan. So, ini membaca dengan secara bertaranum begitulah.
1: Untuk hafazan ke macam mana Ustaz?
0: Untuk pertandingan tilawah.
1: Tilawah, okey.
0: Yang Afif baca tadi, murattal untuk pertandingan hafazan.
1: Hafazan, okey.
0: Baik Afif, sedikit pemurnian lah untuk bacaan Afif. Pada ayat yang pertama, Ustaz rasa okey. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian Afif ulang balik, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik, di sini Ustaz dapat kenal pasti beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki, iaitu pada tanwin antara jim Alif dan juga bertemu dengan huruf fa, iaitu huruf ayat yang kedua bersambung dengan ayat yang ketiga itu. Afwajan fasabbih. Ya. Jadi pada huruf jim tersebut nak berpindah kepada fa itu agak kurang tepat, ya. Tadi nampak tertutup mulutnya tu. Seolah-olah bunyinya afwajan, dia tak jadi afwajan ikhfa tu. Dia tak nampak ya. Afwajan fa jam fa. Ni kadang-kadang kita membaca ni dengan untuk mengukur bibir kita, kadar ikhfa tu kadang-kadang tak tepat. Itu kadang-kadang dia bunyi tertutup sedikit. Afwajan fa jauh. Sedangkan fa tu dia mesti derenggang sedikit. Fa begitu. Afwajan fa. Cuba Fif. Afwa.
2: Afwajan fa.
0: Jamfa.
2: Jamfa.
0: Yang itu ada perbezaan. Kemudian yang kedua pada fasabbih. Fasabbih. Tadi ba nak pergi ke ha, ba tu kurang bunyi fasabbih. Fasabbih. Dia tak bunyi betul fasabbih.
1: Huruf ha.
0: Bi, ba.
1: Ba, ba.
0: Fasabbih. Kemudian ha nya pun tertenggelam. Fasabbih bi. Cuba. Afwaj.
2: Afwajan fasabbih.
0: Bih.
2: Bih.
0: Itu ha tu.
2: Bih.
0: Bih. Fasabbih.
2: Fasabbih.
0: Lagi, anginkan lagi. Fasabbih.
2: Fasabbih.
0: Jangan fasabbih. Yang itu dia jadi ha.
1: Ha lah.
0: Itu kita kena dia jaga.
1: Rasa pedas-pedas sikit.
0: Ya. Jadi bezanya dengan ha ni, ha, kalau kita lihat pada kerongkong kita ni, dia memang ada 6 huruf. DJ Farhana dan semua pendengar dan juga penonton, di kerongkong kita ni ada 6 huruf. Ya. Hamzah ha yang paling bawah, yang kedua ain ha, yang ketiga ghin dan kha. Jadi hamzah ha, ain ha, ha duduk di tengah-tengah. Sebab tu kalau kita tak dapat kawal huruf itu, dia akan pergi ke bawah dan menzahirkan huruf ha. Fasabbih. Sedangkan di atas sedikit fasabbih. Itu kita kena ukur. Okay, kemudian Afif yang ketiga, bihamdi rabbika wastaghfir. Baik, di sini Afif tak dapat sempurnakan huruf ghin dengan baik. Wastaghfir. Dia mesti ada wastaghfir. Contoh begitu. Tapi tadi yang bunyi wastaghfir. dia tak bunyi getaran tu.
1: Huruf rin
0: tu. Huruf rin. Astaga. Rin keluar dekat mana? Kerongkong nombor tiga. Ra. Ri.
1: Ri.
0: Ru.
2: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh.
0: Okey, cuba betulkan.
2: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh.
0: Wastaghfirh.
2: Wastaghfirh.
0: Lagi.
2: Tagh. Wastaghfirh.
0: Okey, ulang. Fasabbih.
2: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh.
0: Mesti ada getaran sedikit kat situ. Innahu kana tawwaba. Yang lain, okey, cuma kena perhatikanlah. Dua dan tiga kesalahan tadi tu. Kerana dalam pertandingan, semua pertandingan lah, kalau dah sampai di peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan, semua penilaian adalah penilaian yang sangat syadid, yang sangat keras, yang sangat halus diperhatikan oleh para hakim. Bagaimana penilaian perlu dibuat untuk memilih peserta yang terbaik di kalangan yang terbaik. Kerana semua yang mewakili negeri ke peringkat kebangsaan, semuanya dah yang terbaik, peserta yang terbaik di negeri masing-masing. Cuma kita nak cari yang terbaik di kalangan yang terbaik, para hakim akan membuat penilaian yang lebih spesifik, yang lebih terperinci, supaya bacaan itu kita dapat kekalkan kualiti yang terbaik bagi pemenangnya. Jadi untuk nasihat Ustaz pada Hafif, dalam pada kita menyebut setiap huruf, perlu ditekankan hak-haknya dan juga sifatnya dengan baiklah, supaya kita tidak terlepas menyentuh huruf sekadar ala kadar menyebutnya. Biar kita sebut satu persatu, kena dengan tepat-tepat keluarnya itu. InsyaAllah. Itu saja.
2: InsyaAllah.
1: Alhamdulillah. Bukan saja untuk adik Afif, tapi untuk pendengar Salam FM jugalah.
0: Ya, untuk semua.
1: Untuk kita baca dengan betul-betul. Jangan orang kata nak cepat saja kan. Baca sesuatu ayat tu. Adik Afif ada persoalan ke kepada Ustaz?
2: Baik Ustaz. Okey. Selama saya mengaji Ustaz, banyak Ustaz dah kita go. Tapi saya pun inginlah bertanya dengan Ustaz tentang pengalaman-pengalaman yang saya rasa. Kadang-kadang apa yang Ustaz Zaki tegur tu, apa yang Ustaz Zaki tegur saya tu, saya cuba amalkan setiap hari. Tapi kadang-kadang terasa berat. Kadang-kadang tak dapat capai apa yang Ustaz nak Ustaz tegur tu. Sampai kadang-kadang saya rasa lost. Tapi alhamdulillah setakat ni saya mencuba lagi. Tapi Ustaz, apa pendapat Ustaz pasal sebutan yang kita tak dapat nak betulkan sampai sekarang, tetapi kita masih mencuba lagi dan cuba lagi.
0: Jadi begitulah dia lumrah kita sebagai manusia. Untuk dapatkan Al-Quran ni satu benda yang sangat sukar. Dan ada orang dia dapat cepat, ada orang dia dapat lambat, sangat baru dia dapat. Ibarat katakan rezeki tu kalau kena dekat kita tak salah alamat. Okay? Cumanya dalam pembacaan Al-Quran ni, dia melibatkan anggota mulut kita, lidah kita dan keseluruhan Al-Jawf ini, sehinggalah ke ruang dari hidung atas sampailah ke rongga kerongkong kita ni. Semua benda ni bukan kita boleh sentuh dengan tangan.
1: Faham?
0: Okay? Kita tak boleh sentuh tekak kita dengan tangan untuk keluarkan huruf, lidah kita, lebih-lebih lagi pembacaan ke arah kearaban. Tetapi ini semua perlukan kepada latihan. Pernah tak dengar orang cakap lidah dah keras, tak boleh nak sebut?
2: Pernah, Zat.
0: Dan itu sebenarnya satu kata-kata yang sangat betul. Bila bacaan Al-Quran ini tidak dimahirkan, tidak dilatih, dan dia akan jadi keras. Kita sukar untuk sebut dengan tepat. Walau bagaimanapun, sukar untuk kita dapat ke apa rintangan sekalipun, jangan putus asa untuk kita teruskan.
2: Baik, Ustaz.
0: Ya, mungkin kefahaman itu tidak datang pada waktu sekarang. Dan saya akui, bacaan saya ketika saya bersekolah di Mahat Muar dulu pun tak jauh beza dengan
1: anak-anak sekarang.
0: Anak-anak yang ada. Cuma apa yang boleh Ustaz kongsikan untuk Afif dan juga semua pendengar dan penonton, disebabkan apa yang Ustaz nak, kefasihan, kepetahan dalam sebutan dan juga kesempurnaan dalam bacaan tu yang kita cari bila kita dengar orang dibaca begini, kita cuba dengar dan ikut. Kita dengar macam mana dia sebut, macam mana projection bibir, lidah, mulut dia untuk menyebut,
1: untuk keluarkan huruf tu.
0: Untuk keluarkan huruf. Kemudian angin yang keluar dari mulut dan juga hidung. Tapi tu memang satu pengkajian yang mendalam lah. Maksudnya dari segi pandangan mata kita lihat, dari segi telinga kita mendengar bagaimana, kemudian kita praktikkan dengan mulut kita sendiri, tubuh badan kita sendiri, untuk kita dapatkan bacaan yang sempurna tu. Dan saya mencari dan mencari-mencari sehinggalah dapat rezeki belajar di Mesir.
1: Alhamdulillah.
0: Dan untuk pengetahuan, sejak dari kecil sehinggalah saya sampai ke Mesir, sampailah ada seorang syekh. Saya belajar talaki dengan Syekh Hassan Rejab. Masa tu Syekh Hassan Rejab, dia ada anak murid tengah mengaji talaki. Jadi dia kata, okay, kau ngaji dengan anak murid aku, Syekh Muhammad, kata dia. Jadi pun saya mengaji dengan Syekh Muhammad. Tak silap waktu tu surah Ar-Rahman. Dan sebutan saya bagi huruf jim tidak tepat dan baru dapat pada ketika itu. Sewaktu saya di Mesir. Jadi nampak tak perjalanan ni? Puluhan tahun baru Allah hantar seorang hamba Allah untuk kita, untuk diperbetulkan makhraj kita. Huruf jim. Puluhan tahun.
1: Huruf jim saja.
0: Jim saja.
1: Baik.
0: Yang tak ada orang terangkan dekat saya, kita pun tak terdedah. Kita baca pun kadang-kadang kita bukan faham. Jadi kena ada orang terangkan, kena ada orang betulkan. Jim yang keluarnya di perut lidah, selalu saya cakap. Kemudian bagaimana cara sebutannya, dia tidaklah sama ja dengan ja, beza jim dengan jim.
1: Jim,
0: perbezaan dia tu. Sebab orang Melayu bunyi di depan, ja tu orang Melayu. Orang Arab dia di tengah perut lidah. Ji, ju, al-hajju. Al-hajju. Beza bunyi dia. Jadi sebutan tu saya dapat ketika saya di Mesir. Umur pun dah 20-an. Dah lanjut sangat dah. Kalau nak difikirkan. Tapi itulah sesi pembelajaran tu berterusan sehinggalah Allah beri keizinan untuk kefahaman tu kita dapat. Bila saya dapat ilmu tersebut, tanggungjawab kita ialah berkongsi dengan anak-anak.
1: Sebarluaslah.
0: Menyebarluaskan. Sebab itu, Ustaz menekankan dekat Afif, Alif dan juga semua pelajar yang berjumpa ataupun berkelas dengan kita, dengan Ustaz, untuk Ustaz terangkan dengan lebih awal. Kadang-kadang benda tu memang merimaskan, menyusahkan untuk kita dapatkan cara bacaan tu. Tapi itulah yang membuatkan kita ni faham daripada awal. InsyaAllah sampai satu tahap nanti kita akan boleh menyebut dengan baik dan boleh menyebarkan kepada orang lain lah.
2: InsyaAllah.
1: Jadi apa yang lebih penting, adik Afif ni, jangan stres lah.
0: Istiqamah dan terus.
1: Istiqamah, terus belajar kan. Sebab aunty pun sampai sekarang dah tua macam ni pun masih belajar. Tapi tak sehebat anak-anak lah. Kan dah hafaz 30 juzuk.
0: Tapi DJ Fahana, kerana berkat Al-Quran dalam salam tilawah ni, membuatkan DJ Fahana boleh membaiki bacaan.
1: Betul, Alhamdulillah.
0: Dapat ilmu-ilmu baru.
1: Betul.
0: Macam perkongsian dengan Ustaz Sazani ada kiraat.
1: Betul,
0: Masya Allah. Sangat mendalam mendunia Al-Quran ni.
1: Sebelum ni tak tahu kiraat tu. Tapi bila belajar, kita dengar perkongsian Al-Fadhil Ustaz Sazani dan juga Ustaz Zaki sendiri, Masya Allah, sangat hebat.
0: Ya, betul.
1: Kan?
0: Sebab tu kita bukan mendengar di radio ataupun menonton di
1: Facebook.
0: Tapi secara berhadapan. So dia dapat terus.
1: Dapat terus rezeki. Masya-Allah, kerja sambil belajar.
0: Betul.
2: Alhamdulillah.
0: Itulah dia kelebihan
1: tapi
0: Al-Quran.
1: Tapi tua ni ialah susah sikit nak ingat kan. Selalu ulang kaji juga kan.
0: Tengok balik nota kan.
1: Betul. Masya Allah. Dah terjawab ya Afif ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, untuk adik Alif pula, sedikit pemurnian untuk adik Alif. Ustaz?
0: Okey, untuk adik Alif Imran, Ustaz nampak keseluruhan bacaan okey. Cuma ada beberapa yang perlu dibetulkan. Macam sebelum ni pun Ustaz dah betulkan huruf dal. Ya, masih lagi tak konsisten dalam penyebutan huruf dal di hujung lidah dan langit-langit atas yang hujung da, begitu. Sebab masih lagi yada yada yada khuluna fi di, masih bunyi begitu lagi ya. Dia tak jadi wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dini fi dini. Dia tak jadi begitu lagi. Kalau afif pula huruf dal macam nak sebut ke hidung, fi dini dini dini, kena macam tu pula, salah. Tu itu yang sebelum-sebelum ni eh. Tapi bacaan yang ni tadi tak bunyilah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan untuk alif Imran, selain daripada dal tadi, kena jaga juga bacaan, kena latih ke arah kearaban. Biluhunil Arabi, dengan cara kearaban. Kalau kita baca Quran bunyi Melayu, kita takkan dapat rasa macam mana cara bacaan yang terbaik. Bacaan kearaban ni selalu dengar dan ikut. Kadang-kadang Al-Quran ni pun kita kena ajuk-ajuk, ikut-ikut.
1: Kena meniru.
0: Meniru. Meniru. Kena tiru. Banyakkan dengar. Jangan kita duk selesa dengan bacaan kita. Dan kita tak nak mengaji dengan orang. Untuk semak bacaan kita. Jadi bila proses bertalaki tu, ialah kita perhatikan bagaimana cara guru menegur dan cara dia lafazkan semula. Selain daripada kita mendengar bagaimana cara sebutan yang tepat untuk kita ikuti. Ini satu penambahbaikan yang perlu dibuat untuk alif Imran. Bukan untuk pertandingan, tetapi untuk kehidupan kita sendiri sebagai seorang hamilul Quran dan pembaca Al-Quran, qari. Dalam mendapatkan bacaan yang terbaik ini, perlu mendapatkan lahjah Arab yang terbaiklah. Apapun, kena latihan. Okey, tak apa, kita cuba dulu. Pada ayat yang ketiga, cuba baca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita tengok cara baca alif. Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
0: ها tak bunyi واستغفر sekali lagi.
2: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
0: Okay, kalau kita perhatikan pada innahu kana tawwaba, ya, orang Melayu dengan orang Arab sebut ni agak berbeza juga, DJ Fahana.
1: Ya.
0: Cara bacaan orang Melayu begitulah. Tadi contohnya macam alif baca innahu kana tawwaba. Ini Melayu.
1: Okey.
0: Arab dia akan ada condong sedikit pada fathah dia, pada baris atas dia, pada alif.
1: Okey.
2: Innahu kana tawwaba.
0: Cara sebutan tu, macam mana kita menyebut tu dengan penuh cermat, penuh kelembutan, penuh menjiwai. Kalau kita tak sebut, betul lah innahu kana tawwaba, betul. Tapi cara sebutan, itu yang membezakan kita lahjah tu, Melayu dengan Arab.
1: Baik.
0: Kalau kita baca, innahu kana tawwaba, betul lah, tak salah. Tapi berbeza kalau ada peserta lain yang membaca dengan innahu kana tawwaba. Dia tak sebut ba, dia sebut ba. Beza. Kana, dia tak sebut kana. Okey, cuba innahu.
2: Innahu kana tawwaba.
0: Okey. Okay. Perlukan latihan. Kalau dalam konti ni kita tak cukup lah nak berlatih dengan.
1: Ya, tak apa, nanti teruskan berlatih.
0: Teruskan latihan, insya-Allah.
1: Alhamdulillah, masya-Allah. Masya-Allah, hebat-hebat semuanya. Alhamdulillah. Jadi, untuk pendengar Salam FM yang baru saja bersama kami, kita tahsin surah An-Nasr ayat 1
0: hingga 3.
1: Masya-Allah. Walaupun pendek yang memang kita selalu baca dalam solat kita, kan. Kalau tambah-tambah solat subuh lah.
0: Betul.
1: Kan.
0: Qul huwallah.
1: Surah An-Nasr, surah Al-Asr.
0: Betul.
1: Kan, yang pendek-pendek tu memang
0: inna a'tayna.
1: Ya, memang akan jadi surah favorite.
0: Ya. Masya-Allah. Ringkas, cepat, laju.
1: Ya, masya-Allah. Baik, kita nak berehat seketika.
0: Baik.
1: Dan sekembalinya nanti kita akan bersama-sama lagi ustaz dan juga adik-adik kita, adik Alif dan juga adik Afif. Mungkin adik adik Alif ada persoalan, kita sambung seketika nanti, boleh ya? Okey, kita berehat seketika. Salam tilawah.
0: Mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Terus bermuhabbah salam tilawah mengenal dan menghayati karamullah. Alhamdulillah, malam ini kita tahsin surah An-Nasr ayat 1 hingga 3 dan di konti kita ada Al-Fadil Ustaz Muhammad Zakirin Hanafi.
1: Yep.
0: Ada adik Alif Imran dan juga adik Afif Danish. Boleh tengok adik-adik kita di Facebook Salam FM lah. Jadi adik Alif dan juga adik Afif, jangan lupa like dan juga follow Instagram Salam FM.
2: Insya Allah.
0: Okay, baik. Untuk malam ini ataupun untuk segmen yang kedua, kita nak dengar perkongsian Ibrah surah An-Nasr, yang mana memang kita tahu, memang kita baca setiap hari surah ini, kan? Yeah. Betul tak, adik-adik?
1: Betul.
0: Kan, kita baca dalam solat kita. Dan kalau boleh, kita jangan ambil mudah, walaupun surah ini sangatlah pendek, sangat menjadi favourite saya jugalah, favourite auntie. Untuk baca dalam solat, tetapi jangan kita ambil mudah lah dari segi sebutan huruf dan sebagainya lah. Jadi kita nak teruskan kepada Al-Fadil Ustaz untuk Ibrah surah An-Nasr. Mungkin lah sebelum itu, mungkin adik Alif nak berkongsi ataupun nak bertanya kepada Al-Fadil Ustaz sedikit lah, apa-apa sahaja, silakan.
2: Ustaz Zaki, saya ada satu persoalan. Macam mana kalau kita nak cuba untuk menghayati surah-surah yang kita baca tu, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Banyak tu nak menghayati tu.
0: Mungkin tak faham maksud ayat tersebut ni macam mana. Mungkin begitulah kot maksudnya, kan?
1: Okay, baik. Dalam penghayatan bacaan Al-Quran ni, dia banyak aspek. Kalau kita lihat, kita sebagai orang Melayu biasa, dan Al-Quran ni pun diturunkan dalam bahasa Arab, dan kita pun tak faham bahasa Arab. Kadang-kadang minta maaf cakap, ada orang dia memang mahir membaca, tapi dia belum dapat menguasai kefahaman dalam bahasa Arab. Mahir baca, suara sedap, bacaan bagus, tapi belum ada kemahiran untuk memahami bahasa Arab. Sebab kalau kita tahu pun, semua kita tahu, al-lughatul arabiyah lughatul jannah. Kan, bahasa Arab tu adalah bahasa syurga. Dan bahasa Arab juga digunakan dalam Al-Quranul Karim. Dan untuk memahami bahasa Arab ini bukan satu perkara yang mudah, dan anak-anak kita di Mahat Mua pun ada subjek bahasa Arab komunikasi,
3: betul?
1: Tapi bahasa Arab komunikasi dia tak sama dengan bahasa Arab yang memang mendalam. Kalau kita nak belajar terus untuk kita terjemah, untuk kita tengok apa dia yang ada dalam bacaan ni, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Cuma dalam penghayatan kita untuk Al-Quran ni, dia ada pelbagai aspek. Ada orang dia cuba nak fahamkan makna, tapi dia tak boleh secara terus, dan dia cuba fahamkan dalam keadaan selepas habis baca, bukan dalam solat lah maksudnya. Dia akan baca di luar, tengok makna, kemudian dia cuba ingatkan perjalanan cerita ayat tersebut. Perjalanan penyusunan ayat tu, daripada pertama, kedua, ketiga, apa yang Allah cerita. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, penghayatan dari sudut tahsin as-saut, mencantikkan suara. Dia tak faham tentang ayat tu, tapi kelunakan suara tadi, tahsin as-saut tadi tu, mencantikkan suara dalam bacaan tadi tu, itu yang membuatkan bacaan tu hidup dalam diri dia dan juga pendengar. Tahsin as-saut.
0: Masih dapat kita menghayati.
1: Menghayati tu, dengan suara tu. Ya, walaupun tak faham makna. Cara yang ketiga, tahsin al-qira'ah. Seperti mana yang kita buat hari inilah. Tahsin al-qira'ah, memperbaiki, mencantikkan bacaan. Dia belum ada kemampuan dalam memahami makna Al-Quran secara langsung, tapi dia kena buka, dia kena tengok, yang pertama. Yang kedua, dia belum ada kemampuan dalam suara yang cantik, tetapi dia boleh mendapatkan keserasian, ataupun mendapatkan kesempurnaan, keseronokan bacaan Al-Quran tu dengan tahsin Al-Qira'ah, iaitu pembacaan Al-Quran dengan tajwid yang sempurna. Yang merangkumi makhraj huruf yang tepat, sifat huruf yang tepat, panjang pendek yang tepat, dengung, sabdu, mati, dan pelbagai lagi hukum yang ada. Ikhfa yang tepat. Jadi walaupun dia baca biasa, kadang-kadang ramai orang cakap dengan kita, Ustaz, saya baca biasa je, Ustaz, saya tak ada lagu. tak ada lagu lah Ustaz bacaan saya. Sebenarnya ada.
0: Tapi tak tahu.
1: Tapi tak tahu. Tak pernah belajar. Tak pernah nak fahamkan kan. Jadi dia cuba nak faham tentang cara baca dengan tepat. Sebab tu banyak kelas talaqqi Al-Quran. Mereka nak memperbaiki dan memperbetulkan bacaan Al-Quran. Tapi kadang-kadang minta maaf cakap, bacaan Al-Quran tu cukup sekadar habis untuk bacaan 30 juzuk yang pertama. Kemudian berhenti. Habis sayang lah macam tu. So dia tak berterusan. Sepatutnya dia kena mendampingi guru. Ustaz dah 3 bulan, ustaz dah setahun, ustaz dah 2 tahun. Apa agaknya peningkatan dalam bacaan saya ataupun kekurangan dalam bacaan saya perlu perbaiki lagi. Sepatutnya tanya begitu. Tapi bila kita lihat untuk mendapatkan balik bagaimana untuk kita dapatkan roh dalam pembacaan Al-Quran tadi, itulah dengan tiga cara tadi. Iaitu dengan kelunakan suara, kemudian tahsin al-qiraah, dan juga apa tadi satu?
0: Saya sempat tulis dua tadi Ustaz. Kelunakan suara, memperbaiki
1: dan tahsin al-qiraah, tahsin al-saut, dan juga apa yang pertama tadi?
3: Makna.
1: Okay. Dari makna.
0: Okey, masya-Allah. Okay. Alhamdulillah.
1: Allah alam.
0: Terjawab ya?
2: Terjawab.
0: Adik Alif. Okey. Kita teruskan ringkasan ataupun sedikitlah untuk segmen yang kedua ini tentang pengajaran ayat surah An-Nasr. Apa yang boleh kita kongsikan bersama pendengar Salam FM?
1: Baik, para pendengar semua, kita lihat satu persatu untuk ayat ini. Ayat yang pertama tadi untuk surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah. Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia amat menerima taubat. Jadi apa yang kita dapat dekat sini, surah ini surah yang pendek, tetapi pengajarannya yang sangat besar. Maknanya sangat besar. Dan diturunkan selepas kemenangan Islam dan menjadi tanda bahawa tugas dakwah baginda Rasulullah SAW tu selesai. Dan apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah beramai-ramai, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan pohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Dan apa yang kita dapat dekat sini, yang pertama, kemenangan itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada tangan kita sebagai seorang manusia. Dan memberi pengajaran bahawa kejayaan bukan semata-mata hasil manusia, tetapi dengan pertolongan Allah. Yang kedua, apa yang kita dapat ialah, jangan kita sombong sewaktu kita berjaya. Bila berjaya, dekatkan diri dengan Allah SWT dengan cara kita bertasbih, bertahmid, memuji Allah SWT, beristighfar. Dan amalkanlah doa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sebahagian doa yang membuatkan kita ini bertambah syukur kepada Allah SWT. Supaya Allah tambah lagi rezeki yang melimpah ruah dan kesyukuran yang bertambah dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, beristighfar walaupun selepas melakukan kebaikan. Kita dah buat kebaikan, tapi dinasihatkan untuk kita beristighfar.
0: Ya, betul. Supaya kita tak rasa bangga, rasa bagus.
1: Betul. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun berjaya menyampaikan dakwah baginda, baginda tetap diperintah untuk memohon ampun. Ini di dalam surah inilah An-Nasr. Pengajarannya ialah selepas kita beribadah ataupun mencapai kejayaan, kita digalakkan beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan istighfar yang paling terbaik ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Itu istighfar yang paling terbaik. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok para imam selepas dia habis solat, alhamdulillahillazi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa, tiga kali. Kemudian dia sambung Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: سيد الاستغفار.
1: سيد الاستغفار. Ha, eh?
0: Ya.
1: Jadi kena tengok balik nanti kalau tak tahu makna, buka balik Sayyidul Istighfar beserta makna dekat Google, nanti boleh dikeluarkan lah, ada paparannya tu, tengok maknanya sekali.
0: Boleh kita sama-sama amalkan ya Ustaz.
1: Amalkan, betul. Kemudian yang keempat, dakwah Islam akan berkembang dengan akhlak dan pertolongan Allah, bukan manusia, tapi semuanya bermula daripada Allah SWT. Manusia masuk Islam beramai-ramai selepas melihat kebenaran dan akhlak Islam ni, mereka tertarik. Ya. Dan pengajarannya ialah dakwah ini perlu dilakukan dengan hikmah dan kesabaran. Kemudian kejayaan dakwah memerlukan pertolongan Allah SWT. Yang terakhir, setiap manusia mempunyai tugas dan tempoh kehidupan. Dan apabila kita lihat dalam surah ini, para sahabat memahami surah ini sebagai petanda bahawa kewafatan Rasulullah SAW itu sudah hampir. Ya? Setiap manusia mempunyai amanah dan juga tempoh kehidupan, dan kita perlu menggunakan masa untuk beramal sebelum ajal tiba.
0: Yeah.
1: Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, itu dia sedikit perkongsian ataupun pengajaran surah An-Nas yang sangat jelas, insyaAllah. Yeah. Sangat padat. Jadi apa yang boleh kita ambil di sini, sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang kita ada hari ini.
1: Yeah.
0: Seperti yang saya cakap juga tadi, yang mana surah ini mengatakan apapun yang kita lakukan, semuanya atas izin Allah. Semuanya dengan pertolongan Allah. Hari ini pun bersama dengan Alif dan juga Afif dan juga Al-Fatih Ustaz, semuanya dengan izin Allah dapat. Betul. Kita duduk dekat konti malam ni.
1: Ya.
0: Untuk dengar perkongsian Ustaz kan. Masya Allah, ilmu yang sangat baik, yang sangat
1: semua atas izinnya.
0: Semua dengan izin.
1: Betul.
0: Allah. Kena bersyukur kan. Rajin-rajin lah seperti Ustaz katakan tadi, kita amalkan doa Allah
1: ma'ainna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta Allah baik wa husni ibadatik. Perbaiki lagi amal ibadah kita kepada Allah SWT. Yeah.
0: Banyakkan zikir, lazimi zikir kita tadi, selalu insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Baik, terima kasih sekali lagi buat adik Afif, adik Alif Imran dan juga pastinya Al-Fatih Ustaz. Sudi bersama-sama malam ini memberi ilmu yang sangat baik.
1: Yeah.
0: Memberi pelajaran kepada kita. InsyaAllah kita InsyaAllah. Ambil yang InsyaAllah. Baik-baik. Semuanya baik. Kan? Tinggal cuma kita nak amalkan sahaja. Kan? Kita nak istiqomah sahaja.
1: Yeah.
0: Nak praktik dalam kehidupan kita. InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Jadi begitu juga dengan peringatan Salam FM. Semoga ini memberi input yang baik-baik semuanya. Yeah. InsyaAllah. Jangan lupa kita akan terus bersama-sama lagi dengan Ustaz pada minggu-minggu yang seterusnya.
1: Yeah.
0: Untuk dengar perkongsian yang lagi baik.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan. Sekali lagi terima kasih.
1: Yeah, terima kasih juga.
0: Untuk Salam Tilawah.
1: Mengenal dan menghayati
0: Kalamullah.
1: Bye.

0: Ya, saudara, itu dia dalam ruangan salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Dan saudara, salam tilawah merupakan terbitan Nur Fahana Muhammad Nur dan merusi tahsin surah An-Nas 1 hingga 3 bersama dengan panel Ustaz Muhammad Zakiuddin Haji Hanafi dan tetamu jemputan Alif Imran dan juga Afif Danish. Dan sedikit apa yang kita dapat pelajari merusi surah berkenaan, kesimpulannya tentang bersyukur dan sentiasa mengingati Allah tidak kira dalam keadaan senang mahupun susah. Dan pun 1.15 minit pagi ketika ini, edisi hari ini 21 Mei 2026 dan hari ini melangkah di hari yang baru. Dan sekejap lagi kita akan bersama dalam ruangan Tamadun Islam dan sketsa keluarga Ustaz Akil. Terus kekal Salam FM, salam untuk semua.
1: Yalah bang, si Zahirah ni, dia kata suami dia curang. Adakah curang tanpa niat bang?
2: Sebenarnya logiknya tak ada. Sebab apa yang kita lakukan semua pasti bermula dengan niat.
3: Ha kan Ustaz, dia kata saya ni tak boleh nak tuntut apa-apa, tak boleh nak tuntut fasa, sebab dia tak ada niat pun nak curang. Tak sengaja tersuka sebab kerja sama-sama dekat pejabat tu kan. Tapi saya tetap tak boleh nak terima. Dia punya alasan tu kan macam-macam Ustaz.
1: Sabar.
2: Ni
1: bang, boleh ke Zahira ni tuntut fasa?
2: Sebenarnya boleh.
1: Oh boleh ya?
2: Tapi ada tapi. Dia tidak semudah itu untuk mahkamah melepaskan, membenarkan fasakh dijatuhkan. Kena ada bukti lengkap, kukuh dan bukan sekadar fitnah.
1: Zahira, kau ada bukti tak?
3: Ya Allah, kak, bukan setakat bukti ha? Dari A sampai Z semua saya simpan. Azri tak tahu saya secekap tu. Mungkinlah jahat untuk saya ni minta orang nak siasat suami saya. Tapi saya buat semua tu untuk saya ni mempertahankan diri saya yang diabaikan. Dia dah habiskan banyak masa, banyak duit dengan skandal dia tu. Ustaz.
2: Allahuakbar, astagfirullah. Saya punya hati ni berdebar-debar nak jawab ni. Macam ni lah Zahirah. Pertama sekali, tarik nafas ya. Sebenarnya dalam undang-undang keluarga Islam, perlakuan curang ni adalah termasuk dalam terma berkawan dengan perempuan-perempuan atau lelaki jahat. Atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak, dan sebarang perilaku yang memudaratkan isteri akibat dari perbuatan curang suami sehingga mengabaikan tanggungjawab utama sebagai suami dan ketua keluarga.
3: Dia boleh kata dia tak salah Ustaz, sebab dia tak berniat pun. Macam mana boleh ke macam tu Ustaz?
1: Wow. Ni nak menyalahkan takdir lah tu kan.
2: Itulah, saya dengar cerita ni pun pening. Sebab dalam dunia sekarang, apabila lelaki dengan perempuan bekerja bersama-sama, jadi akrab, yang konon mulanya dianggap kawan, boleh berlaku keterlanjuran perbuatan atau niat hati, maka disitulah berlaku kecurangan.
3: Itulah Ustaz, walau macam mana sekalipun dia tetap bertegas, berkeras, katanya dia tak salah, dia tak ada niat. Boleh ke macam mana Ustaz saya?
1: Senangnya dia cakap macam tu tanpa niat ya.
2: Suami Zahira tadi siapa? Azri ya?
3: Azri Ustaz.
2: Mungkin Azri tu dia salah faham tentang curang tanpa niat ni. Dia rasa benda tu boleh jadi macam pasport untuk meluluskan perbuatan kerana tak terniat pun.

0: Salah tu. Tak boleh dipermudahkan macam tu.
1: Itu yang saya nak dengar tu, Ustaz. Tak bolehkan salahkan Ustaz. Sabar, sabar. Baik, saya akan siap je lepas ni.
0: Itulah saya, pandangan saya mungkin macam ni lah ya. Jika ketika berlaku kecurangan dan dia tersedar dia tidak berniat, dia terus lupakan, tamatkan apa-apa sahaja hubungan yang terlarang tu, bolehlah disebut tanpa niat. Tapi bila apa yang Zahira cerita dengan ada buktinya ini, dia dah sedar perbuatannya tu curang dan dia tetap teruskan sembunyi-sembunyi, memang jatuh salah lah cerita dia.
1: Kan, dah tu berdosa pula tu kan Ustaz?
0: Saya nak kata berdosa tak berani. Tapi ada benarnya juga, berhubung dengan wanita lebih dari batas, berdosa. Ini kan pula kecurangan. Jadi kalau kita dah ada cukup bukti dan Zahira tak nak bawa bincang lagi, fasah boleh dituntut dalam mahkamah. Tapi ingat lagi sekali, pastikan cukup buktinya.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz dan juga Kak Aisyah. Lepas ni saya balik rumah, saya tahulah apa benda yang saya nak kerjakan. Saya nak buktikan kepada dia yang saya ni pun boleh hidup bahagia. Terima kasih Ustaz, terima kasih Kak Aisyah.
2: Sama-sama, sabar ya.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk
1: Salam
0: semua.
1: Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.

Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat ke semua? Kak Beda harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, hari ini Kak Beda nak membebel, nak cerita sikit tentang kelayan kita sebagai manusia kan. Kadang-kadang Kak Beda pelik kan? Dunia sekarang ni semua orang sibuk dengan kerja dunia, sampai ada yang terlupa benda paling berharga dalam hidup dia sendiri. Keluar pagi-pagi tergesa-gesa, fikiran kita bercampur baur kan, dengan fikir pasal kerja, fikir pasal hutang, fikir pasal mesyuarat kejap lagi, fikir pasal telefon yang bunyi tak henti-henti. Ha, sampai apa? Sampai kita nak hantar anak kita pun lupa tertinggal dalam kereta. Ya Allah. Ha, sampai boleh terlupa anak. Bukan apa, semalam ada jiran Kak Beda cerita. Katanya seorang ibu ni dia terlupa tinggalkan anaknya dalam kereta kepanasan lebih 1 jam. Ya Allah ya Tuhan. Tapi nak dijadikan cerita, Allah selamatkan anak itu. Nasib baik ada orang perasan. Dan bila dengar cerita macam ni kan, kita suka judge orang dan terfikir, ish, macam mana agaknya dia boleh lupa anak dia kan. Wahai sayang-sayang Kak Beda sekalian, kita kena ingat dia sebagai manusia, bila kita terlalu penat dan terlalu sarat fikiran kita ni, kita boleh jadi lalai. Tapi dalam masa yang sama juga, Islam dah ajar kita jangan hidup kita terlalu lalai dengan dunia sampai amanah kita abaikan kan. Ingatlah, anak ni bukannya sekadar teman dalam rumah, dia adalah amanah daripada Allah. Kita ni kadang-kadang juga jaga phone lagi kerap daripada tengok anak sendiri, betul tak? Asyik mengadap phone tertinggal terus kita patah balik. Tapi bila hidup terlalu kelangkabut, benda paling penting pun kita boleh terlepas pandang. Anak dalam kereta kita boleh lupakan, sebab kita terlalu sibuk mengejar dunia. Kita juga terlalu yakin dengan diri sendiri. Buatlah apa cara sekalipun untuk saling mengingatkan kan. Sebagai suami ataupun isteri, kita pun kenalah bertanya-tanya, macam mana isteri kita, okey ke tu hantar anak, macam mana suami kita, okey ke tu hantar anak. Kita kena ambil berat. Kawan pejabat pun kenalah tegur. Keluarga perlu ambil peduli. Dalam Islam pun kita diajar berpesan-pesan pada kebaikan. Nampak tak Ustazah Kak Beda bercakap? Dan ingat dia, tolonglah Kak Beda rayu sangat. Bila jadi kes macam ni kan, kita pun janganlah seronok nak menghukum orang. Tadi ibu ayah yang sebenarnya bangun pagi dengan niat nak hilang anak sendiri. Kadang-kadang dengan satu kelalaian beberapa minit saja boleh jadi penyesalan sampai akhir hayat kita kan. Ingatlah ya, kita kerja macam mana pun, besok kita sakit, kerja tu tak jaga kita pun, yang jaga anak-anak kita nanti. Jadi bukanlah Kak Beda nak kata jangan bekerja elok-elok. Bekerja elok-elok tu perlulah, namun berpada-pada. Kak Beda doakan semoga kita semua dipermudahkan urusannya. Baiklah Kak Beda rasa Kak Beda membebel setakat ni dululah ya. Besok Kak Beda muncul lagi untuk membebel lah. Jadi janganlah jemu dengan Kak Beda ya. Dan seperti biasalah Kak Beda nak cakap ya, Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Itu dia Kak Bedah Tudung Bawal hari ini dengan tajuk Jangan Leka Kejar Dunia. Dah pun 1.52 minit pagi ketika ini. Terima kasih bagi anda yang berada di Melaka 102.5 MHz. Selamat pagi diucapkan buat semua pendengar Salam FM dan menanti anda di jam yang seterusnya ada Tadarus Al-Quran. Terus kekal bersama-sama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam buat Duyuful Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: Sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mudah ngeduk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
2: Kau ni kenapa, Timah? Ewah-ewah, sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
3: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
4: La ilaha illallah. Mudua ni enggak berhilah. Cahaya kau benda tahyuh-tahyuh ni.
5: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam. Dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam di Salam FM.
0: Salam untuk semua.
6: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
7: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
0: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam.
8: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyaranjakim.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 21.

0: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 21.
1: EJAS minta jawab ana soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
1: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
1: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pertemankan Fendi Merusi, Salam Fem, salam untuk semua. Dah pun 3-5 minit pagi ketika ini di jam yang terakhir. Berbaki berapa sahaja minit saja lagi untuk kita hampiri pada pukul 4 pagi. Baik, saudara, tentang perkembangan haji hari ini, Fendi kongsikan melalui Facebook Tabung Haji, di mana penerbangan KT101, penerbangan terakhir yang membawa jemaah haji Malaysia ke Tanah Suci bagi musim haji 1447 Hijri 2026 Masihi baru saja semalam telah pun berlepas. Dan semoga dipermudahkan segala urusan ibadah buat kesemua 31,600 jemaah haji Malaysia pada tahun ini. Pergimu sebagai Duyuful Rahman, kembalimu dengan kemabrukan dan insya-Allah. Dan hari ini juga menerusi Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, di mana tahniah sekalung tahniah diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi. Seluruh warga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, Ketua Pengarah JAKIM, atas pelantikan sebagai Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bagi sesi 2026-2028. Pelantikan ini mencerminkan kewibawaan kepimpinan, integriti dan komitmen tinggi beliau dalam memartabatkan siar Islam serta memperkasa institusi agama. Semoga Allah SWT terus menggunakan kekuatan kepada beliau untuk berbakti demi kesejahteraan ummah. Baik, saudara, di jam yang terakhir ini pelbagai rancangan menarik menanti anda, antaranya ada Nidaul Islam, Lughatus Salam, Glosari Islam dan juga Halaqah Hadis. Terus kekal bersama-sama kami di Salam FM, salam untuk semua.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawa lah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jantungku berdegup cepat.
2: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo, Lughatus Salam.
3: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Semalam Mariam ajar ayat apa? Ingat kan, cuaca bagus hari ini. Bahasa Korea, 날씨 좋다. 날씨 좋아요. Kan? So, hari ini Mariam janji ajar korang jom jalan-jalan. Jom jalan-jalan. Kan? Bahasa Korea, 산책 가자. 산책 가자. 산책 가자. 산책도 jalan-jalan. 산책도 jalan-jalan. 가자 means 좀 pergi. 좀 pergi. So, it combine 산책 가자. 산책 가자. 마침 또 아따우 another word 바람 쐬러 가자. 바람 쐬러 가자. 바람 쐬러 가자. So, 이니 기타 마침 산책 가자 또 more to nearby house. Bukan yang jauh-jauh. Bila kita nak pergi jauh-jauh, kita cakap 바람 쐬러 가자. Maksudnya hirup udara segar. Hirup udara segar. So, korang ingat 산책 가자 tu nearby house. Just park, nearby park atau jalan-jalan depan-depan rumah. Kita cakap 산책 가자. Kita nak jauh. Kita nak pergi pantai ke, jauh-jauh ke, kita cakap 바람 쐬러 가자. 바람 쐬러 가자. Okay, semua. Next time, Mariam akan bawa lebih bahasa Korea korang nak tahu. Okay, jumpa esok. Assalamualaikum.
2: Hashtag penyiaran jakim.
4: Pujian bagi Allah.
5: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
4: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

0: Di sebalik mata adanya misteri malam. Nantikan kolaborasi istimewa Salam FM dan Nasional FM menyatukan dua suara dalam program terbaru Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad 1 hingga 2 pagi. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji. Ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Salam buat Duyuful Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Glosari Islam.
4: Ar-Riwayah. Istilah Ar-Riwayah bermaksud mengutamakan kekuatan riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad SAW ataupun perkataan para sahabat daripada mendahulukan ketajaman akal fikiran dalam menafsirkan satu-satu ayat Al-Quran.
3: #penyiaranjakim

0: FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk menuntun ilmu itu satu kewajipan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamuqallidil khanaziril jawhar wal lu'lu'a wal dhahab. Akhrajahu Ibnu Majah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, dan orang yang meletakkan ilmu di sisi orang yang tidak ahlinya sama seperti memberikan rantai permata, mutiara dan emas ke leher khinzir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, Islam menyuruh umatnya agar mereka sentiasa mengisi dada dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu yang fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Ini adalah sikap keterbukaan Islam terhadap ilmu yang bermanfaat. Di mana sahaja mereka dapat, mereka harus pelajari ilmu itu. Namun Islam juga mengingatkan bahawasanya ilmu itu hendaklah diletakkan pada orang yang sesuai untuk menerimanya. Maka jangan diletakkan ilmu yang tinggi itu pada sisi orang-orang yang rendah. Kerana yang demikian itu dianggap mensia-siakan ilmu, seperti orang yang meletakkan permata yang mahal dan mutiara yang indah di leher khinzir. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini menundukkan hati kita, lalu membimbing langkah menuju redha ilahi.
1: Hashtag penyiaran

0: Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
1: Kau ni kenapa Timah? Wah. Sedang kau je nuduh aku ya. Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa ke?
3: La ilaha illallah. Mudua ni enggak berhilah. Cahaya kau benda tahyuh-tahyuh ni.
4: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam, dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam di Salam FM.
5: Salam untuk semua.
6: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
7: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag penyiaran jakim. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Itu dia Robani dengan Majlis Selawat. Lazimi lidah kita dengan sentiasa berselawat dan memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, di mana sebagaimana cahaya pagi mengusir kegelapan malam, begitulah harapan di pagi hari mampu memadamkan kegusaran di dalam hati. Sama-sama kita ikuti ruangan Kalamullah Surah Al-Baqarah ayat 104 hingga 107.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 104 hingga 107.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ro'ina, yakni ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad. Sebaliknya katakanlah unzurna, dan dengarlah kamu segala perintah dengan sebulat hati menerimanya. Dan ingatlah bahawa orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga dari orang-orang musyrik tidak suka kiranya diturunkan kepada kamu sedikit dari kebaikan atau wahyu dari Tuhan kamu. Padahal Allah berhak menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar.

0: Apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan, yakni batalkan, atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu?
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ardh.

0: Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang maha menguasai segala alam langit dan bumi? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. #penyiaran jakim.
2: Lagu-lagu mendidik jiwa.

lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Ultimate dengan Syukur dah pun 3.53 minit pagi ketika ini bertemankan saya Fandi Abdul dalam rancangan Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Dan saudara, pejam celik selama 4 jam saya temani anda dan kejap lagi akan bersama dengan rakan tugas Yus Amri dalam Pagi at Salam. Sebelum berpisah, sebelum mengundur diri, sedikit kata-kata yang saya nak kongsikan, di mana apabila kita ikhlas, kita tidak akan kecewa apabila kebaikan kita dilupakan manusia, kerana kita tahu ia sentiasa dicatat di sana. Sehingga berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum.

0: pujian bagi Allah.
1: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik.
0: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.
2: Pagi at salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua di Lembah Kelang frekuensinya 91.1. Boleh juga dengarkan kami di Melaka 102.5. Dan juga dengar di RTM Klik. Betul-betul percuma, insyaAllah ya. Dan kembali bersama Ana Ismail Amri di hari Khamis hari ini, tanggal 4 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan 21 Mei 2026. Masih terbalik pula 21 dan juga 12 tu. Kita bersama pada pagi ini di bagian Salam 4 hingga 8 pagi. Terima kasih Effendi bersama kita dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. 2 hari betul-betul. Luar biasa tu. Mungkin kita buka request lah supaya Fendi boleh betul-betul lagi konti. Kita doakan insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Southeast, Panji Sakti. Salam FM, salam untuk semua.

0: 21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di Zoo Negara.
1: Baik, itu dia kita dengarkan hits pada pagi ini, Alhamdulillah. Dan kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan salam tilawah ulangan Tahsin Surah An-Nasr. Ayat 1 hingga 3, kita akan bersama dengan ahli panel Fadil Ustaz Muhammad Zakiuddin Haji Hanafi. Dan kita juga ada tetamu jemputan bersama dengan adik Alif Imran dan juga Afif Danish. Alhamdulillah, dua-dua anak soleh ni bersama dengan penyampai dan juga penerbit Nur Farhana Muhammad Nur seketika nanti. Kita dengarkan terlebih dahulu Sepertiga Malam dari Seven Musafir. Salam FM, salam untuk semua.

0: #penyiarancang.
1: Dalam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah kembali malam ini, alhamdulillah, terima kasih buat semua pendengar Salam FM yang terus menantikan siaran Salam Tilawah setiap hari Khamis, insya-Allah 12:15 minit tengah malam. Dan malam ini kita nak tahsin surah An-Nasr ayat 1 hingga 3. Dan alhamdulillah di konti malam ini kita bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Zakiuddin Haji Hanafi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali ke konti sekali
2: lagi. Kembali lagi sekali. Alhamdulillah. Apa khabar Encik Fana?
1: Alhamdulillah, sihat.
2: Sihat semuanya.
1: Alhamdulillah. Kiria. Ustaz sihat ya?
2: Alhamdulillah, syukur malam ni dapat hadir juga.
1: Ya.
2: Ke konti bagi bersama-sama berkongsilah tentang Al-Quran.
1: Ya.
2: Dan tidak lain dan tidak bukan untuk mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Ustaz kerana sudi hadir
2: dari Johor.
1: Untuk memberi ilmu Al-Quran yang mana seperti kita tahu dengan kita membaca Al-Quran setiap huruf yang kita baca tu kita dapat pahala.
2: Ya, yeah, betul.
1: Dan juga dapat tenangkan hati kita.
2: Insya-Allah.
1: Insya-Allah. Jadi kita nak raikan juga malam ini bukan Ustaz Zaki seorang di konti.
2: Betul, kita ada tetamu.
1: Tamu istimewa
2: khas.
1: Masya Allah, kita nak raikan anak-anak dari SMKA Ma'had Muar.
2: Ya.
1: Jadi assalamualaikum buat kedua-duanya tetamu istimewa malam ini.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi kita nak minta perkenalkan dirilah. Mungkin adik yang berbaju ungu boleh perkenalkan.
2: Ya.
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Nama saya Muhammad Alif Imran Zakaria. Berasal dari Melaka dan sekarang ini saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Ma'had Muar.
1: Jadi duduk asrama ke macam mana?
3: Ya, saya duduk asrama.
1: Ya, asrama lah. Orang Melaka.
2: Yang tahu apa?
1: Tingkatan berapa? Lupa DJ. Dah lupa dah. Tingkatan berapa, dik?
3: Saya kini berada di tingkatan 5.
1: Tingkatan 5. Mungkin ada sesuatu istimewa nak kongsikan dengan pendengar? Tahfiz kan? Hafazan? Ya. Ada memenangi pertandingan ke apa ke? Johan ke?
3: Baru-baru ni, alhamdulillah, saya mendapat Johan bagi kategori Hafazan Surah-Surah Pilihan di Maharajan Al-Quran, Nasyid dan Khat Sekolah-Sekolah Peringkat Negeri Johor. Dan saya berasa amat bersyukurlah kerana...

0: Ini merupakan tahun pertama saya dapat mewakili negeri Johor ke peringkat kebangsaan.
1: Masya-Allah, dan Johan pula tu.
2: Ya. Yeah.
1: Masya-Allah, tahniah, alhamdulillah dah
2: tahun-tahun yang terakhir lah tu.
1: Tahun terakhir kan, memang dah hafaz 30 juzuk lah kan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sejuk perut mengandung.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi untuk adik yang kedua yang berbaju hijau, boleh perkenalkan diri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Nama saya Afif Danish bin Afifi. Asal daripada Pontian dan juga bersekolah di Mahatma.
1: Okey.
3: Alhamdulillah, kini telah 5 tahun dan ini adalah tahun terakhir. Dan saya juga seperti Arif Imran, kawan saya ini, namun juga telah memenangi
1: masya-Allah
3: pertandingan tahfiz 130 Al-Quran di peringkat negeri Johor, dan ini juga kali pertama saya mewakili Johor pada peringkat kebangsaan.
1: Alhamdulillah. Dapat Johan. Masya-Allah, tingkatan 5 jugalah.
3: Tingkatan 5.
1: Satu kelas.
3: Tak, kami beza kelas.
1: Beza kelas, masya-Allah. Hebatnya anak-anak.
2: Alhamdulillah. Kan
1: 30 juzuk dalam dada.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Sangat terpegun ya untuk anak-anak kita yang sudah pun selesai menghafaz 30 juzuk. Insya-Allah, mudah-mudahan anak-anak pendengar Salam FM ataupun anak saya jugalah, ibu lah ni.
2: Betul, betul. Bukan? Macam sama-sama dengan umur anak DJ Fana kan?
1: Lebih kurang lah, beza setahun lah. Ya, doakan anak ibu ya. Anak anti ya.
0: InsyaAllah.
2: Anti Farhana.
1: Anti Farhana, masyaAllah.
2: Jadi begitulah. Sebab membawa anak-anak pelajar dari Mahat Mua ni, saya cuba buka peluang dan ruang kepada mereka lah untuk merasai bagaimana kalau sebelum ni berada di sekolah, lapangannya di sekolah, tapi sekarang ni perkongsian kita dengan lebih luas bersama dengan masyarakat dan duduk di dalam konti yang sebenar di Salam FM ini. Bagaimana situasi, suasana untuk kita rasakan pembelajaran di luar bilik darjah.
1: Inilah dunia penyiaran.
2: Ya, dunia penyiaran.
1: Sambil kita berkongsi ilmu Al-Quran lagi.
2: Betul.
1: Kan, insya-Allah dapat manfaat, kita sebar luaskan kan. Dah jadi Johan ni. Johan surah-surah pilihan, Johan
2: 130 juzuk.
1: Masya-Allah, hebat, masya-Allah. Alhamdulillah, sekejap lagi kita nak dengar ni bacaan oleh Afif dan juga adik Alif. Okey, mungkin ibu dan ayah kat rumah pun nak dengar
2: suara anak-anaknya
1: kan.
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Baik, kita nak lengahkan masa, kita nak buka majlis ilmu kita malam ini seperti biasa. Kita mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu yang bakal Ustaz Zaki kongsikan seketika nanti, ada lama ni pendengar tak dengar suara ustaz.
2: Betul.
1: Kan. Jadi kita nak minta ustaz buka majlis ilmu kita dengan bacaan doa, silakan.
2: Astaghfirullahaladzim aladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim aladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim aladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiram. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

0: آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: أمين أمين يا رب العالمين. الحمد لله. Itu dia bacaan doa dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Zakiuddin kita. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang Ustaz nak kongsikan seketika nanti dapat kita terima dengan hati yang lapar.
2: InsyaAllah.
1: Allah mudahkan. Baik, kita nak teruskan untuk surah An-Nasr. Betul ke saya sebut Ustaz?
2: Betul, An-Nasr.
1: An-Nasr ayat 1 hingga 3. Walaupun pendek tapi sebenarnya untuk kita nak baca tu jangan ambil mudah lah.
2: Ya, betul. Sebab jangan kata surah pendek, tapi kita nak tengok macam mana bacaan kita pada ayat yang pendek.
1: Sebutan kita huruf kita kan
2: panjang pendeknya.
1: Masya-Allah. Baik, kita serahkan kepada Ustaz, silakan.
2: Okey, baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih saya ucapkan kepada DJ Farhana.
1: Sama-sama.
2: Yang sentiasa menemani kita pada segmen hari Khamis untuk salam tilawah di Salam FM ini. Dan tak lupa juga buat tetamu undangan kita malam ini, anak-anak dari SMK Mahat Muar Johor, iaitu Alif Imran dan juga Afif Dennis. Dan untuk semua pendengar dan juga penonton yang menonton kita secara live di Facebook Salam FM, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita sekali lagi dalam siaran secara langsung bagi Salam Tilawah ini. Dan malam ini kita akan bincangkan surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini surah yang ke-110 lah. Bagi kita ada 114 surah, jadi 110 bilangannya. Dan mempunyai 3 ayat. Jadi sebagaimana DJ Fahana katakan tadi, ayatnya pendek, 3 ayat je. Dia tak macamlah surah Al-Baqarah panjang kan, ada beratus ayat. Tapi walaupun 3 ayat saja, jangan ambil mudah. Dan kita perlu perhatikan bagaimana cara yang terbaik untuk kita dapatkan bacaan yang sesempurna mungkin dengan kemampuan kita, supaya ada penambahbaikan lah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian saya akan berkongsi sedikit dengan bacaan dan juga ilmu tajwid lah yang berkaitan di dalam surah An-Nasr ini. InsyaAllah.

0: Masya Allah, Astagfirullahalazim. Itu dia alunan bacaan surah An-Nasr,
1: yeah,
0: ayat 1 hingga 3 dengan teranum apa tu Ustaz?
1: Teranum Rost.
0: Teranum Rost. Masya Allah.
1: Teranum Rost.
0: Alhamdulillah.
1: Dia bagi kita Rost ini lebih bertenaga di samping ayat-ayat tu yang kita sampaikan tu. Ringkas, pendek, tetapi dengan pembawakan teranum itu tadi yang membuatkan bacaan kita ni hidup.
0: Yeah.
1: Ya, hidup dan menghayati dalam setiap bait-bait ayat-ayat tersebut.
0: Kita pun yang dengar ni rasa semangat.
1: Ha.
0: Ha, masya-Allah.
1: Terangkat rasa.
0: Terangkat. Ha, sempat saya rakam video Ustaz. Ha.
1: Nanti boleh tengok balik video tu.
0: Ha, kalau pendengar boleh tonton di Facebook Salam FM.
1: Ya.
0: Baik, itu dia. Ustaz dah baca dengan teranum Ras. Jadi adik-adik kita nak baca dengan teranum apa ni malam ni? Alif dan juga Afif.
1: Ya.
0: Ha, siapa dulu?
1: Siapa nak baca dulu?
0: Siapa nak baca dulu?
1: Afif dulu.
0: Okey, silakan Afif.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح

0: Subhanallahul Azim.
1: Itu dia bacaan oleh kedua-dua Johan kita. Johan Hafazan Surah-Surah Lazim dan juga Johan Hafazan 1 hingga 30 juzuk. Masya Allah. Afif dan juga Alif.
0: Ya, surah-surah pilihan dan 1 30 juzuk.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik Ustaz, kita teruskan.
0: DJ Fana nak pemunian?
1: Saya ke kena janganlah Ustaz. Jauh lagi tu.
0: Okey.
1: Okey Ustaz, silakan.
0: Kita teruskan eh.
1: Boleh Ustaz.
0: Baik. Alhamdulillah, terima kasih untuk Afif dan juga Alif kerana dah memperdengarkan bacaan sebentar tadi. Jadi kita nak pergi kepada Afif terlebih dahululah.
1: Ya.
0: Okey. Baik. Afif tadi membawa dengan tarannum bayati, betul lah?
2: Betul Ustaz.
0: Tarannum bayati. Jadi cara bacaan itu secara murattal lah.
1: Murattal.
0: Kalau saya tadi boleh dikatakan secara mujawwad.
1: Secara mujawwad.
0: Mujawwad ini lebih dikenali untuk orang-orang yang masuk tilawah Al-Quran, pertandingan. So, dia membaca dengan secara bertaranum begitulah.
1: Untuk hafazan ke macam mana Ustaz?
0: Untuk pertandingan tilawah.
1: Tilawah. Oh, okay.
0: Yang Afif baca tadi, murattal untuk pertandingan hafazan.
1: Hafazan, okey.
0: Yeah. Baik, Afif. Sedikit pemurnian lah untuk bacaan Afif. Pada ayat yang pertama, Ustaz rasa okey. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian Afif ulang balik. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik, di sini Ustaz dapat kenal pasti beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki, iaitu pada tanwin antara jim, alif dan juga bertemu dengan huruf fa, iaitu huruf ayat yang kedua bersambung dengan ayat yang ketiga itu. Afwajan fasabbih. Ya. Jadi pada huruf jim tersebut nak berpindah kepada fa itu agak kurang tepat ya. Tadi nampak tertutup mulutnya tu. Seolah-olah bunyinya afwajam jam, dia tak jadi afwajam ikhfa tu. Dia tak nampak eh. Ya. Afwajam fa jam fa. Ni kadang-kadang kita membaca ni dengan untuk mengukur bibir kita. Kadar ikhfa tu kadang-kadang tak tepat. Itu kadang-kadang dia bunyi tertutup sedikit eh. Afwajam fa jauh. Sedangkan fa tu dia mesti direnggang sedikit eh. Fa begitu. Afwajam fa. Cuba Fif. Afwa.
2: Afwajam fa.
0: Jam fa.
2: Jam fa.
0: Yang itu ada perbezaan. Kemudian yang kedua pada fasabbih. Fasabbih. Tadi ba nak pergi ke ha, ba tu kurang bunyi fasabbih. Fasabbih. Dia tak bunyi betul fasabbih.
1: Huruf ha.
0: Bi ba.
1: Ba ba.
0: Fasabbih. Kemudian ha nya pun tertenggelam. Fasabbih bi. Cuba. Afwaj.
2: Afwajam fasabbih
0: bih
2: bih.
0: Itu ha tu
2: bih bih.
0: Fasabbih
2: fasabbih.
0: Lagi anginkan lagi fasabbih
2: fasabbih.
0: Jangan fasabbih. Yang itu dia jadi ha. Itu kita kena
1: dia
0: jaga.
1: Dia rasa pedas-pedas sikit.
0: Ya. Jadi bezanya dengan ha ni, ha kalau kita lihat pada kerongkong kita ni, dia memang ada 6 huruf eh, DJ Farhana dan semua pendengar dan juga penonton. Di kerongkong kita ni ada 6 huruf. Ya. Hamzah ha yang paling bawah, yang kedua ain ha, yang ketiga ghin dan kha. Jadi hamzah ha ain ha, ha duduk di tengah-tengah. Sebab tu kalau kita tak dapat kawal huruf itu, dia akan pergi ke bawah dan menzahirkan huruf ha. Fasabbih. Sedangkan di atas sedikit fasabbih. Itu kita kena ukur. Okay, kemudian Afif, yang ketiga. Bihamdi rabbika wastaghfir. Baik, di sini Afif tak dapat sempurnakan huruf ghin dengan baik. Wastaghfir. Dia mesti ada wastaghir. Contoh begitu. Tapi tadi yang bunyi wastaghfir. dia tak bunyi getaran tu.
1: Huruf rin
0: tu. Huruf rin. Astaga. Rin keluar dekat mana? Kerongkong nombor tiga. Ra. Ri. Ru.
2: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh.
0: Okey, cuba betulkan.
2: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh.
0: Wastaghfirh.
2: Wastaghfirh.
0: Lagi.
2: Wastaghfirh.
0: Okey, ulang. Fasabbih.
2: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh.
0: Mesti ada getaran sedikit kat situ. Innahu kana tawwaba. Yang lain, okey, cuma kena perhatikanlah. Dua dan tiga kesalahan tadi tu. Kerana dalam pertandingan, semua pertandingan lah, kalau dah sampai di peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan, semua penilaian adalah penilaian yang sangat syadid, yang sangat keras, yang sangat halus diperhatikan oleh para hakim. Bagaimana penilaian perlu dibuat untuk memilih peserta yang terbaik di kalangan yang terbaik. Kerana semua yang mewakili negeri ke peringkat kebangsaan, semuanya dah yang terbaik, peserta yang terbaik di negeri masing-masing. Cuma kita nak cari yang terbaik di kalangan yang terbaik, para hakim akan membuat penilaian yang lebih spesifik, yang lebih terperinci, supaya bacaan itu kita dapat kekalkan kualiti yang terbaik bagi pemenangnya. Jadi untuk nasihat Ustaz pada Hafif, dalam pada kita menyebut setiap huruf, perlu ditekankan hak-haknya dan juga sifatnya dengan baiklah, supaya kita tidak terlepas menyentuh huruf sekadar ala kadar menyebutnya. Biar kita sebut satu persatu, kena dengan tepat-tepat keluarnya tu. InsyaAllah. Itu saja.
2: InsyaAllah.
1: Alhamdulillah. Bukan saja untuk adik Afif, tapi untuk pendengar Salam FM jugalah.
0: Ya, untuk semua.
1: Untuk kita baca dengan betul-betul. Jangan orang kata nak cepat saja kan. Baca sesuatu ayat tu. Adik Afif ada persoalan ke kepada Ustaz?
2: Baik Ustaz. Okey. Selama saya mengaji Ustaz, banyak Ustaz dah kita go. Tapi saya pun inginlah bertanya dengan Ustaz tentang pengalaman-pengalaman yang saya rasa. Kadang-kadang apa yang Ustaz Zaki tegur tu, apa yang Ustaz Zaki tegur saya tu, saya cuba amalkan setiap hari. Tapi kadang-kadang terasa berat. Kadang-kadang tak dapat capai apa yang Ustaz nak Ustaz tegur. Sampai kadang-kadang saya rasa lost. Tapi alhamdulillah setakat ni saya mencuba lagi. Tapi Ustaz, apa pendapat Ustaz pasal sebutan yang kita tak dapat nak betulkan sampai sekarang, tetapi kita masih mencuba lagi dan cuba lagi.
0: Jadi begitulah dia lumrah kita sebagai manusia. Untuk dapatkan Al-Quran ni satu benda yang sangat sukar. Dan ada orang dia dapat cepat. Ada orang dia dapat lambat, sangat baru dia dapat. Ibarat katakan rezeki tu kalau kena dekat kita tak salah alamat. Okay? Cumanya dalam pembacaan Al-Quran ni, dia melibatkan anggota mulut kita, lidah kita dan keseluruhan Al-Jawf ini, sehinggalah ke ruang dari hidung atas sampailah ke rongga kerongkong kita ni. Semua benda ni bukan kita boleh sentuh dengan tangan.
1: Faham?
0: Okay? Kita tak boleh sentuh tekak kita dengan tangan untuk keluarkan huruf, lidah kita, lebih-lebih lagi pembacaan ke arah kearaban. Tetapi ini semua perlukan kepada latihan. Pernah tak dengar orang cakap lidah dah keras, tak boleh nak sebut?
2: Pernah, Ustaz.
0: Dan itu sebenarnya satu kata-kata yang sangat betul. Bila bacaan Al-Quran ini tidak dimahirkan, tidak dilatih, dan dia akan jadi keras. Kita sukar untuk sebut dengan tepat. Walau bagaimanapun, sukar untuk kita dapat ke apa rintangan sekalipun, jangan putus asa untuk kita teruskan.
2: Baik, Ustaz.
0: Mungkin kefahaman itu tidak datang pada waktu sekarang. Dan saya akui, bacaan saya ketika saya bersekolah di Mahat Muar dulu pun tak jauh beza dengan
1: anak-anak sekarang.
0: Anak-anak yang ada. Cuma apa yang boleh Ustaz kongsikan untuk Afif dan juga semua pendengar dan penonton, disebabkan apa yang Ustaz nak, kefasihan, kepetahan dalam sebutan dan juga kesempurnaan dalam bacaan tu yang kita cari bila kita dengar orang dibaca begini. Kita cuba dengar dan ikut. Kita dengar macam mana dia sebut, macam mana projection bibir, lidah, mulut dia untuk menyebut,
1: untuk keluarkan huruf tu.
0: Untuk keluarkan huruf. Kemudian angin yang keluar dari mulut dan juga hidung. Tapi tu memang satu pengkajian yang mendalam lah. Maksudnya dari segi pandangan mata kita lihat, dari segi telinga kita mendengar bagaimana, kemudian kita praktikkan dengan mulut kita sendiri, tubuh badan kita sendiri, untuk kita dapatkan bacaan yang sempurna tu. Dan saya mencari dan mencari-mencari sehinggalah dapat rezeki belajar di Mesir. Dan untuk pengetahuan, sejak dari kecil sehinggalah saya sampai ke Mesir, sampailah ada seorang syekh. Saya belajar talaki dengan Syekh Hassan Rejab. Masa tu Syekh Hassan Rejab, dia ada anak murid tengah mengaji talaki. Jadi dia kata, okay, kau ngaji dengan anak murid aku, Syekh Muhammad, kata dia. Jadi pun saya mengaji dengan Syekh Muhammad. Tak silap waktu tu surah Ar-Rahman. Dan sebutan saya bagi huruf Jim tidak tepat dan baru dapat pada ketika itu. Sewaktu saya di Mesir. Jadi nampak tak perjalanan ni? Puluhan tahun baru Allah hantar seorang hamba Allah untuk kita, untuk diperbetulkan makhraj kita. Huruf Jim. Puluhan tahun.
1: Huruf Jim saja.
0: Jim saja.
1: Baik.
0: Yang tak ada orang terangkan dekat saya. Kita pun tak terdedah. Kita baca pun kadang-kadang kita bukan faham. Jadi kena ada orang terangkan, kena ada orang betulkan. Jim yang keluarnya di perut lidah, selalu saya cakap. Kemudian bagaimana cara sebutannya, dia tidaklah sama Ja dengan Ja, beza Jim dengan Jim.
1: Jim,
0: perbezaan dia tu. Sebab orang Melayu bunyi di depan, Ja tu orang Melayu. Kalau orang Arab dia di tengah perut lidah. Ja, Ja, Ji, Ju, Al-Hajju.
1: Ja, Ji,
0: Al-Hajju. Beza bunyi dia. Jadi sebutan tu saya dapat ketika saya di Mesir. Umur pun dah 20-an. Dah lanjut sangat dah.
1: Ya.
0: Kalau nak difikirkan. Tapi itulah sesi pembelajaran tu berterusan sehinggalah Allah beri keizinan untuk kefahaman tu kita dapat. Bila saya dapat ilmu tersebut, tanggungjawab kita ialah berkongsi dengan anak-anak.
1: Sebarluaslah.
0: Menyebarluaskan. Sebab itu, Ustaz menekankan dekat Afif, Alif dan juga semua pelajar yang berjumpa ataupun berkelas dengan kita, dengan Ustaz, untuk Ustaz terangkan dengan lebih awal. Kadang-kadang benda tu memang merimaskan, menyusahkan untuk kita dapatkan cara bacaan tu. Tapi itulah yang membuatkan kita ni faham daripada awal. InsyaAllah sampai satu tahap nanti kita akan boleh menyebut dengan baik dan boleh menyebarkan kepada orang lain lah.
1: InsyaAllah. Jadi apa yang lebih penting, adik Afif ni, jangan stres lah.
0: Istiqamah dan terus.
1: Istiqamah, terus belajar kan. Sebab aunty pun sampai sekarang dah tua macam ni pun masih belajar. Tapi tak sehebat anak-anak lah. Kan dah hafaz 30 juzuk.
0: Tapi DJ Fahana, kerana berkat Al-Quran dalam salam tilawah ni, membuatkan DJ Fahana boleh membaiki bacaan.
1: Betul, Alhamdulillah.
0: Dapat ilmu-ilmu baru.
1: Betul.
0: Macam perkongsian dengan Ustaz Sazani ada kiraat.
1: Betul,
0: Masya Allah. Sangat mendalam mendunia Al-Quran ni.
1: Sebelum ni tak tahu kiraat tu. Tapi bila belajar, kita dengar perkongsian Al-Fadhil Ustaz Sazani dan juga Ustaz Zaki sendiri, Masya Allah, sangat hebat.
0: Ya, betul.
1: Kan?
0: Sebab tu kita bukan mendengar di radio ataupun menonton di
1: Facebook.
0: Tapi secara berhadapan. So dia dapat terus.
1: Dapat terus rezeki.
0: Ya.
1: Masya-Allah, kerja sambil belajar.
0: Betul.
3: Alhamdulillah.
0: Itulah dia kelebihan Al-Quran.
1: Tapi dah tua ni ialah susah sikit nak ingat kan. Selalu ulang kaji juga kan.
0: Tengok balik nota kan.
1: Betul. Masya Allah. Dah terjawab ya Afif ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, untuk adik Alif pula, sedikit pemurnian untuk adik Alif Ustaz.
0: Okey, untuk adik Alif Imran, Ustaz nampak keseluruhan bacaan okey. Cuma ada beberapa yang perlu dibetulkan. Macam sebelum ni pun Ustaz dah betulkan huruf dal. Ya, masih lagi tak konsisten dalam penyebutan huruf dal di hujung lidah dan langit-langit atas yang hujung da gitu. Sebab masih lagi yada yada yada khuluna fi di, masih bunyi begitu lagi ya. Dia tak jadi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dini fi dini. Dia tak jadi begitu lagi. Kalau afif pula huruf dal macam nak sebut ke hidung, fi dini dini dini, kena macam tu pula, salah. Tu itu yang sebelum-sebelum ni eh. Tapi bacaan yang ni tadi tak bunyilah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan untuk alif imran selain daripada dal tadi, kena jaga juga bacaan, kena latih ke arah kearaban. Biluhunil arabi, dengan cara kearaban. Kalau kita baca Quran bunyi Melayu, kita takkan dapat rasa macam mana cara bacaan yang terbaik. Bacaan kearaban ni selalu dengar dan ikut. Kadang-kadang Al-Quran ni pun kita kena ajuk-ajuk, ikut-ikut.
1: Kena meniru.
0: Meniru. Meniru. Kena tiru. Banyakkan dengar, jangan kita duk selesa dengan bacaan kita. Dan kita tak nak mengaji dengan orang untuk semak bacaan kita. Jadi bila proses bertalaki tu, ialah kita perhatikan bagaimana cara guru menegur dan cara dia lafazkan semula. Selain daripada kita mendengar bagaimana cara sebutan yang tepat untuk kita ikuti. Ini satu penambahbaikan yang perlu dibuat untuk alif imran. Bukan untuk pertandingan, tetapi untuk kehidupan kita sendiri sebagai seorang hamilul Quran dan pembaca Al-Quran, qari. Dalam mendapatkan bacaan yang terbaik ini, perlu mendapatkan lahjah Arab yang terbaiklah. Apapun, kena latihan. Okey, tak apa, kita cuba dulu. Pada ayat yang ketiga, cuba baca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita tengok cara baca alif. Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
0: Ha tak bunyi, wastaghfir sekali lagi.
2: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
0: Okey, kalau kita perhatikan pada innahu kana tawwaba, orang Melayu dengan orang Arab sebut ni agak berbeza juga, DJ Fahana. Cara bacaan orang Melayu begitulah tadi, contohnya macam alif baca innahu kana tawwaba. Ini Melayu.
1: Okey.
0: Arab dia akan ada condong sedikit pada fathah dia, pada badis atas dia, pada alif.
1: Okey.
2: Innahu kana tawwaba.
0: Cara sebutan tu, macam mana kita menyebut tu dengan penuh cermat, penuh kelembutan, penuh menjiwai. So kita tak sebut betul lah innahu kana tawwaba, betul. Tapi cara sebutan itu yang membezakan kita lahjah tu Melayu dengan Arab.
1: Baik.
0: Kalau kita baca innahu kana tawwaba, betul lah, tak salah. Tapi berbeza kalau ada peserta lain yang membaca dengan innahu kana tawwaba. Dia tak sebut ba, dia sebut ba. Beza. Kana, dia tak sebut kana. Okey, cuba innahu.
2: Innahu kana tawwaba.
0: Okey. Perlukan latihan. Kalau dalam konti ni kita tak cukup lah nak berlatih dengan.
1: Ya, tak apa, nanti teruskan berlatih.
0: Teruskan latihan, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, masyaAllah. MasyaAllah, hebat-hebat semuanya. Alhamdulillah. Jadi untuk pendengar Salam FM yang baru saja bersama kami, kita tahsin surah An-Nasr ayat 1
0: Hingga 3.
1: Betul. MasyaAllah. Walaupun pendek yang memang kita selalu baca dalam solat kita, kan. Kalau tambah-tambah solat subuh lah.
0: Betul.
1: Kan.
0: Qul huwallah.
1: Surah An-Nasr, surah Al-Asr.
0: Betul.
1: Kan, yang pendek-pendek tu memang
0: inna a'tayna.
1: Ya, memang akan jadi surah favorite.
0: Ya. Masya-Allah. Ringkas, cepat, laju.
1: Ya, masya-Allah. Baik, kita nak berehat seketika.
0: Baik.
1: Dan sekembalinya nanti kita akan bersama-sama lagi ustaz dan juga adik-adik kita, adik Alif dan juga adik Afif. Mungkin adik adik Alif ada persoalan, kita sambung seketika nanti, boleh ya? Okey, kita berehat seketika. Salam tilawah.
0: Mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Terus bermuhabbah salam tilawah mengenal dan menghayati karamullah. Alhamdulillah, malam ini kita tahsin surah An-Nasr ayat 1 hingga 3 dan di konti kita ada Al-Fadil Ustaz Muhammad Zakirin Hanafi.
1: Yeah.
0: Ada adik Alif Imran dan juga adik Afif Danish. Boleh tengok adik-adik kita di Facebook Salam FM lah. Jadi adik Alif dan juga adik Afif, jangan lupa like dan juga follow Instagram Salam FM.
2: Insya Allah.
0: Okay, baik. Untuk malam ini ataupun untuk segmen yang kedua, kita nak dengar perkongsian Ibrah surah An-Nasr, yang mana memang kita tahu, memang kita baca setiap hari surah ini, kan? Yeah. Betul tak, adik-adik?
1: Betul sekali.
0: Kan, kita baca dalam solat kita, dan kalau boleh kita jangan ambil mudah, walaupun surah ini sangatlah pendek, sangat menjadi favourite saya jugalah, favourite auntie untuk baca dalam solat, tetapi jangan kita ambil mudah lah dari segi sebutan huruf dan sebagainya lah. Jadi kita nak teruskan kepada Al-Fadil Ustaz untuk Ibrah surah An-Nasr. Mungkin lah sebelum itu, mungkin adik Alif nak berkongsi ataupun nak bertanya kepada Al-Fadil Ustaz sedikit lah, apa-apa sahaja, silakan.
2: Okay, Ustaz Zaki, saya ada satu persoalan. Macam mana kalau kita nak cuba untuk menghayati surah-surah yang kita baca tu, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Banyak tu nak menghayati tu.
0: Mungkin tak faham maksud ayat tersebut ni macam mana. Mungkin begitulah kot maksudnya, kan?
1: Okay, baik. Dalam penghayatan bacaan Al-Quran ni, dia banyak aspek. Kalau kita lihat, kita sebagai orang Melayu biasa, dan Al-Quran ni pun diturunkan dalam bahasa Arab, dan kita pun tak faham bahasa Arab. Kadang-kadang minta maaf cakap, ada orang dia memang mahir membaca, tapi dia belum dapat menguasai kefahaman dalam bahasa Arab. Mahir baca, suara sedap, bacaan bagus, tapi belum ada kemahiran untuk memahami bahasa Arab. Sebab kalau kita tahu pun, semua kita tahu, al-lughatul arabiyah lughatul jannah. Kan, bahasa Arab tu adalah bahasa syurga. Dan bahasa Arab juga digunakan dalam Al-Quranul Karim. Dan untuk memahami bahasa Arab ini bukan satu perkara yang mudah, dan anak-anak kita di Mahat Muar pun ada subjek bahasa Arab komunikasi tu. Tapi bahasa Arab komunikasi dia tak sama dengan bahasa Arab yang memang mendalam. Kalau kita nak belajar terus untuk kita terjemah, untuk kita tengok apa dia yang ada dalam bacaan ni, ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Cuma dalam penghayatan kita untuk Al-Quran ni, dia ada pelbagai aspek. Ada orang dicuba nak fahamkan makna, tapi dia tak boleh secara terus, dan dia cuba fahamkan dalam keadaan selepas habis baca, bukan dalam solat lah maksudnya. Dia akan baca di luar, tengok makna, kemudian dia cuba ingatkan perjalanan cerita ayat tersebut. Perjalanan penyusunan ayat tu, daripada pertama, kedua, ketiga, apa yang Allah cerita. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, penghayatan dari sudut tahsin as-saut, mencantikkan suara. Dia tak faham tentang ayat tu. Tapi kelunakan suara tadi, tahsin as-saut tadi tu, mencantikkan suara dalam bacaan tadi tu, itu yang membuatkan bacaan tu hidup dalam diri dia dan juga pendengar. Tahsin as-saut.
0: Mesti dapat kita menghayati.
1: Menghayati tu, dengan suara tu. Ya, walaupun tak faham makna. Cara yang ketiga, tahsin al-qira'ah. Seperti mana yang kita buat hari inilah. Tahsin al-qira'ah, memperbaiki, mencantikkan bacaan. Dia belum ada kemampuan dalam memahami makna Al-Quran secara langsung, tapi dia kena buka, dia kena tengok, yang pertama. Yang kedua, dia belum ada kemampuan dalam suara yang cantik, tetapi dia boleh mendapatkan keserasian ataupun mendapatkan kesempurnaan, keseronokan bacaan Al-Quran tu dengan tahsin Al-Qira'ah, iaitu pembacaan Al-Quran dengan tajwid yang sempurna. Yang merangkumi makhraj huruf yang tepat, sifat huruf yang tepat, panjang pendek yang tepat, dengung, sabdu, mati, dan pelbagai lagi hukum yang ada. Ikhfa yang tepat. Jadi walaupun dia baca biasa, kadang-kadang ramai orang cakap dengan kita, Ustaz, saya baca biasa je, Ustaz, saya tak ada lagu. tak ada lagu lah Ustaz bacaan saya. Sebenarnya ada.
0: Tapi tak tahu.
1: Tapi tak tahu. Tak pernah belajar, tak pernah nak fahamkan kan. Jadi dia cuba nak faham tentang cara baca dengan tepat. Sebab tu banyak kelas talaqqi Al-Quran. Mereka nak memperbaiki dan memperbetulkan bacaan Al-Quran. Tapi kadang-kadang minta maaf cakap, bacaan Al-Quran tu cukup sekadar habis untuk bacaan 30 juzuk yang pertama. Kemudian berhenti. Nah, biasanya sayang lah macam tu. So dia tak berterusan. Sepatutnya dia kena mendampingi guru. Ustaz dah 3 bulan, ustaz dah setahun, ustaz dah 2 tahun. Apa agaknya apa ni, peningkatan dalam bacaan saya ataupun kekurangan dalam bacaan saya perlu perbaiki lagi. Sepatutnya tanya begitu. Tapi bila kita lihat untuk mendapatkan balik bagaimana untuk kita dapatkan roh dalam pembacaan Al-Quran tadi, itulah dengan tiga cara tadi.
0: Tiga cara tadi lah.
1: Iaitu dengan suara,
0: kelunakan suara,
1: kelunakan suara, kemudian tahsin al-qiraah, dan juga apa tadi satu?
0: Saya sempat tulis dua tadi Ustaz. Kelunakan suara, memperbaiki
1: tahsin al-qiraah, tahsin al-saud, dan juga apa yang pertama tadi?
3: Makna.
1: Okay. Dari makna.
0: Okey, masya-Allah. Okay. Alhamdulillah.
1: Allah alam.
0: Terjawab ya?
2: Terjawab.
0: Adik Alif. Okey, kita teruskan ringkasan ataupun sedikitlah untuk segmen yang kedua ini tentang pengajaran ayat surah An-Nasr. Apa yang boleh kita kongsikan bersama pendengar Salam FM?
1: Baik, para pendengar semua, kita lihat satu persatu untuk ayat ini. Ayat yang pertama tadi untuk surah An-Nasr. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah. Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia amat menerima taubat. Jadi apa yang kita dapat dekat sini, surah ini surah yang pendek, tetapi pengajarannya yang sangat besar. Maknanya sangat besar. Dan diturunkan selepas kemenangan Islam dan menjadi tanda bahawa tugas dakwah baginda Rasulullah SAW tu selesai. Dan apabila datang perungan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah beramai-ramai, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan pohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Dan apa yang kita dapat dekat sini, yang pertama, kemenangan itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada tangan kita sebagai seorang manusia. Dan memberi pengajaran bahawa kejayaan bukan semata-mata hasil manusia, tetapi dengan pertolongan Allah. Yang kedua, apa yang kita dapat ialah jangan kita sombong sewaktu kita berjaya. Bila berjaya, dekatkan diri dengan Allah SWT dengan cara kita bertasbih, bertahmid, memuji Allah SWT, beristighfar. Dan amalkanlah doa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sebahagian doa yang membuatkan kita ini bertambah syukur kepada Allah SWT. Supaya Allah tambah lagi rezeki yang melimpah ruah dan kesyukuran yang bertambah dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, beristighfar walaupun selepas melakukan kebaikan. Kita dah buat kebaikan, tapi dinasihatkan untuk kita beristighfar.
0: Ya, betul. Supaya kita tak rasa bangga, rasa bagus.
1: Betul. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun berjaya menyampaikan dakwah baginda, baginda tetap diperintah untuk memohon ampun. Ini di dalam surah inilah An-Nasr. Pengajarannya ialah selepas kita beribadah ataupun mencapai kejayaan, kita digalakkan beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan istighfar yang paling terbaik ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu istighfar yang paling terbaik. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok para imam, selepas dia habis solat, alhamdulillahillazi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz dhulli wa kabbirhu takbira astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa, tiga kali. Kemudian dia sambung Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abuluka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
0: Sayyidul istighfar.
1: Sayyidul istighfar. Ha, eh?
0: Ya.
1: Jadi kena tengok balik nanti kalau tak tahu makna, buka balik Sayyidul Istighfar beserta makna dekat Google, nanti boleh dikeluarkan lah, ada paparannya tu, tengok maknanya sekali.
0: Boleh kita sama-sama amalkan ya Ustaz?
1: Amalkan, betul. Kemudian yang keempat, dakwah Islam akan berkembang dengan akhlak dan pertolongan Allah, bukan manusia. Tapi semuanya bermula daripada Allah SWT. Manusia masuk Islam beramai-ramai selepas melihat kebenaran dan akhlak Islam. Ini mereka tertarik. Dan pengajarannya ialah dakwah ini perlu dilakukan dengan hikmah dan kesabaran. Kemudian kejayaan dakwah memerlukan pertolongan Allah SWT. Yang terakhir, setiap manusia mempunyai tugas dan tempoh kehidupan. Dan apabila kita lihat dalam surah ini, para sahabat memahami surah ini sebagai petanda bahawa kewafatan Rasulullah SAW itu sudah hampir. Ya? Setiap manusia mempunyai amanah dan juga tempoh kehidupan. Dan kita perlu menggunakan masa untuk beramal sebelum ajal tiba.
0: Ya.
1: Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, itu dia sedikit perkongsian ataupun pengajaran surah An-Nahl, surah yang sangat jelas insya-Allah, sangat padat. Jadi apa yang boleh kita ambil di sini, sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang kita ada hari ini. Seperti yang saya cakap juga tadi, yang mana surah ini mengatakan apapun yang kita lakukan semuanya atas izin Allah. Semuanya dengan pertolongan Allah. Hari ini pun bersama dengan Alif dan juga Afif dan juga Al-Fadhil Ustaz, semuanya dengan izin Allah dapat kita duduk dekat konti malam ni. Untuk dengar perkongsian Ustaz kan. Masya Allah, ilmu yang sangat baik, yang sangat
1: semua atas izinnya.
0: Semua dengan izin Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Kena bersyukur kan. Rajin-rajinlah seperti Ustaz katakan tadi, kita amalkan doa Allah
1: ma'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta Allah baik wa husni ibadatik. Perbaiki lagi amal ibadah kita kepada Allah SWT.
0: Banyakkan zikir, lazimi zikir kita tadi, selalu insyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi buat adik Afif, adik Alif Imran dan juga pastinya Al-Fadhil Ustaz. Sudi bersama-sama malam ini memberi ilmu yang sangat baik, memberi pelajaran kepada kita. InsyaAllah kita ambil yang baik-baik. Semuanya baik kan. Tinggal cuma kita nak amalkan sahaja. Kan, kita nak istiqomah sahaja, nak praktik dalam kehidupan kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Jadi bertuju dengan peringatan Salam FM, semoga ini memberi input yang baik-baik semuanya. InsyaAllah. Jangan lupa kita akan terus bersama-sama lagi dengan Ustaz pada minggu-minggu yang akan seterusnya untuk dengar perkongsian yang lagi baik.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan. Sekali lagi terima kasih.
1: Ya, terima kasih juga
0: untuk Salam Tilawah.
1: Mengenal dan menghayati Kalamullah. Bye.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam.
1: Untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kita bersama di waktu yang kedua tugasan Amri edisi hari ini. Selesai sudah kita dengarkan salam tilawah sebentar tadi. Tahsin Surah An-Nasr. Ayat 1 hingga 3. Alhamdulillah ya. Banyak ilmu-ilmu dan juga input terbaik yang kita dapat daripada panel kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zakiuddin Haji Hanafi. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Baik orangnya sebenarnya kan. Dan kalau jumpa depan-depan Allah kan, lembut je tengok wajahnya kan. Selain daripada itu, Alhamdulillah juga terima kasih kita ucapkan kepada adik Alif Imran dan juga Afif Danish yang bersama kita sebagai tetamu jemputan. Okey, jom kita dengarkan daripada The Muhibbin bergandingan bersama dengan The Luqman dan juga The Habshi, The Zikir. Salam FM, salam untuk

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafa'ur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Muawiyah memainkan peranan penting sebagai panglima tentera dan pentadbir. Khalifah Umar melantiknya sebagai gubernur Syam, di mana beliau menunjukkan bakat kepimpinan luar biasa dalam mengurus wilayah yang luas dan strategi. Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam. Walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empayar Rom Byzantine, keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. Krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada Perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos

0: dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empayar. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, 5.30 minit pagi nanti kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan kalamullah dan kita akan dengarkan sambungan dari surah Al-Baqarah ayat 108 pada pagi ini hingga 110 insyaAllah untuk sama-sama kita dengarkan sebentar lagi. Jom, ini dia Herman Tino, Aku Milikmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
1: Kau ni kenapa Timah? Ewah. Sedang kau je nuduh aku ya. Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa ke? La ilaha illallah. Mudua ni enggak berhilah. Cahaya kau menda tahyul-tahyul ni.
3: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam. Dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam di Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 108 hingga 110.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya dahulu? Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

0: Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah, kalamullah telah pun bersama dengan kita. Satu lagi kita akan bawakan kepada saudara di waktu yang kedua tugasan Amri, Halaqah Hadis Menuntut Ilmu, satu kewajipan yang akan kita dengarkan sebentar lagi insyaAllah. Dan sebelum itu, Amri ambil kesempatan ini sebenarnya nak ucapkan tahniah jugalah kepada yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kerana dilantik ataupun atas pelantikan beliau sebagai Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan iaitu MAWIP bagi sesi 2026-2028. Jadi pelantikan ini insyaAllah mencerminkan kewibawaan kepimpinan, ya, integriti dan juga komitmen tinggi yang berbahagia Datuk, yang sebenarnya memertabatkan syarat Islam serta memperkasa institusi agama. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus mengurniakan kesihatan yang baik kepada yang berbahagia Datuk untuk berbakti demi kesejahteraan ummah insyaAllah. Memimpin dengan integriti, membina ummah yang diberkati. Nah, mengenali yang berbahagia Datuk Siraj ni memang seorang yang sangat-sangat santun, baik orangnya kan. Kelakar pun dia, orang Perak kan. Begitulah Jadi insyaAllah semua orang kelakar sebenarnya. Tapi beliau memang seorang figura yang mudah didekati sebenarnya kan, walaupun tak kenal nama kita ni, nampak muka ni tahu kita daripada mana. Allah Akbar ni, seorang pemimpin yang terbaik, alhamdulillah. Jom kita dengarkan pewaris. Ini dia Hidayah, Salam FM, salam untuk semua.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk menuntun ilmu itu satu kewajipan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jauhar wal lu'lu'a wal dhahab. Akhrajahu Ibnu Majah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wa Ansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
3: Bila kita membaca Al-Quran, kita pastikan kita terhubung dengan sifat kasih Allah terlebih dahulu, sebelum kita terhubung dengan intipati yang terkandung di dalamnya, sebelum kita terhubung dengan ayat-ayatnya yang kita baca, sama ada dengan bertaranum ataupun dengan bacaan yang biasa. Al-Quran ini sebenarnya adalah tanda-tanda Allah. Yang ini dalam Al-Quran itu sebenarnya di dalamnya itu adalah tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menyatakan betapa dirinya itu pengasih dan penyayang. Allah Ta'ala menyatakan segenap asma' dan sifatnya yang dinyatakan secara langsung ataupun juga secara tidak langsung. Mudah-mudahan Allah mengganjari semua kita ini dengan syafaat baginda Nabi SAW.
4: Salam FM,
5: #penyiaranjakim.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: 9 Ramadhan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua di Johor dan juga Negeri Sembilan, dengarkan kami di 95.6. Moga pagi yang indah hari ini, 4 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Khamis 21 Mei 2026, masih hari yang terbaik untuk kita. Dan alhamdulillah jugalah kita bersyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada kita bangun pagi-pagi, alhamdulillah. Dan kemudian dapat tunaikan solat subuh di awal waktu, itu juga satu kurnia daripadanya, kan. Kita kena keluar pagi-pagi nak pergi bekerja, dan itu di samping nikmat bangun pagi tersebut, kita dapat pergi kerja awal dan juga sebagainya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Terus bersyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir juga bersyukur kerana berada di konti Salam FM ni untuk terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik, dan kita sama-sama berkongsi lah, ya, rancangan-rancangan yang indah untuk kita bawakan di hari ini, insyaAllah hingga pukul 8 pagi nanti. Ini waktu yang ketiga tugasan Amri. Jom kita sama-sama juga selepas ini dengarkan daripada Saujana, Sepohon Kayu 25 Tahun. Salam FM, salam untuk semua.

0: Orang yang terbaik, dia sibuk membetulkan dirinya. So, antara senarai SEMA ataupun checklist akhlak diri kita, pertamanya, orang yang hebat, yang positif, banyak berdoa. Yang kedua, checklist akhlak, segera bertaubat. Lagi, adakah kita orang yang bersifat zuhud, redha dengan apa yang ada, rasa cukup dengan apa yang ada, ada sifat qanaah. Zuhud dan qanaah ni berkaitan. Adakah kita bersyukur pada Allah dengan sebenar-benar syukur? Check, semak akhlak ni. Ikhlas dan benar, adakah aku orang bertawakal pada Allah? Adakah aku redha dengan qada dan qadar? Adakah aku orang sentiasa ingat mati? Dan akhir sekali, untuk sentiasa perbaiki diri. Check, adakah aku sentiasa perbaiki diri?
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, alhamdulillah. 6.13 minit pagi. Terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Alhamdulillah. Moga kita terus menggapai cinta Allah SWT. Kenapa? Kerana cinta Allah SWT ni unik. Allah tidak selalu memberi apa yang kita mahu. Tapi Allah sentiasa memberi apa yang kita perlu. Jadi kita jangan takutlah, kan? Kalau dengan Allah SWT tak apa, sebab Allah lebih merancang. Kita merancang, Allah lebih merancang daripada kita. Dan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi kalau manusia ni kadang-kadang ada yang berpegang kepada manusia dan juga sebagainya, kan. Takut kehilangan manusia, takut baiklah kita takut jika hati kita semakin jauh daripada cinta Allah SWT sebenarnya, kan. Sebenarnya cinta Allah ni tidak menjadikan kita sempurna ni sekelip mata. Sebab Allah tak nak kita ni mudah sangat untuk dapat segala benda. Allah boleh bagi segala-galanya. Tapi perlahan-lahan sebenarnya, ya, Allah membimbing kita ke jalan bahagia. Dengan kadang-kadang kejayaan apa yang kita kecapi pun ada ujiannya. Itu yang kena faham tu. Sebab pengalaman ataupun apa yang berlaku dalam fasa-fasa yang mungkin bukanlah kita panggil buruk, kan, dugaan lah kita panggil, kan, itu mematangkan kita, kadang-kadang menginsafkan kita, menyedarkan kita juga. Jadi jadilah seorang hamba yang terbaik, kan. Jangan marah-marah, kan, asyik mengeluh je dengan ujian. Tapi bila dapat nikmat, lupa bersyukur. Allahuakbar. Jom kita dengarkan daripada Zamin, Shah Intim dan juga gandingan mereka, Fakrul UNIC. Ini dia, Kembali Menuju Maghfirah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ulama kata, adab pertama dalam berdoa, pastikan kita berdoa dengan ikhlas. Yang kedua, kita mulakan dalam doa kita itu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan diikuti dengan salawat. Maka lepas itu, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita pohonkan. Nombor tiga, adabnya, menutup doa juga dengan pujian kepada Allah, diikuti pula dengan salawat kepada baginda Rasul. Adab keempat, bersungguh-sungguh ketika kita berdoa. Yang kelima, doa dengan penuh harap, dan ulama syorkan kepada kita, kita mengangkat ya kedua belah tangan kita ini. Nombor enam, kita berdoa dengan sabar. Kita sabar menanti doa kita itu dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketujuh, adab berdoa iaitulah kita sentiasa berdoa dalam semua situasi. Sama ada kita senang, kita berdoa kepada Allah. Bila kita berada dalam keadaan kita susah, kita lemah, lebih-lebih lagi lah kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor lapan, adab berdoa iaitulah jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan orang. Dan yang terakhir, kita dalam berdoa, kita menyeru nama Allah dengan asma Allah Al-Husna.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: sunyi ni.
1: Ya Allah, kosong.
0: Kandai kosong weh. Kambing, kambing.
1: Mu jangan duk main nusuk kambing weh.
0: Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
2: Kau ni kenapa, Timah? Ewah, ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
3: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
4: La ilaha illallah. Mu dua ni enggak berhilah. Cahaya kau menda tahyu-tahyu ni.
5: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam. Dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam di Salam FM.
6: Salam untuk semua.
7: Salam FM seiring menjana minda.
8: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahadduthu bi ni'matillahi syukr wa tarkuha kufr. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril kathir. وَمَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللَّهِ. Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur. Dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
7: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan, tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan, bersedekah kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dia lah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita, kan. Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan. Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, qalu wa ma asyirkul asghar, qala arriya, kan. Sadaqah Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, antara benda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan, syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan, takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Baik, alhamdulillah, sekarang ini 6.34 minit pagi. Kembali bersama Amri. Di mana lagi kalau bukan di
4: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Baik saudara, setiap orang ni pasti sebenarnya pernah rasa marah, kan? Jadi kecewa ataupun tertekan. Kadang-kadang sebenarnya emosi datang tanpa diundang, dan kalau tidak dikawal, boleh buat kita ni sebenarnya bertindak di luar batas, di luar kawalan. Persoalannya, Bila emosi ni mula memuncak, bagaimana cara saudara-saudari sebenarnya mengawal diri? Adakah memilih untuk diam, beristighfar, ambil masa untuk bersendirian, atau ada cara lain yang membantu saudara kembali tenang? Kan? Jadi boleh kongsikan kepada kami tentang tajuk yang dibawakan pada pagi ini. Bagaimana cara saudara mengawal emosi ketika marah ataupun kecewa? 03-2288-7111 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. UNIC Jalinan Salam FM, salam untuk semua.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam buat Duyufur Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Lestari Islam.
1: Wakaf Irsyad. Wakaf Irsyad bermaksud wakaf daripada tanah Baitul Mal, tanah kerajaan atau tanah mana-mana perbadanan, institusi, pertubuhan atau badan-badan lain menurut hukum syarak.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, salam 4 Zulhijjah 1447 Hijri. Jadi dalam bulan Zulhijjah ni, jom kita sama-sama ya untuk anjurkan amalan berpuasa dan juga berpuasa di hari Arafah, memperbanyakkan doa dan kemudian menghidupkan suasana hari raya dengan takbir, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan sedekah, bertadabur Al-Quran, melakukan ibadah kurban bagi yang berkemampuan, dan juga tidak berpuasa pada hari Tashrik. Semuanya ada diriwayatkan dalam beberapa hadis, antaranya hadis riwayat Muslim bagi berpuasa Arafah, antaranya juga memperbanyakkan doa dari hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, Zulhijjah yang keistimewaannya amat besar dan juga mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom, banyak amalan yang dianjurkan oleh syarak untuk kita semua buat, dan juga khusus bagi kita semualah yang ada antara kita yang akan melakukan ibadah kurban tidak lama lagi, insya-Allah. Kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik dan juga pertolongan darinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lepaskan peluang juga untuk rebut ganjaran awal Zulhijjah ini. Ini dia Yasin, hidup memang payah. Salam FM, salam untuk semua.

0: saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
4: Baik, alhamdulillah, kembali bersama Anas Miamri. Kita menghampiri 7 pagi untuk kita bawakan saudara dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Tadi kita dengar tentang PSA cegah kemurungan. Samalah kan. Orang yang selalu tak mampu berhadapan dengan orang yang tak mampu mengawal emosi ni. Kadang-kadang kita pula yang murung kan. Orang tu tak mampu kawal emosi, kita pula jadi mangsa. Kita murung. Dia macam mana kan? Dia mungkin rasa macam tak ada apa-apa, boleh pamangkan orang. Begitulah mungkin, wallahualam, kita tak tahu. Yang mengalami mungkin, saya pun tak suka marah orang. Mungkin ada yang suka marah orang kan. Apa yang awak rasa sebenarnya? Tanya balik. Okey, bagaimana cara anda mengawal emosi ketika marah ataupun kecewa kan? Jadi marah dan juga kecewa ni saudara, itu adalah fitrah manusia. Kadang-kadang kita ni cuba nampak tenang kat luar, macam Amri kan hari ni cakap, oh gembira nampaknya di konti, orang luar nampak, tapi kat dalam konti ni lain. Begitulah kan. Tapi dalam hati hanya Allah Subhanahuwataala yang tahu ya. Jadi bila berdepan situasi yang menguji sabar, bagaimana cara saudara-saudari ni mengawal emosi supaya tidak bertindak mengikut rasa marah. Kongsikan kepada kami insyaAllah. Di media sosial kami ada peringat-peringat juga yang dah kongsikan. Di WhatsApp kami juga nanti yang akan bacakan di waktu yang keempat nanti. Waktu yang terakhir nanti boleh hubungi kami juga 03-2288-7111. Nak WhatsApp kami 011-1317-2911. Seperti biasa, tugas Amri di penghujung sebelum berita ni, kita akan dengarkan lagu ketuhanan yang terbaik. Ini dia Kasawari Teguh. Salam FM. Salam untuk semua.

0: halal tak kira sama ada agama apa juga warna kulit. So halal akan bergantung kepada apakah ramuan yang digunakan, apakah peralatan yang digunakan, apakah mesin yang digunakan. Dia akan simpan produk itu di mana, menggunakan pengangkutan juga halal ke haram. Jadi semua rantaian halal ini hendaklah dilihat sama ada ianya Islam atau juga orang bukan Islam. So bermakna di sini, walaupun orang bukan Islam yang masak untuk makanan kita, tak semestinya haram, ya? Sebab tubuh orang itu, insan itu, dia adalah suci. Yang najis adalah akidah mereka. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam hendaklah mengambil sifat yang warak. Cuma dalam hal ini, untuk tujuan halal, selagi mana ianya itu mematuhi standard dan juga prosedurnya, walaupun dibuat oleh orang bukan Islam sekalipun, ia boleh lagi diberikan sejak halal dan juga orang Islam boleh makan sebab ditambahkan dengan syarat sekurang-kurangnya ada dua orang pekerja Muslim, dua orang tukang masak Muslim. Jadi itulah yang disebutkan halal untuk semua.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk tukar cergas.
2: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berkhidmat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penyampaian perkhidmatan kepada rakyat kekal berada di tahap terbaik. Hasil penyelarasan perbelanjaan operasi kerajaan yang berjaya mencapai 50% daripada sasaran penjimatan setakat ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu juga memastikan pelaksanaan program kementerian tidak terjejas.
1: Keutamaan terus diberi kepada pengukuhan perkhidmatan barisan hadapan atau frontliners, khususnya dalam sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan, demi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Sementara itu, kesemua parti komponen dalam kerajaan menzahirkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal pentadbiran. Dato' Fahmi berkata komitmen berterusan itu bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara.
1: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan penghargaan terhadap komitmen parti komponen dalam Kerajaan Madani, khususnya Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang terus kekal menyokong dan akan bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dalam hal itu, tahap kepercayaan rakyat kepada negara meningkat dengan ketara. Ini berdasarkan kejayaan Malaysia menduduki tangga ketujuh paling dipercayai daripada 28 pasaran global dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata tahun ini berbanding 66 mata pada 2025. Kajian itu bukan sahaja menilai tahap keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah sektor perniagaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan media. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menekankan keperluan RTM sebagai penyiar awam memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dalam suasana komunikasi semakin mencabar, katanya institusi media perlu tampil memperkukuh keyakinan rakyat terhadap maklumat disampaikan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal berdaya tahan pada April merekodkan nilai RM336.73 bilion, iaitu peningkatan 28.6% tahun ke tahun sekaligus mencatat pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan prestasi terbaik dalam tempoh 43 bulan itu disokong oleh pengembangan berterusan dalam pasaran dan barangan ekspor utama. Ia juga meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Mengulas lonjakan prestasi perdagangan itu, Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan menyifatkan ia sebagai bukti ekonomi negara masih kekal kukuh, didorong tindakan syarikat global mempercepatkan aktiviti pembelian awal bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan.
2: Peningkatan perdagangan akan kembali normalize sekiranya keadaan geopolitik ataupun keadaan harga minyak kembali ke peringkat asal. Tapi untuk bulan Mei dan Jun, kita melihat perdagangan untuk Malaysia kekal akan stabil. Artinya macam hari ini kita nampak on the 28% roughly. So ianya akan maintain di antara 10 hingga 15%. So untuk first half year, memang kita expect perdagangan di Malaysia akan stabil dan meningkat above average.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Bagi mengawal impak inflasi pula, pelaksanaan langkah intervensi kerajaan dilihat wajar. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga disaran melakukan penyesuaian berdasarkan situasi semasa. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee.
3: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee. Sementara itu, diplomat Malaysia diminta terus memperkukuh keupayaan diplomasi ekonomi negara, khususnya dalam menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan meneroka peluang kerjasama strategik yang mampu memperkasa pertumbuhan ekonomi secara mampan. Amanat itu dizahirkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menerima kunjungan hormat 13 ketua perwakilan diplomatik Malaysia yang bakal bertugas di pelbagai rantau strategik dunia. Berita seterusnya. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Tempoh 48 jam sejak kesemua aktivis global Sumo Flotilla GSF 2.0 termasuk 29 delegasi Malaysia diculik tentera Israel adalah paling kritikal dalam misi menyelamat mereka. Sehingga kini nasib 428 aktivis kemanusiaan daripada 40 negara itu belum diketahui selepas kesemua 50 kapal GSF terputus hubungan sejak dipintas rejim Zionis secara haram di perairan antarabangsa pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Pusat Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, setakat ini maklumat rasmi sangat terhad.
4: Boleh jadi mereka dipukul, boleh jadi mereka berhadapan dengan tindakan yang agresif, dan saya kira masa ini adalah masa yang sangat penting, dan jika dalam tempoh 48 jam tidak ada maklumat pendaratan di Pelabuhan Ashdod, saya kira itu adalah satu insiden yang perlu dunia ambil peduli dan masuk campur.
0: Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan terbaru menyebut Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan Anadolu, agensi memetik kenyataan Kumpulan Hak Asasi Manusia, adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Sukan kejuaraan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Supanat Muenta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Pangon dalam pada itu optimis skuad kendaliannya mampu bangkit semula meskipun tewas anak buahnya telah mempamerkan aksi positif dengan mencipta beberapa peluang berbahaya terutamanya di babak kedua. Namun beliau mengakui perlu memperkemas beberapa aspek teknikal menjelang aksi seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berhemat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
6: Cameron Highland 105.1.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Negeri Sembilan 95.6.
9: Johor 95.6.
10: 102.5 di Melaka.
11: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Terus dengarkan Salam FM.
12: Salam FM.
10: Salam FM. Salam untuk semua.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
14: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
15: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
14: seperti biasa saya Yuni Yunus
15: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
14: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
15: saya Arif Razi akan temani anda.
14: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa bersama Ana Ismi Amri kembali di hari Khamis. Hari ini tanggal 4 Zulhijjah 1447 Hijri, 21 Mei 2026 Masihi. Alhamdulillah ya. Moga kita semua dalam limpah rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jangan lupa dengarkan kami di Jerantuk Pahang 89.3 dan juga boleh dengarkan kami di RTM Click. Betul-betul percuma boleh dengar dan juga tonton keseluruhan saluran RTM di sana juga, insya-Allah ya. Jadi pada pagi ini kita kongsikan di bahagian salam kepada saudara, insya-Allah ya. Bagaimana cara saudara mengawal emosi ketika marah ataupun kecewa? Ada beberapa pendengar yang dah berkongsi kepada kami. Tapi saya nak teruskan sebab sebentar lagi kita nak bawakan terlebih dahulu untuk kita dengarkan keluarga Ustaz Akil. Jadi kita tangguh sekejap. Kita akan bawakan komen-komen pendengar ni seketika nanti, insyaAllah ada di Facebook kami dan juga di WhatsApp kami, insyaAllah, dan saya akan bacakan seketika nanti.
7: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
12: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah. Bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
17: Ya Allah, waalaikumsalam abang. Aduh, pintu tak kunci tu. Ha, kenapa ya Allah abang ni? Baru setengah jam keluar.
12: Memang dah balik dah. Tapi aku sampai sana dah tak ada orang dah. Tunggu aku punya tunggu. Semua dah balik, Cah.
17: Abang ni lah selalu lambat ni, kenapa?
12: Bukan lama sangat pun. 3 jam je.
18: Eh, apa kau bising-bising ni?
12: Ustaz.
18: Ha, adik-beradik janganlah gaduh. Apa cerita ni? Apa cerita?
12: Bukan apa Ustaz ni, lambat buka pintu ni. Saya letih jalan jauh dari ni.
17: Astaghfirullahaladzim. Bukan abang, dia ni kan tadi dah keluar tau. Lepas tu tak sampai setengah jam dah datang balik. Apa yang saya pelik tu, kenapa?
18: Itulah Murad, tadi aku lalu depan rumah tadi nampak kau. Hey. Tapi macam main telefon je. Asyik tengok media sosial. Ha. Kau mandi pun belum kan?
12: Tak sampai situ tengok perhati. Alah, bukan lama pun tengok sekejap-kejap. Kita ni kena tengok perkembangan semasa, Ustaz. Tapi saya dah bagi tahu dia. Saya datang je.
18: Mana boleh macam tu, Murad. Kau ni yang berurusan dengan mereka. Kau patut sampai awal. Ni terbalik, majikan kau dah lama tunggu dengan pelabur tu.
12: Alah, sekejap pun tak boleh tunggu. Biasa saya tunggu dia orang tu, okey je.
17: Hey. 3 jam abang kata tak lambat. Kalau pelabur tu tak marah ni, saya pula nak marah dengan abang tau. Ini abang ni tak tepati masa.
12: Yalah. Aku tahulah tu. Dahlah sekali ni je pun. Tapi lah, aku salah je lah.
18: Macam ni, kita ni dah dewasa. Kau nak aku tak sekiran kau ke ni? Ha? Kita ni dah bekerja. Masa tu emas. Ingat pepatah tu, masa nilainya macam emas.
12: Oh, okeylah. Tak payahlah nak bising-bising lagi ni. Aku salah lah senang daripada duk bising macam ni. Aku salah lah. Salah saya lah tu.
17: Tahu pun.
18: Kita sebagai orang Islam kan, right? Aku bukanlah ustaz. Baru nak start lah lebih kurang kan. Ha. Tapi Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, kita kena pentingkan masa. Wal asri. Kena jaga masa. Dan kau nak dengar tazkirah lagi tak?
12: Alah, dah ada kat sini, bagi je lah.
18: Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi yang bermaksud, tidak akan berganjak kedua-dua kaki seorang hamba pada hari kiamat selagi mana dia tak jawab 4 soalan. Antara 4 soalan itu adalah, di manakah kita belanjakan usia kita. So kalau kita asyik membazir masa, kita belanja usia kita ni tak tentu hala, itu kan akan ditanya di akhirat.
12: Ha Ustaz, kita ni sembang-sembang juga. Lepas tadi lagi saya jalan jauh, dah haus. Ustaz semua pasal belanja-belanja. Apa kata Ustaz belanja saya minum sah?
17: Amboi abang. Dia dah lambat, lepas tu dia nak pusing, nak suruh belanja orang makan pula.
12: Waktu pun jangan sembang banyak, kau pergi buat air. Ini sembang orang lelaki.
17: Baiklah abang.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Baik, kembali bersama Anis Ismi Amri, alhamdulillah. Dan kita bawakan kepada saudara
0: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Okey, kita nak sambung untuk berkongsi tentang bagaimana cara saudara-saudari mengawal emosi ketika marah ataupun kecewa. Macam Zai ni, dia ada kongsi juga. Assalamualaikum. Saya rasa satu tips yang tak tahulah orang lain praktik ataupun tidak, tapi saya buat, saya tulis apa yang saya rasa dalam satu buku. Dikenali sebagai buku dari saya untuk saya lepaskan rasa marah, kecewa dan juga sebagainya. Kalaulah ada orang buat saya ke dan juga sebagainya. Jadi kalau saya rasa tak mampu nak kawal kesabaran saya, jadi di situlah saya meluahkan segala-galanya. Tapi memang amat rahsia lah, memang saya je yang boleh buka dan juga baca balik. Sebabnya adalah

0: Eh, sunyi ni. Ya Allah, kosong. Tandai kosong, weh. Kambing, kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing, weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
1: Kau ni kenapa, Timah? Ewah, ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah? La ilaha illallah. Mudua ni enggak berakhirlah. Cahaya kau menda tahaya-tahaya ni.
3: Dengarkan sebuah drama khas. Kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah. Hijrah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam di Salam FM.
4: Salam untuk semua.
5: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Abbas dalam mempelajari, mengenal dan bertutur bahasa Arab dalam segmen Lughatus Salam. Pastinya radio pilihan anda, Salam FM.
7: Okey, baiklah. Kita sebagai manusia pasti pernah merasai sakit. Takkan tak pernah sakit, kan? Tak kiralah sakit apa pun. Walaupun sakit hati, ia juga termasuk sakit. Jadi, kita ni juga adalah seorang pekerja yang baik. Jadi, apabila kita sakit, pasti kita akan maklum kepada majikan kita yang mana kita ini sedang sakit. Contohnya, kita sedang sakit demam teruk. Macam mana kita nak maklumkan kepada majikan kita yang kita ni sekarang ni tengah demam teruk? Dalam bahasa Arab, mudah sahaja, guys. Huma syadid. Huma syadid. Huma demam. Syadid teruk. Huma syadid demam teruk. Jadi guys, lepas ni kalau ada majikan tanya kita ataupun sahabat tanya kita, kenapa tak datang kerja semalam? Jadi jawab sahaja, huma syadid, huma syadid, saya demam teruk. Ha, mana tahu guys, lepas kita cakap bahasa Arab macam tu, okey, boleh tambah cuti lagi, cuti free. Manalah tahu kan guys, sebab kita sebut bahasa Arab. Apa pun guys, macam mana pun kerja kita, apa pun tugasan kita, ingat, jujur dalam bekerja. Banyak terjadi kes penipuan dalam cuti MC ini. Inilah keberkatan kita dunia dan akhirat. Jagalah keberkatan. Jujurlah dalam membuat tugasan. Ingat, nak bagi makan isteri dan anak ni, fikir-fikirkan. Hadza faqat minni al-yawm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: #penyiaranjakim.
1: Baik, kembali bersama Anais Mayabri, 7.28 minit pagi. Alhamdulillah, kita nak sambung untuk kongsi bagaimana cara saudara mengawal emosi ketika marah atau kecewa. Juna ada kongsi dekat kita juga. Katanya, bila saya marah, saya akan cuba diam dulu dan juga elakkan bercakap ikut emosi. Sebab biasanya bila tengah marah ni, apa yang keluar dari mulut tu boleh melukakan hati orang lain. Betul tak? Ya, betul. Tepat sekali. Saya akan ambil masa bertenang, istighfar dan fikir semula sama ada perkara itu benar-benar perlu dibesarkan ataupun tidak. Oh, baguslah awak ni mengawal kesabaran. Kita ada juga perkongsian daripada Don't Give Up. Katanya, Assalamualaikum, selamat pagi DJ Amri. Saya, cara saya atasi kemarahan kecewa dengan seseorang itu, biasanya saya akan jauhkan diri sekejap dari dia dan juga saya duduk. Lepas tu fokus buat benda lain sambil istighfar. Lepas okey, borak macam biasa. Okey juga . Kita bukan lari daripada apa yang kita alihkan sekejap. Mungkin kalau kita menatap wajah orang yang mungkin buat kita rasa macam macam itulah. mungkin marah kita akan meluap-luap mungkin kan, tapi bila kita alihkan seketika, mungkin ia akan reda lah. Macam tu jugalah kalau kita panas kan, kita mesti dapatkan air untuk minum ataupun mandi sejukkan badan kita. Jadi itulah mungkin satu tips yang terbaik dikongsi oleh rakan-rakan pendengar kita pada pagi ini, insyaAllah. Jom dengarkan Dakmi dan juga Suatu Amal Bebaskan. Salam FM, salam untuk semua.

Anis dia kata salam, saya minat sangat lagu dia ni daripada Inti. Masya Allah, terima kasih juga Fahmi kongsi pada pagi ni. Kalau saya kecewa DJ, saya suka ambil ruang untuk sendiri sekejap-sekejap. Kan kadang-kadang rasa duduk diam, tarik nafas, dengar bacaan Al-Quran ataupun kita baca Al-Quran, zikir kan. Bila hati dah tenang, baru saya cuba fikir hikmah di sebalik apa yang berlaku. Selalunya bila dah reda tu, kita nampak semuanya lebih jelas, insyaAllah. Pak Mat Yutem kata, biasanya Pak Mat seorang boleh tahan sabar. Wah, tengok muka Pak Mat, nak bergurau pun takut ni, Mamat. Tengok profil. jangan terlalu over. Pak Mat lawan dan beritahu bos kalau saya pelakuit, siapa yang boleh ganti saya. Wah, nampak tu, baru saya cakap sikit awal tu, katanya seorang yang boleh tahan sabar. Pak Mat pernah kena DI. Oh, domestic inquiry eh. Dua kali saya menang bicara, bukan nak show off. You berani shoot out, I can too. Wah, hebat Pak Mat. Kadang-kadang bukan apa, kita stand with, cakap bahasa Inggeris pula. Okay, ya, kita berpegang kepada kebenaran lah. Begitu. Jadi sebab itulah kadang-kadang keberanian tu datang, tapi dengan kesabaran tu sebenarnya insyaAllah akan membantu kita berfikir dengan lebih jelas, lebih baik, macam mana yang Pak Mat lakukan. MasyaAllah, hebat, hebat, sangat-sangat hebat. Jom dengarkan Aswan Anwar, It's Okay. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #penyiaranjakim
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Kak Beda tudung bawal kembali lagi. Baiklah, hari ini Kak Beda nak pesan ataupun Kak Beda nak cerita membebelah sikit kan. Kak Beda tengok kan, kadang-kadang kesian anak-anak yang membesar dalam rumah kita ni kan. Bukan apa, ada di antara mereka anak yang ramai dan juga taraf hidup yang bersederhana. Rasa macam orang luar pula. Di mana si abang dapat pujian, adiknya pula asyik kena marah. Yang pandai dipeluk, dibangga-banggakan. Yang lemah, yang tak pandai ni asyik dibanding-bandingkan sahaja. Kata si ibu, kenapa kau tak jadi macam kakak engkau? Tengok abang kamu tu pandai. Anak orang lain boleh berjaya. Amboi. Kata-kata macam ni sebenarnya nampak kecil pada ibu dan ayah. Tapi ingat, ia tidak nampak kecil pada anak-anak ya. Kenapa? Sebab dia akan simpan sampai besar. Sebab apa? Sebab nanti akhirnya anak akan membesar dengan rasa dia tak pernah cukup baik. Kita tak boleh pilih kasih sebab benda ini sangat ditegah. Kita sepatutnya menjadi ibu bapa yang berlaku adil pada anak-anak. Sebab hati anak ini sangat lembut. Bila kita banding-bandingkan anak ni kan, sebenarnya dia bukannya memberi semangat, tapi dia membuatkan anak itu menjadi makin jauh dari hati kita kan. Jadi kita perlu faham, tak semua anak Allah cipta sama. Ada yang bijak akademik, ada yang lembut hatinya, ada yang rajin tolong mak ayah, ada yang lambat belajar tapi sangat menjaga keluarga, ada juga yang nakal, ada juga yang baik. Nilai manusia bukan pada markah semata-mata ya. Tapi anak selalu dianggap tak pandai itulah nanti paling banyak berbakti pada waktu mak ayahnya tua nanti. Kita kena ingat tu. Dan lagi satu, jangan jadikan rumah tempat anak rasa tak selamat. Dan kita jangan suka marah-marah anak kita, berkata yang bukan-bukan, maki pada dia. Sebab apa? Dan bila dia rasa duduk rumah dah macam neraka, dia akan keluar dunia yang lebih keras dan dia akan mencari perhatian lain. Jangan nanti dalam rumah pun mereka terpaksa berlawan untuk dapat kasih sayang. Jadi pesan Kak Beda, anak ini kita perlulah jaga ataupun peluklah anak sama rata. Kita sebagai ibu bapa perlulah berlaku adil pada anak-anak, puji usaha mereka walaupun kecil. Baiklah Kak Beda rasa sampai tu dulu bebelan Kak Beda hari ini ya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Ingat seperti biasa Kak Beda pesan, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum. Tata.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kak Bedah kerana bersama kita pada pagi ini. Kak Bedah tadi dia pesan kita tentang jangan pilih kasih. Kelentang kelentung bagi kuali tadi. Masak apa tu? Allah, hai, pagi ni macam sedap. Nasiblah depan saya ni dah ada yang menghantar sarapan pagi. Masya Allah, terima kasih. Itulah kan, kadang kita tak tahu kan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita duga. Hari ini dapat sarapan pagi, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, syukur kita kan. Okey, pada pagi ini kita nak sambung saja je kan. Orang lain mungkin kat luar tu

ingatkan diri kita lah sebenarnya. Bila marah tu sementara, tapi kesan daripada tindakan kita ketika marah tu boleh jadi sangat panjang sebenarnya. Sebab itulah mungkin kita boleh pilih untuk diam, ambil wuduk, insyaAllah. Solat sunat 2 rakaat kalau mampu. Lepas tu biasakan hati kita jadi lebih lembut dan juga redha. Jadi insyaAllah kan, kalau kita sentiasa solat dan kalau kita sentiasa lakukan amal ibadah banyak, baca Al-Quran dan juga sebagainya, itu pun satu langkah dan juga cara yang Allah kurniakan melalui ibadah-ibadah kita itu, amal-amal yang terbaik untuk kan lembutkan hati kita, menerima segala-galanya. Dan semalam kita cerita pasal para sahabat yang boleh menjadi inspirasi, sahabat Nabi SAW kan. Jadi kalau kita lihat banyak sebenarnya penceritaan-penceritaan yang terbaik, dan di antara inspirasi-inspirasi yang boleh kita ambil kerana kesabaran para sahabat yang bersama dengan baginda berjuang menyebarkan dakwah. Dan juga kita boleh ambil juga inspirasi kisah Nabi Ayub AS, bagaimana hilangnya harta, hilangnya anak-anak dan ditimpa penyakit dan juga sebagainya. Jadi itu salah satu asbab untuk kita dapatkan inspirasi. Bila kita marah, kecewa dan juga sebagainya, kita kena percaya itu ujian yang Allah hantar kepada kita untuk kita sabar, redha dan juga syukur apa jua yang berlaku. InsyaAllah mudah-mudahan kita jadi hamba yang terbaik, sentiasa lembut hati kan. Bukanlah lembut sampai orang boleh bijak-bijak kita, jangan kan. Janji kita mampu memaafkan orang lain, insyaAllah menerima kesalahan apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita mungkin, tapi dalam masa yang sama kita boleh mungkin untuk menasihati, bercakap yang memberi satu panduan, pandangan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan ini salah dan juga sebagainya. Okey, itu mungkin salah satu perkara yang mungkin boleh kita lakukan, insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada saudari yang terus bersama kami, yang hantar komen-komen pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ada yang cuba tembus talian, tak berjaya. Sebabnya hari ini telefon konti kami masih lagi tak berfungsi rupanya. Allahuakbar ya. Tapi tak apa, kita doakan yang baik-baik. Terima kasih juga yang hantar melalui WhatsApp kami. Dan selepas ini kita akan bersama rakan penyampai dari stesen Asyaf FM, insyaAllah akan mengambil alih tugas bermula pukul 8 pagi. Dan jumpa lagi semua, terus dengarkan Asyik FM, okay? Terus dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.3, 93.1, 101.5, 102.5, 95.1, 91.1 Platform Astro, enjoy. 875 My Preview, 706 muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.